belas kasihan. Tapi yang perlu kita lihat apa nih akar di bawahnya. Dan salah satu yang kemudian paling banyak dibahas adalah tentang kesendirian seorang perempuan memikul semua beban. Ya, karena kita paham Bapak Ibu sekalian, sektor domestik itu adalah sektor yang paling menjemukan. Muter-muternya sumur, dapur, kasur. Ya, muter-muternya nyuapi anak, mandiin anak, ngeloni anak, apalagi makein baju, nyiapkan seragam, nyiapkan buku pelajaran, ya. Kemudian nyapu rumah, masak, ngepel, dan semua urusan domestik yang urusan ini sepi dari apresiasi, miskin dari penghargaan. Berbeda dengan sektor domestik, sektor publik. Sektor publik itu cukup seksi dan bergengsi, banyak apresiasi dan penghargaan di dalamnya. Kalau berhasil diajak jalan-jalan sama perusahaan, dapat bonus menginap di hotel berbintang, kadang-kadang dapat umroh tapi sendirian. Apalagi nanti dapat prestasi, dapat hadiah ini itu, dianggap sebagai manajer teladan, diangkat sebagai pimpinan yang dengan sekian kawasan. Itu apresiasinya luar biasa. Ibu-ibu ada gak bu, setiap tahun misalnya ada pergantian seragam ibu rumah tangga gitu? Hah? Ada pak? Ini Umi sudah 5 tahun seragamnya ganti ya, warnanya oranye. Kayak PNS-PNS itu loh pak ya. Kayak guru-guru di sekolah itu loh, ada seragam resminya, alhamdulillah dapat kain seragam baru, kan seneng ya. Nanti dapat apa, seperti pejabat yang bintangnya naik gitu ya, karena prestasi begini dan seterusnya. Itu di ibu rumah tangga gak dapat kayak begitu ya. Umi Awards misalnya gitu, dapat penghargaan setelah melewati 20 tahun rumah tangga dengan anak 9 ya. Abi kasih hadiah ya, hadiahnya seri baru malah gitu ya, marah-marah begitu jadinya ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini betapa beratnya beban domestik. Karenanya harus ada ide tentang ayah semat. Ayah semat ini berbicara tentang bagaimana siyasatu dunya bidin, mengatur segala apa namanya hiruk pikuk rumah tangga ini dengan panduan yang tepat, panduan yang cerdas. Maka ada ihti, ada amal, ada ikhtiar. Ya, ada as-sa'yu, usaha, tapi ada juga ikhtiar. Ikhtiar itu diambil dari kata-kata khair. Maksudnya apa? Memilih yang terbaik. Bukan sekedar bekerja, bukan sekedar berusaha, tapi ada ikhtiar. Jenengan kalau ikhtiar itu cari yang susah apa yang senang, Pak? Mesti cari yang senang. Cari yang sedikit apa yang banyak? Mesti yang banyak. Cari yang mesti ikhtiar itu selalu identik dengan yang lebih baik. Nah, yang lebih baik ini berbicara tentang waktu, berbicara tentang hasil, berbicara tentang manfaat, berbicara tentang efektivitas, berbicara tentang efisiensi. Ya, inilah yang kemudian seorang ayah semat harus punya aturan tadi. Ya, kemarin saya tidak tahu politik dalam negeri detail ya, cuman membaca kritik Ibu Susi Puji Astuti, mantan Menteri Kelautan, tentang kenapa minyak mentah kita kok kemudian dilempar ke Singapura, habis itu kemudian kita beli lagi dari sana ya, lalu dijadikan sebagai BBM yang dipakai oleh rakyat Indonesia ya. Ah sudahlah, itu wilayah yang terlalu dalam pak ya, kita mungkin nggak nyandak mikir yang demikian ya. Kita levelnya barangkali masih di level bertanggung jawab di hadapan Allah apa yang hari ini amanah diberikan kepada kita berupa anak dan istri. Maksud saya begini, bukan berarti kita gak peduli, tetapi menghabiskan waktu untuk membahas perkara-perkara yang kita gak nyanda dan itu hanya dijadikan obrolan tiap hari sampai lupa menafkahi anak istri, ah ini bukan kecerdasan gitu loh pak maksud saya ya. Kenapa? Itu sesuatu yang di luar jangkauan kita dan Allah tidak menuntut kita untuk mengikuti perkembangan berita itu semuanya. Tetapi Allah menuntut kita pada perkara-perkara yang sudah terlanjur diberikan kepada kita, yaitu tanggung jawab keluarga kita tadi. Sesekali okelah, ya, sesekali okelah kita.

menikmati sajian atraksi politik ya, yang ya anggap aja seperti nonton badut begitulah ya, yang lucu-lucuan begitu loh ya. Mau mereka menggunakan bahasa apa, tapi sudahlah. Ini memang kita, kalau Rasulullah kan mengingatkan akan datang waktu di mana kalian akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu para sahabat ketika mendengar gitu kaget, Pak. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa namanya, denyut nadinya umat Islam. Detak jantungnya umat Islam itu ada di amar ma'ruf nahi mungkar. Yang membuat ajaran dan syariat ini tidak berubah sampai akhir zaman karena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang Yahudi atau umat-umat Islam sebelum Rasulullah SAW itu mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sehingga ketika Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat, kemudian Nabi Yakub dan Nabi Yusuf wafat, 400 tahun kemudian Nabi Musa diutus. Nabi Musa kaget, syariatnya Bani Israel kok beda banget dengan Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim. Sehingga para pendeta ataupun tokoh-tokoh Bani Israel protes dengan Nabi Musa. Bukan dalam perkara furu'nya, bahkan dalam perkara usul atau pokoknya. Wong nama Tuhannya saja sudah berbeda kok. Bagaimana dengan syariatnya? Ya, Nabi Musa wafat, Nabi Isa diutus. Pendeta-pendeta Bani Israel itu kaget dengan syariat Nabi Isa. Ya, padahal Nabi Isa diutus hanya untuk melanjutkan risalah Nabi Musa. Nabi Isa diangkat ke langit karena dikejar-kejar. Nabi Muhammad SAW diutus. Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Yahudi dan Nasrani gak terima. Syariatnya kok beda sekali. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus melanjutkan risalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Ah, umat Islam, Masya Allah. Dari sejak Nabi Muhammad SAW meninggal sampai 15 abad kemudian, yaitu sekarang, Qurannya sama gak, Pak? Sama. Hadisnya? Sama. Syariatnya? Sama. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, gak ada perubahan. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi Rasul mengatakan akan tiba masanya kalian akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Loh, kok bisa? Kapan itu terjadi? Kata Rasulullah, kalau tiga perkara sudah terjadi. Yang pertama, ketika ulama'nya menjadi penjilat. Yang kedua, ketika kekuasaan di tangan orang-orang kecil rendahan. Orang-orang bodoh, orang-orang kecil rendahan. Yang intelektualnya gak nyampe. Yang ketiga, ketika kejahatan backingnya adalah para penguasa. Nah itu sudah, tiga-tiganya udah terjadi belum, Pak? Ya, yang pertama, jenengan mu'amar menaik mungkar. Terus para penjilatnya gelarnya profesor, doktor, S1, S2, S3. Mereka kalau mau debat, nanya dulu, kamu lulusan mana? Ya. Minder gak kita, Pak? Ngeper gak kita digituin? Ya udah, gak jadi amar menaik mungkar. Wong kiainya kayak begitu. Itu loh. Ya. Yang kedua, kata Rasul, kekuasaan di tangan anak-anak kecil. Maksudnya orang-orang bodoh yang tidak punya pengalaman. Ya sudah, ya. Anak kecil yang menjadi raja. Bagaimana kemudian dia bisa mengatur orang-orang besar? Yang ketiga, begitu kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, bisa itu, tapi yang level kecil-kecilnya, naik ke atas, turun lagi. Kenapa? Backingnya makin besar. Makin ke atas makin susah. Lah disitulah saya bukan kemudian menyimpulkan atau kesimpulan hadis ini bukan berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak tegakkan. Tetapi membaca hadis ini saya hanya berdoa, ya Allah mudah-mudahan engkau mengampuni kami kalau hari ini gak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Nah zaman dulu, Pak, anak kecil menegur penguasa itu berani kok. Langsung, oh ya terima kasih ya dek. Itu zaman dulu ketika khalifahnya adil gitu loh ya. Hari begini, ya Allah, berat sekali. Ya, hari seperti ini sangat berat sekali untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, kembali kepada tema kita bahwa tugas dan amanah di depan mata kita ini adalah yaitu keluarga ada yang ada di hadapan kita. Nah, bagaimana kemudian kita menjadi ayah semat? Bagaimana kemudian kita bisa memilih amalan yang cerdas? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam rezeki itu ada empat, ya. Rezeki itu ada empat tingkatan, ya. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin,
Ini kita perlu memahami mindset globalnya dulu nggih, Pak. Ya. Sebab kalau kita kemudian salah di dalam memahami, salah dalam meracik dalil, nanti kesembuhannya tidak terjamin. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, dalam Islam salah satu prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah jam'un nusus fi mas'alatimma, menggabungkan semua dalil dalam menyelesaikan persoalan apapun. Tidak mencomot satu dalil dengan mengabaikan dalil yang lain. Ya, Quran dan Sunnah itu seperti obat. Ya, kadang-kadang ada orang yang sakitnya sama, tetapi obatnya berbeda. Jadi sama-sama pusing nih. Saya cocoknya pakai Paramek misalnya. Dikasih Panadol nggak sembuh. Dikasih apalagi Bodrek nggak sembuh, apalagi Kombandrin ya nggak sembuh lagi ya, nggak ada hubungannya ya. Yang ada hubungannya saja itu nggak sembuh. Kenapa? Sudah terlanjur pakai yang ini. Ayat Quran dan hadis itu juga sama. Ada orang-orang yang nggak cocok kalau dalil ini dipakai buat kehidupan dia, ya malah semakin rusak. Ini nggak tepat dalilnya buat dia. Misalnya. Seorang suami yang diuji oleh Allah dengan ujian, ya sebetulnya ya karena salah dia, males, gak mau kerja, santai, ya gak bertanggung jawab. Tiap hari ngajinya, zuhud kona'ah, zuhud kona'ah, zuhud kona'ah. Kira-kira istrinya senep gak Pak? Ya, pusing itu. Setiap dinasihati, Bi, gimana nih SPP anak-anak, Bi? Sudahlah Mi, yakin jaminan rezeki Allah. Kalau Allah itu mengkayakan kita, walaupun kayak begini, pasti kekayaan itu akan datang kepada kita. Begitu loh, ya. Itu kira-kira yang di rumah dengar omongan kayak gitu, ya bahagia atau mules Pak? Ya, ini salah obat namanya, gitu loh. Ya, salah obat betul Pak. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jam'un nusus fi mas'alatimma, menggabungkan semua dalil yang ada. Lah orang itu ngutang ditagih kok dalilnya, ya akhi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya rahimallahu rajulan samhan hina ba wa hina bata wa hina inqadda. Allah itu merahmati seorang laki-laki yang toleran kalau nagih. Ya kalau belum bisa ya jangan dipaksa, gitu ya. Itu benar dalilnya, tapi ini dalil buat yang nagih, bukan dalil bagi yang ditagih, gitu loh. Yang ditagih itu dalilnya mutlul ghani zulmun, nunda-nunda utang itu dosa, gitu. Itu dalil yang harus ditanamkan dalam hatinya, bukan rahimallahu rajulan samhan. Nah, ini jadi kebolak-balik kalau kayak begitu. Enggak bakal sembuh-sembuh kalau kayak gitu cara berpikirnya. Nggih? Ya. Jadi Quran dan Sunnah ibarat obat. Tetapi tidak semua obat itu cocok buat dia. Harus dilihat. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Setiap saya ditanya tentang satu persoalan, kok menggunakan bahasa umum? Seorang yang ditanya wajib mengerti apa maksud daripada pertanyaan tersebut. Paham gak? Supaya jawaban umumnya tidak dijadikan sebagai perlindungan atas kasus khusus dia. Gitu loh. Ya. Karena banyak terjadi ustadz-ustadz yang ditanya polos atas satu pertanyaan dijawab dengan bahasa umum padahal dia sedang punya kasus. Maka Ibnu Abbas mencontohkan, datang suatu hari seorang anak muda, dia menangis, dia menyesal, dia bertanya kepada Ibnu Abbas, apa hukumnya bagi orang yang membunuh? Adakah tobat dan ampunan dari Allah bagi seorang pembunuh? Kata Ibnu Abbas, ada. Innallaha ghafurur rahim. Kamu harus optimis. Ya, itu jawaban Ibnu Abbas. Datang lagi anak pemuda berikutnya. Ya, ya Ibnu Abbas, apakah Allah akan mengampuni dosa pembunuh? Kata Ibnu Abbas, enggak. Masuk neraka jahanam. Ya. Itu kata sahabat yang sebelahnya, "Ya Ibnu Abbas, kok mencela-mencela begitu jawabannya? Tadi diampuni, sekarang enggak diampuni." Kata Ibnu Abbas, "Apa? Itu anak muda pertama tadi baru ngebunuh." Begitu loh. Ya, dia menyesal. Ya. Dia bertanya, ada kamu? Ada. Anak kedua yang kedua ini baru mau bunuh. Gitu loh ya.

0: Kalau saya bilang ada, dia bunuh nantinya. Gitu loh, ya. Nah, ini orang kudu ngerti ketika ditanya demikian. Lain waktu Ibnu Abbas ditanya, yang nanya kakek-kakek, "Ya Ibnu Abbas, kalau puasa nyium istri batal enggak?" "Oh, enggak apa-apa." Gitu loh, ya. Yang kedua, anak muda baru pengantin baru, gimana hukum nyium istri waktu puasa? "Batal," katanya. Ya. Ya. Ya kudu begitu, Pak, gitu ya. Ini bukan mencela-mencel. Ya. Lah ini yang satu sudah tua kok mau ngopo toh, gitu ya. Ciumannya kasih sayang gitu loh, Pak, ya. Lah ini pengantin baru, ciuman syahwat, kan begitu. Bahaya kalau dibilangin boleh, begitu loh. Nanti kebablasan, ya. Maka yang ditanya itu kudu ngerti. Baik. Ini saya sampaikan kaidah umum ini supaya kita tidak keliru nggih, Pak, ketika mengkonsumsi dalil gitu loh, ya. Sama seperti racikan obat begitu. Memang yang namanya habatus sauda itu menyembuhkan, ya, obat maksudnya gitu kan, ya. Saya teringat kisah ustadz saya yang parah sekali sakitnya, kemudian apa dikasih tahu sama dokter, ini kebanyakan herbal. Loh kok bisa? Iya. Karena kalau obat dokter kan ada aturannya, Pak, ada dosisnya. Herbal kan pakai perasaan, ya enggak? Ya. Loh iya. Mau belinya bebas begitu kan, ya. Maka ketika orang itu enggak ngerti, lalu dia ada pakai ini, semua kemudian dipakai, begitu kan? Dan dia tidak tahu aturan main yang tepat, maka itu menjadi penyebab. Ya, maka dalil Quran juga begitu, Quran dan Sunnah itu obat kita, tapi meraciknya itu butuh panduan. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begitu. Nah, dalam masalah rezeki bagaimana? Selama ini banyak sekali, mungkin ada ustadz ataupun motivator atau siapalah ya, dalam menjelaskan rezeki itu yang diangkat adalah wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Ya, tidak ada makhluk melata di muka bumi kecuali sudah dijamin rezekinya. Kita pernah enggak mendengar, janganlah risau dengan sesuatu yang sudah dijamin. Risaulah dengan yang belum dijamin, yaitu surga dan akhirat kita. Kalimat itu benar apa salah, Pak? Benar. Ya. Nah, masalahnya cara ngeraciknya itu loh, Pak, dosisnya itu loh, ya. Kalau dosisnya itu kurang ya enggak sembuh, kalau dosisnya over ya overdosis namanya. Gitu, ya. Maka dalam Quran rezeki bukan cuman ayat ini. Jadi ayat wa ma min dabbatin illa 'alaw rizqiha itu adalah rezeki yang dijamin. Ada rezeki yang dijamin. Yang kedua, ada rezeki yang Allah berikan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia usahakan. Ini sebetulnya tentang ayat akhirat. Nasib manusia di akhirat akan menerima pahala dari yang dikerjakan. Tetapi hukum ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan dunia. Anda bekerja dari pagi sampai petang dibayar sekian. Anda nggak bekerja, ya nggak dibayar. Kan begitu. Anda jualan, ada pembeli. Anda nggak jualan, ya nggak ada pembeli. Warungnya tutup, ya nggak ada rezeki jualan pada hari itu. Kan begitu. Ini logis. Nggak perlu dicari dalil yang pastinya kayak apa. Itu sudah aksiomatik gitu loh, Pak, ya. Namanya orang menikah, ya. Jadi begini, kalau pengen punya anak kudu menikah dan istrinya kudu digauli, kan begitu. Walaupun kita dalam iman bil qadar itu kita sudah tahu bahwa takdir Allah itu apa, rezeki, pasangan, ya, celaka dan bahagia, termasuk surga dan neraka, itu sudah ditakdirkan. Anak itu udah takdir belum, Mbak? Takdir. Tapi untuk menjemput takdir tadi ada prosesnya, kan begitu. Gak bisa kalau udah takdirnya punya anak ya punya, biarpun gak punya istri ya kalau takdirnya punya ya punya. Ah, ini orang gila yang punya kaidah kayak begini gitu loh, ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan sebagaimana anak itu rezeki, harta itu rezeki, tapi untuk punya anak ada prosesnya. Orang yang bekerja belum tentu dapat rezeki anak. Maksudnya orang yang menikah dan menggauli belum tentu dapat rezeki anak. Tapi orang yang gak menikah, jangankan anak kandung, anak mertua saja gak dapat. Kan begitu. Ya, Ini sudah aksiomatik, enggak perlu dicari dalilnya. Maka rezeki yang kedua adalah rezeki yang diusahakan. Ya, kalau enggak berusaha enggak dapat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada rezeki yang ditambahkan. Rezekinya siapa? Rezekinya orang yang bersyukur. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, aku akan tambah. Ya, kalau logika yang kedua tadi seperti orang bekerja di pabrik, orang jualan, orang bertani dan sebagainya, maka yang ketiga adalah orang yang memaksimalkan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, maka Allah akan tambahkan. Logikanya paling simpel begini. Jenengan punya anak, dikasih buku sama pensil. Sama anaknya kemudian bukunya ditulis, digambar, dibuat catatan sampai lembar terakhir, sampai pensilnya bujel tinggal 1 senti. Itu anak cuman menunjukkan kepada bapaknya, "Pak, bukuku sudah habis, tak?" Anaknya enggak minta. Dilihat sama bapaknya, anaknya begitu mensyukuri nikmat buku dan pensil yang diberi, langsung itu anaknya dibawa ke toko stationery. Ya enggak, beliin tuh 1 pak sama 1 lusin pensil. Kan begitu. Ini anak bersyukur, jenengan beliin anak buku 1 pak, pensil 1 lusin. Bukunya dirobek-robek, pensilnya dibakar, dipatah-patahin. Terus, "Pak, beliin pensil lagi dong, Pak, pensilku habis." Kira-kira dibeliin enggak, Pak? Ya. Males begitu kan ya. "Kamu enggak dikasih uang jajan." Begitu kan. Ya, itu malah begitu bapaknya marah. Nah, kira-kira kayak gitu, ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana rezeki yang bersyukur itu ditambahkan? Ada satu hal yang perlu kita renungkan, ya. Nikmat Allah itu sangat banyak, ya. Mensyukuri nikmat Allah itu kan kewajiban. Nah, nikmat yang mana yang perlu disyukuri? Tentu semua nikmat. Tapi saya beri ilustrasi begini. Kalau nikmatnya itu adalah nikmat berupa harta, kita mensyukurinya dengan bersedekah, berbagi, menafkahi anak istri, bersilaturahmi, itu bagian daripada bersyukur terhadap nikmat harta. Kalau nikmatnya itu berupa badan yang sehat, kita pakai buat berangkat ke masjid, kita pakai buat menuntut ilmu, kita pakai buat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kita pakai buat puasa, pergi haji, kita pakai buat ibadah lah intinya. Itu mensyukuri nikmat badan yang sehat. Kalau nikmatnya berupa waktu yang luang, maka kita gunakan untuk berbagi kebaikan, mengisi dengan hal-hal yang positif. Kalau nikmatnya itu berupa kekuasaan, maka kita gunakan kekuasaan itu menjadi momentum untuk membuat aturan dan kebijakan yang bermaslahat buat banyak orang. Kalau nikmat itu berupa posisi dan jabatan, maka sama, kita gunakan untuk bikin program-program, strategi yang nanti akan berdampak positif bagi banyak orang. Nah, pertanyaannya, kalau nikmat itu berupa akal, berupa otak, inilah yang belum banyak disyukuri oleh kebanyakan orang. Otak kita itu berisi berapa ratus miliar sel, Pak. Ya. Sampai Habibie mengatakan, "Saya kayak begini ini baru make 15% dari otak saya." Gitu loh. Levelnya Habibie loh, Pak. Itu merasa baru make 15% dari otaknya. Nah, pertanyaannya, seberapa kita ini kemudian menggunakan mensyukuri nikmat otak? Mensyukuri nikmat otak caranya bagaimana? Dengan berpikir. Itulah ayat dalam Al-Quran tersebar begitu banyak. Afala ta'kilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Itu banyak sekali ayat itu. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari laayatil liul albab alladzina yadhkuruna allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Ada waktu untuk merenung, ada waktu untuk berpikir. Ini di antara bentuk mensyukuri nikmat. Nikmat ini yang saya katakan ujian buat sebagian besar bangsa Indonesia. Kemarin sudah kita singgung ya. Ya. Ada pameran otak internasional, itu konon otak orang Indonesia paling mahal. Yang lainnya sudah second-second, ada yang second 10%, second 15%. Indonesia ini yang original masih banyak, yang second-secondnya 95% gitu loh, Pak, ya. Masih banyak yang belum kepake, begitu loh, ya. Malas mikir, begitu loh. Dikasih persoalan sedikit malas mikir, mohon maaf Bapak Ibu, khususnya untuk Bapak-bapak. Allah kasih takdir Bapak-bapak itu akalnya lebih panjang dari perempuan. Kalau perempuan, perasaan yang lebih dominan daripada akal dan pikiran. Ya, maka saksi satu laki-laki berbanding dengan dua perempuan. Kalau perempuan malas mikir karena menggunakan perasaan, itu wajar. Lah kalau laki-laki dihadapkan persoalan, jawabannya kepada istri, malas mikir. Jengkel enggak yang di sana, Pak? Jengkel banget, gitu loh, ya. Tugas laki-laki memang untuk mikir. Namanya juga siasat dunia bidin, mengatur dunia dengan panduan agama. Nah, pendidikan berpikir sudah kita singgung di awal, ya, bagaimana mengajari anak-anak kita untuk selalu mikir. Karena hari ini kita berada pada situasi sarana teknologi memudahkan semuanya dan membuat anak-anak malas mikir, lahir menjadi generasi instan, semuanya serba tersedia, ya. Maka mohon maaf buat para ikhwan, bapak-bapak yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan rezeki, dengan kecukupan harta, dengan fasilitas dan sarana, jangan membiarkan anak-anak hidup dalam kemanjaan sampai mereka kemudian merasa semuanya sudah tersedia. Anak kita bukan putri Cinderella, Pak. Ya. Anak kita bukan saya enggak mau nyebut nama-nama artis lah, ya. Ya, karena ada tuh, aduh seandainya bapakku Raffi Ahmad begitu ya. Ya. Lahir langsung rekeningnya 5 miliar, begitu kan? Ya. Itu andai kata kayak begitu, Allah tuh mudah sekali untuk membolak-balikkan keadaan seorang hamba dari kaya miliarder jadi miskin mendadak. Ya. Tadi pagi saya baru nonton ceramahnya Bapak Menko Polkam Pak Mahfud, ya. Ya. Bagus, Pak, gitu ya. Dia mengingatkan di hadapan para pejabat kisah seorang hakim yang di akhir hayat itu, masya Allah, karena korupsi yang dia lakukan, duit dia 149 miliar dititipkan kepada kawan supaya nggak ketahuan. Ketika dia sudah sakit-sakitan, ya, mau bangun pagi suntik dulu baru bisa duduk, nanti malam suntik dulu baru bisa tidur. Tiap hari kayak begitu. Istrinya 3 bulan kan capek, kabur istrinya selingkuh. Duit yang 149 dibawa lari temennya. Mau dikejar, ketahuan kalau nanti korupsi, malah dia yang kena, gitu kan? Masya Allah, ya. Nah itu, ya. Itu, apa namanya, kita kudu ngerti tuh bahwa akan terjadi hari-hari yang model kayak begitu tuh akan terjadi dan banyak itu. Ya, kisahnya banyak sekali model-model kayak gitu. Karena kedoliman, karena keserakahan, karena haram yang mereka konsumsi. Ya, itu menarik, Pak, ya, ngobrolnya di depan para pejabat, pada nunduk semuanya gitu. Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang ketiga, rezeki yang ditambahkan. Bagi siapa? Bagi yang bersyukur. Nah, syukur yang cukup berat adalah mensyukuri nikmat akal kita supaya merenung dan berpikir setiap hari. Nah, kita perlu belajar nih dari orang-orang itu tadi, ya. Anak istri kita, anak-anak terutama, ya, jangan dimanjakan. Ya, mentang-mentang kita ini mungkin diberi kecukupan, bukan berarti anak kita bebas menikmati semuanya. Ya, betul bahwa harta itu untuk kebahagiaan anak istri, tetapi kadang-kadang orang yang tidak mengerti bahagia dengan menyiksa itu tipis bedanya. Ya. Penampakannya bahagia, tapi sebetulnya menabung derita untuk akhir hayatnya. Ya. Saya baca kisah yang menyedihkan. Ini kisah nyata. Seorang istri yang begitu bangga dengan suaminya. Ya. Dia sekolahnya tinggi, sampai S1 atau S2, tapi memilih jadi ibu rumah tangga karena semua kebutuhan dia dicukupi oleh suaminya. Suami bekerja dengan sangat luar biasa. Di rumahnya dia urusi semuanya. Urusan tabung gas, urusan beli galon, urusan masang token listrik, ya beli token, nyekling listrik, urusan bayar SPP, urusan bayar pajak ini, bayar itu, bayar cicilan anu, semua suaminya, ya. Dan istrinya ketika cerita kepada temannya setengah dibully, kamu sekolah tinggi-tinggi kok jadi ibu rumah tangga. Ceritalah istrinya bagaimana peran suaminya. Teman-temannya mengatakan, wow, beruntung sekali kamu jadi ratu di rumah tangga, ya. Iya, dia bangga dengan suaminya yang memenuhi semuanya. Sampai suatu ketika bapak ibunya meninggal dunia. Dia terpukul, bapak ibunya kecelakaan meninggal dunia, ya. Dan dia merasa belum siap ditinggal bapak dan ibunya karena bapak ibunya sangat mencintai dan menyayangi dia. Tapi sudahlah, bapak ibunya meninggal dunia, dia menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Tidak lama, saya tidak tahu lupa berapa jaraknya, suaminya karena kerja keras dan sebagainya menderita serangan jantung mendadak. Sama istrinya dibawa ke rumah sakit, belum sampai ke tempat, meninggal dunia. Itu betul-betul bagi sang istri, dunia menjadi gelap. Ya, langit menjadi gelap, dunia kayak sudah gak berputar lagi. Dia ambruk, depresi, 2 bulan atau 4 bulan gak keluar dari kamar. Hanya merenung saja dengan kepergian suaminya. Bibik-bibiknya merawat dia, sampai mengatakan, "Dok, mau sampai kapan? Ndang move on dong, jangan begini terus." Ya, bibik juga punya pekerjaan banyak, ada keluarga. Singkat cerita, bibik-bibiknya kemudian mulai meninggalkan karena kembali kepada rutinitas. Si ibu belum bisa move on, rumah berantakan. Anak-anak kurus, gak ada yang keurus, begitu ya. SPP, tunggakan, cicilan, tagihan, banyak sekali. Rumah numpuk dengan nota-nota tagihan. Dan dia gak ngerti bagaimana cara menyelesaikan. Ya, Masya Allah. Sampai 2 tahun, Pak, berjalan kayak begitu. Dan dia mohon kepada para pembaca, doakan saya untuk segera bisa bangkit. Depresi berat. Kenapa? Sudah terlanjur dimanjakan. Itu yang saya katakan, pada bagian tertentu, kasih sayang dengan penyiksaan itu beda tipis. Penampakannya kasih sayang, tapi itu sebetulnya tabungan penyiksaan. Ya, maka kita perlu mendidik kemandirian kepada anak-anak. Latih anak-anak untuk mikir. Jangan semuanya serba instan. Ada pemberian yang harus berbanding lurus dengan keringat yang keluar. Begitu, ya. Kepada anak-anak kita harus ada pola semacam itu. Harus ada keringat yang keluar untuk sesuatu yang mau kamu dapatkan. Gak bisa, tidak gara-gara mentang-mentang bapakmu mampu, cukup dan sebagainya. Ya, ini kalau saya sedikit cerita, Pak, ya. Ya, anak kami yang nomor 4, motornya kan motor butut, tapi hasil beli duit di sendiri. Dibully sama teman-temannya kan. Bapakmu koyo ngono, motormu butut koyo ngene, begitu kan, ya. Mbok minta dong ganti kayak apa NMAX dan sebagainya, ya. Saya bilang enggak bisa, ya. Enggak semudah itu, kamu sudah dewasa, cari sendiri. Ya, cari nafkah sendiri. 15 tahun itu sudah enggak berhak dapat nafkah sebetulnya. Tidak gara-gara ayah mampu kemudian kamu minta ini itu. Itu harus ditanamkan kayak begitu, ya. Kadang-kadang kan anak-anak itu ada yang mengertinya bapaknya punya duit. Nah, tapi yang lebih parah lagi, udah bapaknya gak bisa nyari duit, maksudnya kondisinya susah, anaknya maksa, kalau gak ada beli motor baru, tak bakar rumah ini. Wah, ini lebih kacau lagi, gitu ya. Ya, ada gak yang gitu, Pak? Ada. Gitu loh. Bapaknya jadi budak, ibunya jadi budak, jadi tukang sapu pasar, bapaknya tukang kerja di pabrik, anaknya karena iri dengan teman-temannya, gitu loh ya. Anak-anak, saya kadang cerita, Bi, si itu dibeliin motor tuh harganya 40 juta sama bapaknya. Renovasinya ya habis berapa belas juta, begitu, begini, begini, dan sebagainya. Tapi kemarin dia minjem duit sama aku. Nah, mendingan motor kamu butut. Dompet itu boleh butut, isinya lebih banyak, lebih keren. Daripada motornya cakep, beli bensin, pinjem. Gitu kan, ya. Iya, Pak. Ya. Baik, ini rezeki yang ditambahkan. Nah, yang keempat, ada rezeki yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan dia rezeki yang tidak terbatas. La yahtasib, tak terhitung, tak disangka-sangka, tak ada batasannya, unlimited. Gitu loh, ya. Ini janji bagi yang bertakwa. Nah, nanti pembahasan yang bertakwa seperti apa dalam konteks rezeki, ya, itu pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita angkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya closing lagi, ya, dengan penjelasan 4 jenis rezeki tadi. Sayangnya, ya, para pekerja keras tadi itu hanya membuka pintu rezeki yang nomor 2, yaitu apa? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dia hanya mendapatkan rezeki dari usaha. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bersaing dengan bangsa lain, dengan etnis lain dalam urusan mencari nafkah, basisnya kok usaha, kalah. Wong ba'da subuh kita masih zikir wirid di masjid sampai matahari terbit nunggu sholat isyrok, mereka sebelum subuh sudah berangkat ke pasar, ya enggak? Ya, 10 menit sebelum azan berkumandang toko kita sudah kita tutup, pulangnya nanti setelah zikir, setengah jam paling tidak, mereka azan berkumandang masih nyoh-nyoh transaksi, ngitung duit, ngelayani pelanggan, ya toh, ya. Kalau kita kemudian bersaing dengan cara seperti itu, ya kalah, pintu mereka lebih besar daripada pintu kita. Tambah lagi mereka gak pakai halal haram, sementara kita punya batasan, ya. Tambah lagi mereka boleh menipu, boleh curang, sementara buat kita itu pelanggaran, ya. Mereka boleh nyogok, mereka boleh nekan, mereka boleh ini, sementara kita memilih yang bersih. Maka kalau hanya mengandalkan pintu ini saja, tentu gak mungkin kita bersaing dengan mereka, ya. Pintu nomor 2 dengan nomor 3 ini yang harus kita buka lebar-lebar. Pintu syukur dengan pintu apa? Takwa. Lah, kalau kita sudah dalam keadaan kekurangan, kemudian hanya pintu nomor 2 saja yang dibuka, nah ini berarti semat pencari nafkahnya belum kita install di dalam diri kita. Pintu nomor 1, yakin dengan janji Allah rezeki itu akan diberikan, harus kita pegang, ya. Pintu nomor 3, bersyukur, ini harus kita tingkatkan. Pintu nomor 4, bertakwa, ini juga harus selalu kita naikkan levelnya. Sehingga nanti kita mendapatkan min haisulayh tasib, kita mendapatkan la'azi dan nakum. Nah, bagaimana caranya mensyukuri dan bertakwa dalam konsep rezeki? Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas sejumlah teori dan cara bagaimana kita masuk pada level ditambahkan dan dijanjikan. Walau alam bisawab, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, saya kembalikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair untuk Ustaz Bupati Al-Adnani yang sudah menyampaikan materinya di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan dulu, ada yang mau ditanyakan kepada beliau.
2: Contohnya di mana dulu? Harus lihat kasusnya nih. Oke. Di mana jualnya? Media sosial atau di nyata? Nyata. Terus? Tulis. Ya betul. Ya, kalau kemudian sudah tahu, kan pada saat itu dia bisa membatalkan. Ini berapa harganya? Ini berapa harganya? Ini berapa harganya? Bisa ditanyakan. Ya, ghoror yang kemudian hukum finalnya ghoror itu adalah ketidakjelasan yang berdampak kepada kerugian salah satu dari kedua belah pihak. Gitu loh. Ghoror itu ada dua. Ada ghoror yasir, ada ghoror fahish. Ghoror yang ringan dengan ghoror yang terang-terangan. Contoh ghoror ringan, beli jeruk, ngerti gak dalamnya kecut atau manis? Ngerti gak? Apa yang jadi dicicipi semuanya? Itu ghoror gak? Ghoror, tapi itu ringan, gak apa-apa. Itu gak jelas juga. Waduh, ternyata kecut. Ya sudah lah, nasib lah, gitu loh ya. Mungkin kita sama-sama gak ngerti, gitu kan ya. Tapi beda, ghoror fahis itu adalah ketidakjelasan yang memang berpotensi untuk mendatangkan kerugian. Misalnya apa? Jenengan masuk warung makan pinggir jalan, tenda, ya. Berapa Pak semuanya? Soto 1, es teh 1, total 750.000 gitu ya. Wah, itu horor, udah dimakan udah kenyang baru ngasih tahu harganya di luar kewajaran. Tapi kalau masuk sudah ada tulisannya, soto 475.000, es teh 170.000. Ya, jenengan nekat masuk ke situ ngelihat kok makan, itu udah enggak goror. Walaupun getokannya sakit banget begitu loh, ya. Ah, tapi kalau itu di hotel berbintang 5 terus dihargai kayak begitu, wajar enggak? Wajar. Ya, itu bukan goror, memang segitu harganya. Jangan bandingkan kaki 5. Ya, ini bintang 5 yang berujung bintang 7 gitu kan, ya. Gitu nggih?
0: Jadi tidak semua yang tidak dicantumkan itu horor. Kan ketika beli bisa nanya dulu, atau bisa juga karena ini sudah paham harganya, udah ngerti, udah pelanggan. Itu jadi bukan masalah dicantumkan atau tidaknya, ngerti apa tidak, begitu loh. Ya. Apakah di zaman sahabat kalau jualan ada ini tabel harganya? Enggak ada. Yang penting waktu beli tahu, gitu loh maksudnya. Jadi bukan masalah dikasih tabel atau tidak, gitu loh Pak, ya. Demikian.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1. Allahu Akbar ma tarannam
1: hadi aw ma rawa waithul dhamam as-sadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, ada satu hal yang kita juga prihatin ya, dengan maraknya sosial media, akun-akun Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Di media sosial ini ternyata persoalan rumah tangga juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya perkembangan teknologi ini. Di antaranya adalah munculnya fenomena pelakor atau pebinor ya, perebut laki orang atau perebut bini orang, kalau orang menyebut begitu. Atau fenomena di mana ada seseorang yang merusak rumah tangga orang lain. Bisa jadi suami yang sudah beristri atau bahkan berputra merusak kehidupan istri orang lain, atau seorang istri merusak kehidupan suami orang. Nah, ternyata syariat kita memberikan perhatian terhadap masalah ini. Maka dalam persoalan ini ada satu istilah yang diangkat oleh para ulama, yang itu disimpulkan dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut dengan tahbib. Apa itu tahbib? Nanti coba akan kita definisikan ya. Yang pertama, kita akan bacakan satu hadis riwayat Imam Abu Dawud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha." Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu atau merusak seorang istri dari suaminya atau mengganggu rumah tangga orang. Di sini yang dicontohkan oleh Rasulullah, seorang istri dari suaminya. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, waman afsadam ro'atan, orang yang merusak kehidupan seorang wanita ala zaujiha dari suaminya, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Kita ingat di dalam kajian-kajian munakahat atau tentang fikih zawaj, melamar wanita yang sudah dilamar orang lain saja tidak boleh, ya. Seperti orang yang menjual atau membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Jadi ada akad di atas akad di dalamnya, ini adalah sesuatu yang terlarang. Maka ternyata syariat Islam betul-betul memperhatikan masalah ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam penjelasan beliau dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa al-Jawabul Kafi liman sa'ala ani dawa'i syafi, bicara tentang hati, penyakit hati. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan tahbib dan kemudian berlepas diri dari pelakunya dengan mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Karena ini termasuk dosa besar. Bahkan tadi kami sampaikan bahwa melamar wanita yang sudah dilamar atau dipinang oleh orang lain juga itu dilarang. Maka bagaimana dengan memisahkan seorang istri dari suaminya atau suami dari istrinya? Maka ini sesuatu yang harus kita hindari, dan kadang-kadang munculnya fenomena ini memang didorong oleh fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan media komunikasi di antara kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Imam Maula Ali Al-Qori menjelaskan bahwa tahbib itu secara etimologi atau bahasa artinya menipu atau merusak ya. Jadi misalkan seseorang menyebut-nyebut kejelekan suaminya di hadapan istrinya supaya istrinya benci sama suami, atau menyebut-nyebut kejelekan istri di hadapan suaminya supaya suami itu membenci istrinya, tapi tujuannya tadi memisahkan, entah nanti mungkin tindak lanjutnya dia ambil sendiri wanita atau laki-laki itu dan seterusnya. Imam Al-Azim Al-Abadi menyebutkan bahwa tahbib ini fenomenanya, siapa yang melakukan tahbib, man khabbaba zaujata imri'in ay khada'aha wa afsadaha au hasuna ilaiha talaq. Jadi dia merusak, dia menipu atau memotivasi untuk bercerai antara pasangan suami istri ini, liyatazawwajaha, untuk kemudian dia nikahi sendiri, atau mungkin dia jadi makelar untuk dinikahkan dengan orang lain ya. Ini yang disebut dengan tahbib, dan ini terlarang, terlaknat, karena dia bukan termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saudara sekalian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita juga tahu pekerjaan setan itu salah satunya kan fa ya ta'lamuna min huma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ya.
2: di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir itu ya, kita juga mengetahui bahwa mereka, para malaikat yang disebut Harut dan Marut itu, diantaranya juga mengajarkan ilmu sihir, yang ilmu itu memisahkan antara pasangan suami istri. Ada satu riwayat di mana Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu meriwayatkan iblis itu kan bangga betul ya, ketika ada syaitan atau anak buahnya yang berhasil memisahkan antara suami dan istri. Sehingga ketika setan itu ditanya, kamu hari ini bisa apa? Dia melakukan ini, itu, banyak sekali apa yang bisa dia lakukan, tidak dianggap itu sebagai satu prestasi. Tetapi ketika dia berhasil memisahkan antara suami dan istri melalui perceraian, ya, mungkin menggunakan media manusia dan juga media sosial yang dimiliki manusia itu, maka baru kemudian iblis memberikan apresiasi dengan mengatakan, na'am, anta, nah ini baru ente ini yang bisa mendapatkan hadiah dari kami, kata iblis begitu. Nah, maka hati-hati ya dengan semboyan bojomu inspirasiku, bojomu semangatku, bojomu wonderful, ya gitu. Atau ungkapan-ungkapan yang lain, memuji istri orang, bahasa yang sering kita dengar itu ya. Hati-hati sekali, jadi hidup ini sekedar seperti orang yang ngecas HP sampai HP-nya penuh, kemudian selesai yang buka HP itu lagi habis, nanti dicas lagi, nggak usah neko-neko, tidak kemudian mengganggu istri orang atau laki orang. Walau alam, memang hari ini istilah pelakor dan pebinor ini di beberapa media kita melihat, misalkan di YouTube itu jadi tren ya, bahkan ada kebanggaan kalau bisa melakukan tindakan ini, dan ini bahaya sekali, berlomba-lomba untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keluar dari kategori umatnya Rasulullah. Maka bagi yang sudah berkeluarga, bersuami atau beristri, jagalah supaya potensi itu tidak datang. Karena bagaimanapun pintu itu ketika dibuka, maka dia akan menjadi tempat masuknya sesuatu. Maka pintu itu harus ditutup rapat-rapat, bergaulah sebagaimana aturan-aturan syariat secukupnya saja. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semua dari gangguan setan yang terkutuk

Pendengar, di antara manusia ada yang merasa malu saat uban tumbuh pertama kali di kepalanya, serta tidak suka jika dilihat orang lain. Ia pun mencabutnya karena tidak mengetahui bahwa pada hari kiamat uban merupakan cahaya bagi pemiliknya. Diriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beruban rambutnya dalam Islam, niscaya uban itu akan menjadi cahayanya pada hari kiamat." Ketika itu ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya ada orang-orang yang mencabut uban mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Barang siapa yang ingin melakukannya berarti hendak mencabut cahayanya." Hadis riwayat Al-Bazar At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Di antara keutamaan membiarkan uban dan tidak mencabutnya ialah pada hari kiamat kelak pemiliknya akan diberikan 4 hal penting: cahaya di atas sirat, setiap rambut putih dibalas 1 kebaikan, dihapus darinya 1 keburukan, dan Allah mengangkat 1 derajat dari rambut itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencabut uban. Sesungguhnya uban itu adalah cahaya pada hari kiamat. Barang siapa yang tumbuh ubannya ketika Islam, niscaya dicatatkan untuknya dengan uban itu 1 kebaikan, dihapus dari orang itu 1 kesalahan atau dosa, dan ia ditinggikan 1 derajat baginya dengan uban itu." Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Fath Ar-Rabbani, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Sedangkan dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib Al-Albani berkata, hadis ini hasan sahih. Pendengar, dari sini kita bisa mengetahui bahwa setiap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setiap amal salih tidaklah diperintahkan secara sia-sia. Pada hari kiamat, amal kebaikan tersebut akan memiliki faidah dan buah sebagai ganjaran bagi setiap orang yang taat kepada Allah dan menjadi pembeda antara orang yang taat dengan orang yang bermaksiat. Uban merupakan suatu nikmat, sebab uban adalah pemberi peringatan dan pengingat bagi orang yang paham terhadap dekatnya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 37 yang artinya, "Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, 'Ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang solih berlainan dengan yang telah kami kerjakan, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Abdul Aziz Abu Rawat berkata kepada seseorang, "Barang siapa yang tidak bisa mengambil nasihat dari 3 hal, berarti dia tidak akan bisa diperingatkan dengan apapun."

Pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada penyesalanku yang lebih besar melebihi saat matahari terbenam, umurku berkurang, dan aku tidak menambah kebaikan." Sebuah nasihat bijak tentang nilai waktu milik kita, tempat kita menggadaikan hasil akhir perjalanan hidup, bahagia atau celaka, tersenyum lebar atau tertunduk.

seperti hingga begitu boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan. Membayar terlalu mahal untuk kenikmatan remeh-temeh dan menjual umur dengan bayaran yang sangat murah. Akhirnya, kita tertipu dengan angan-angan anggapan akan kesuksesan dan kebermaknaan hidup versi sendiri. Berbasis ilmu hawa nafsu yang mencari kesenangannya tanpa pernah peduli akan kepastian nilai kebaikan di sisi Allah, banyak manusia menjalani hidup dan merasa normal. Padahal, di sepanjang usianya, setiap kita wajib mencari ilmu tentang kebenaran, agar keputusan yang kita ambil untuk memilih sebuah tindakan menemukan pijakan kebenarannya. Karena kebodohan memenjarakan, mematikan diri, bahkan sebelum datang kematian dan mengubur diri sebelum dikuburkan. Cinta istirahat dan bernikmat-nikmat di dalamnya adalah awal dari rendahnya cita-cita akan kemuliaan. Memadamkan gelora untuk semangat juang, serta merantai seluruh persendian dengan kemalasan. Perlahan, tapi pasti, rindu ketinggian martabat kehambaan memudar dan menghilang. Hingga tersisa perlombaan akan kebanggaan berbanyak anak dan berbilang harta. Lelah tak terperi tanpa batas akhir selain kematian itu sendiri. Waktu akan terus melaju menuruti takdirnya. Dan tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri berpantas kebaikan agar ia tidak pergi membawa kesia-siaan. Entah apakah memiliki pilihan atau tidak, sadar atau kehilangan akal, kita tetap akan terseret pusarannya, mengurai kumpulan bernama hari-hari yang semakin kehilangan anggotanya. Alangkah menakutkannya keadaan tertipu waktu tanpa tahu arah perjalanan masa, terumbang ambing melayang tanpa pijakan dan tempat bergantung. Dan jika kemudian kita berharap untung, logika mana yang bisa menerimanya?

Pendengar, sesungguhnya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan membukakan dan rahmat dan kefahaman dalam agamanya, sehingga petunjuk Allah senantiasa mengalir dan menyelimuti setiap langkahnya. Lalu akan muncul pertanyaan, bagaimana agar mampu meraih hidayah Allah yang indah tersebut? Yang pertama, bertaubat dengan kesungguhan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bila melakukan sesuatu dosa, terjadilah bintik hitam dalam hatinya. Bila dia bertaubat dan menghentikan dosanya dan mencela perbuatannya, hatinya akan bersinar kembali. Dan apabila dosanya bertambah, akan bertambah pula bintik hitam itu hingga hatinya akan tertutup. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Demikianlah dosa yang makin banyak akan makin membuat hati semakin berdebu, kotor, dan dalam tingkat yang parah adalah keras. Hati yang keras akan semakin jauh dari cahaya dan petunjuk Allah. Dosa-dosa itulah yang menghalangi dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya. Kalbunya juga semakin tidak mampu merasakan getaran keagungan Allah dan merasakan firman-firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Surat At-Tahrim ayat 8. Dengan taubat nasuha, mengakui segala dosa-dosa, datang kepada Allah dengan merendahkan diri dan berusaha untuk memperbaiki diri dalam ketaatan, niscaya Allah pun akan menghapuskan dosa-dosanya, memberi petunjuk kepadanya. Yang kedua, memohon diberi karunia nikmat atau kelezatan iman dan istiqomah. Memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberi kemampuan dalam ketaatan dan memberi kemampuan untuk istiqomah. Sesungguhnya nikmat iman dan lezatnya ibadah adalah murni rahmat Allah. Karena itu bermohonlah sehingga diri akan senang berlama-lama dalam kebaikan, ibadah, sholat dan zikir, serta memperoleh nikmat manisnya bermunajat kepadanya. Yang ketiga, berhijrah atau mendekat kepada lingkungan yang soleh. Sungguh, mendekat kepada teman-teman soleh adalah obat bagi hati, karena mereka adalah ruh-ruh penuh kebaikan yang selalu mengingatkan dalam keimanan dan kesabaran. Memakmurkan masjid juga salah satu meraih hidayah Allah. Masjid adalah pancaran nur ilahi, bukan hanya sekedar mengakhiri sholat, tetapi bagaimana ia

mampu menangkap cahaya hidayah yang terpancar dari masjid. Yang keempat, berdakwah atau menegakkan syiar Allah. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukannya di sisi Rabb-nya. Banyak hadis dan firman-Nya yang menguraikan tentang kecintaan dan pertolongan Allah Ta'ala menyertai mereka hamba-hambanya yang berjuang dengan ikhlas menegakkan syiar-syiar Rabb, baik dengan ilmu, harta maupun jiwanya. Pendengar, Allah adalah sumber dan pemberi cahaya. Hidayah juga demikian. Cahaya hanya menembus benda yang transparan melalui kaca. Cahaya tidak dapat menembus tembok. Demikian juga cahaya spiritual. Semoga Allah membukakan rahmat-Nya bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله،

0: mu'minin.
1: Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulai

0: كريم.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

0: مُقْتَدِفِينَ.
1: Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

0: Adam.
1: Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: العقاب.
1: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
0: Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirin 'adzaban nar.
1: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka.
0: Ya.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

0: basir.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya.
1: إِنَّ

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.

0: عقاب.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: يغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

0: dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."
1: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
0: Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Wa idh

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

0: الصابرين.
1: Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: الْحَرِيقُ.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: أَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.
0: Fakulu

maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: basir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه.
3: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, keguncangan, kedukaan, rasa sakit, maupun kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih.
4: Pendengar, terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bayangkanlah puluhan ribu lebah yang menyelimuti tubuh seorang pengumpul madu hingga tak ada bagian tubuhnya yang kelihatan lagi. Bayangkan seorang pencari mutiara yang menyelam ke lautan hingga seluruh tubuhnya terlingkup oleh lautan biru yang megah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti diri dan kehidupan hamba-hambanya dengan nikmat dan kasih sayangnya. Nikmatnya sangatlah banyak, seperti titik-titik kecil yang rapat tak bercelah. Dia jadikan bumi terhampar. Bahwa dengan bumi yang terhampar, Allah mudahkan manusia berkelana di atas permukaannya dan bekerja mengais rejeki. Dia jadikan langit sebagai atap. Atap kubah raksasa yang dahsyat, yang luasnya sulit dibayangkan, mengandung bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya. Dalam surat Ibrahim ayat 34 disebutkan, dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Tak terhingganya kasih Allah bagi manusia, sejatinya bukan hanya kasih itu tak bisa dihitung oleh siapapun, melainkan juga tak akan mampu dibayar dengan rasa syukur paling dalam sekalipun. Manusia sendiri barangkali tak akan pernah bisa membayangkan seperti apa syukur yang tak terhingga itu, apalagi mempraktikkannya dalam amal keseharian. Hanya karena kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi hamba-hambanya, bertaubat di pagi dan petang, serta senantiasa bertakwa dengan menurut kadar kesanggupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, milikmu segala pujian yang tidak pernah mencukupi, tidak tersisa dan tidak pernah terabaikan. Wahai Allah Tuhan kami." Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 32 hingga 34 disebutkan, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Ia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Dia telah menaklukkan bagimu bahtera supaya ia berlayar di samudra dengan perintahnya, dan Ia telah menundukkan bagimu sungai-sungai, dan Ia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan terus-menerus beredar, dan Ia telah menaklukkan bagimu siang dan malam, dan Ia telah memberikan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Segala puji bagimu, Zat yang Maha Tinggi. Segala puji bagimu, wahai pemilik segala kebesaran dan

أحل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar. Kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar, ada Ude Fadilah, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulans, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172 2100 1678.

0: atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir, jaket, rompi, bed, nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-1166-6665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu. Mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetap bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Ketika melihat sesuatu yang tidak pas di hati, secara naluri kita sering ingin membenahi. Begitupun ketika yang dirasa tidak pas adalah perilaku seseorang, kita juga ingin mengkritisi, memberikan nasihat. Begitupun diri kita, seringkali merasa gemes. Kadang ingin berikan nasihat, kadang ingin mengkritik, kadang ingin berteriak, kadang ingin marah. Akan tetapi pada satu titik, hanya rasa malu yang kemudian menderu. Malu pada diri, karena belum mampu menasihati dan mengkritik diri sendiri. Tak pernah berteriak dan marah pada diri yang konyol ini. Malu untuk berikan nasihat, karena yang akan memberikan nasihat sesungguhnya jauh lebih error daripada yang akan diberikan nasihat. Malu memberikan kritik, karena yang akan dikritik barangkali kualitas ilmu, iman dan amalnya jauh daripada diri ini. Apalah lagi untuk berteriak dan marah-marah, hanya akan membeberkan betapa keburuknya sifat diri ini. Belum lagi kritik yang dilakukan tidak dengan cara yang tepat, seringkali justru kontraproduktif. Tidak memperbaiki, tetapi justru tambah memperburuk suasana. Terkadang juga menimbulkan rasa antipati, kemudian merusak komunikasi dan persaudaraan atau persahabatan. Akan tetapi mendengar, agama ini sejatinya adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, demikian Rasul menyampaikan. Kita pun diperintahkan untuk saling memberikan nasihat, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka perintah itu harus dijalankan. Karena kehilafan dan kekurangan memang telah menjadi sifat manusia, maka nasihat barangkali yang akan membuat diri lebih baik dalam meniti hidup ini. Nasihat menjadi hadiah yang terindah bagi muslim dengan muslim yang lainnya. Hadiah yang manfaatnya dapat dinikmati hingga di akhirat nanti. Nah, tugas kita terus belajar pada posisi memberikan nasihat, bagaimana memberi dengan sebaik-baiknya. Waktu yang tepat, suasana yang indah, tempat yang tepat, serta tutur kata yang paling baik. Dan yang tak kalah penting, bagaimana agar kita layak menjadi pemberi nasihat. Terus perbaiki diri, terus menasihati diri, agar nasihat yang kita berikan pada orang lain tidak menjadi omong kosong. Agar nasihat yang kita berikan memiliki daya gerak dan daya ubah. Agar nasihat yang kita berikan memiliki nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Memberi manfaat tidak hanya bagi yang menerima, tetapi juga sang pemberi nasihat itu pun. Pada posisi sebagai penerima, kita juga harus belajar agar datangnya nasihat tidak justru membuat hati kita keras karena berusaha menolak, karena merasa lebih baik dari si pemberi nasihat ataupun apa yang dinasihatkannya. Belajar bagaimana menyaring nasihat. Kita pakai yang benar, lupakan yang tidak tepat. Belajar bagaimana agar nasihat yang baik dari orang lain dapat menghujam kesadaran kita, lalu menjadi penggerak untuk berbuat lebih baik. Sebuah renungan oleh Rahman Hanifan.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

0: Dia Dawa Seri A 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terangkum, terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya. Di nomor 0856-1345-617 dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the
0: more. Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Safnadif ya. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo, pendengar. Untuk produk dan keagenan, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, mendengar bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, mendengar. Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praise him all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO. Busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak, pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 085728608924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi, pendengar ya, untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: siang, Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim, setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM, dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
1: A'taitana wahyun yaqin rahmatun lil alamin habibi.
0: Dipancarluaskan dari kawasan siar tentunya media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa menemani aktivitas Anda. Tentunya di edisi hari Senin mendengar di tanggal 15 Juni 2026. Ya, tahun baru Islam mendengar ya, Muharram sebentar lagi sudah di depan mata kita ya. Tinggal menunggu waktu saja. Tentunya mendengar dengan berpindahannya tahun ya, tahun baru Islam ini harusnya bisa menjadi momentum kita untuk bisa ya mengevaluasi diri kita mendengar ya. Sudah berubah saja ini tahunnya. Dan tentunya semakin kita bertambah, maka harusnya semakin kuat dan semakin taat iman kita kepada Allah Ta'ala.

Apa harapan Anda mendengar ketika kita memasuki tahun baru Hijriah ini mendengar ya? Harapan, doa, cita-cita, apalagi yang akan kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Tentunya mudah-mudahan ketika kita sudah berpindah ya dari tahun baru Hijriah ini, semakin bertambahnya umur kita juga mendengar ya. Sekarang 1447 Hijriah, sebentar lagi sudah 1448 Hijriah mendengar ya. Ya, bumi kita sudah tua pendengar ya. Masih kuat apa enggak ya, wallahu a'lam gitu ya. Menopang ya dunia yang kejam ini pendengar ya. Tentunya dengan momentum tahun baru Hijriah ini, tahun baru Islam ini, harusnya kita semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala pendengar. Apalagi tahun baru Hijriah ini ya, atau Muharram ini kan termasuk 4 bulan haram yang dimana memiliki sebuah keistimewaan pendengar.

Ya, di antara empat haram ini berdengar ya, empat bulan istimewa ini ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tentunya semakin kita meningkatkan amalan ibadah dong ya. Iya, karena ya setiap amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar ya. Dan haram ini bukan sama seperti halnya kita mengharamkan makanan dan minuman ya. Bulan haram adalah bulan mulia, bulan yang suci, yang dimana ada amalan-amalan ketika kita menjumpainya, benar. Zawjan rahim wa li alihi aban hanin wa li sahbihi qimmal wafa. Ya, baik dari berpuasa, bersedekah, memperbanyak zikir dan berdoa tentunya ya. Dan ini semakin menambah semangat kita, porsi ibadah kita untuk terus ya meningkatkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, benar. Tentunya mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik kita, menghapuskan dosa kita, dan ya menjadikan diri kita sebagai insan yang mulia. Nah, kalau di Solo sendiri tentunya ada tradisi dari keraton, mendengar ya. Memperingati bulan Muharram ya, atau satu Suro kalau di penanggalan Jawa ini ya. Ya, terlepas dari itu syirik ataupun musyrik ya. Tergantung niatnya masing-masing, mendengar ya. Yang terpenting ketika kita menjumpai bulan Muharram, ya kita harus meningkatkan porsi ibadah kita.

bersama dengan saya Muhammad Adnan akan menemani aktivitas Anda kurang lebih 1,5 jam ya. Sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja. Tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081 226 170 777. Tentunya Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasihat, renungan ya, ataupun untuk semangatnya pendengar ya. Ataupun jika Anda mempunyai informasi-informasi keumatan, informasi yang terbaru di sekitar Anda, bisa Anda share saja bersama dengan kami. Tentunya kami juga akan memberikan berita-berita terbaru, update-nya hari ini pendengar ya. Hari Senin ada berita apakah, nanti akan kami bacakan pendengar. Namun kali ini kita akan jeda terlebih dahulu ya, mengawali kebersamaan kita di program Salam Silaturahim bersama dengan saya Muhammad Adnan. Akan memutarkan satu nasihat terlebih dahulu ya, dari Foka Farabi dengan judul Allah Bersamamu. Kita akan kembali lagi, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Thumma kemudian turaduna, kemudian kalian akan dikembalikan oleh Allah. Semua, semua muslim, tidak muslim, yang baik, yang tidak baik, laki-laki, perempuan, pejabat atau rakyat, semua dikumpulkan. Turaduna ila alamil alimil ghaibi, akan dikembalikan, ya, dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke hari kiamat, ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, alim yang maha tahu, al-ghaib yang ghaib atau asyhadah, yang ada, yang kelihatan mata atau yang tidak kelihatan mata. Allah maha tahu, maha tahu. Allah kelihatan fisik kita, Allah kelihatan hati, semuanya kelihatan. Ya, la yakhfa 'alaihi syai' minhuma, tidak ada yang tertutup dari Allah. Semua Allah tahu. Di dalam hati tahu, di depan tahu. Ya kan? Jadilah seperti nogosari, kan begitu. Dibungkus godong gedang, jerone ke gedang. Jangan jadi seperti lemper. Tapi lemper masih baik lah. Bungkusi gedang, jerone daging, itu kan lebih baik, ya. Seperti biasa dia. Apa itu gedang? Bungkusi gedang tapi dalamnya daging. Jangan seperti jemblem yang tidak ada gulone. Itu penipuan. Sudah dicokot, ternyata gak ono. Hanya ada tulisan Anda belum beruntung. Ini kan Allah yang tahu yang ada di dalam hati, Allah tahu yang ada di depan hati. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan memberitahu kepada kalian apa-apa yang telah kalian lakukan dulu waktu di dunia. Diberikan satu, ya kasarannya kalau di dunia itu seperti proyektor. Ini proyektor akhirat. Semua nonton yang kita lakukan itu ditonton manusia semua. Ngorohi wong tuwa, ngorohi bojo, nipu orang, atau ibadah, atau sodako, atau apapun sudah, negor sawahi wong, atau apapun yang dilakukan, nanti dilihat semua itu. Kecuali yang diampuni oleh Allah, itu akan kelihatan semua. Jadi malu nanti kalau di akhirat itu kalau jelek. Kalau jelek itu mah malu. Diputar semua itu satu persatu itu. Semua manusia diputar, sehingga kelihatan ini lakonannya seperti ini, lakonannya seperti itu, terus terus begitu. Makanya di antaranya yang dilakukan para wali itu, mereka kalau mandi mereka tetap pakai sarung, tidak mau buka. Ya, karena diantaranya juga menjaga dari pandangan jin, juga merasa malu ke Gusti Allah. Ada juga yang kisah Nabi Muhammad mandi dengan Siti Aisyah. Bayangannya orang itu mandinya tidak pakai apa-apa, ini yang perlu divaksin pakai dedek yang ini. Siapa yang bilang Nabi Muhammad mandi sama Siti Aisyah itu dua-duanya tidak pakai apa-apa? Masih pakai pakaian seperti telesan itu loh. Kalau orang Jawa bilang telesan, seperti sarung dipakai berdua. Nabi Muhammad pakai, beliau pakai, mandi berdua. Jangan dibayangkan seperti kita nangkali. Bukan ke sungai terus tidak pakai apa-apa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau ada yang ingatkan, Bu, sampean itu jangan gitu loh. Saya ini merasa masih seperti anak bayi. Ya, jenengan, tapi yang lihat itu lain. Karena ini wong wis tuwa. Yang lihat itu sudah tidak seperti bayi, Bu. Ya, kalau Nabi tidak, Nabi itu waktu dikisahkan mandi dengan Siti Aisyah masih pakai penuh tuh. Ya, begitu. Itu proyektor akhirat itu. Nanti orang akan melihat amal kita. Makanya Allah mengatakan fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberitahu kepada kalian apa yang kalian lakukan, itu Allah akan memberitahu. Diputer itu. Lah kan malu kalau kita tidak berbuat baik. Makanya untuk khusus laki-laki itu, keluarkan jenggotnya. Supaya kita itu masih ada amal, diam-diam beramal. Ini. Diam-diam beramal kan. Nempel, masuk coplokan. Kan enggak pernah dicopot kan. Iya, diam-diam jangan diam dapat terus. Sehingga masih adalah yang masih kita harapkan ke Gusti Allah. Ya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas akhir dari surat Jumat yang merupakan ayat tentang diwajibkannya sholat Jumat. Semoga manfaat dan kita diberi panjang umur oleh Allah. Jika datang kematian, diberi ala husnil khatimah serta dijadikan orang-orang yang selamat selamat di dunia hingga selamat masuk surga Firdaus bi ghairi hisab. Ala ahsanil hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, tentunya masih di program Salam Silaturahim.

Ya, tentunya mendengar masih ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081226170777.

Ya, kali ini pendengar, kami akan membacakan informasi berita RDS FM tentunya untuk Anda yang tentunya baru-baru ini terjadi pendengar ya.

Dan informasi kali ini mendengar mengenai Justice Kolaborator ya, dalam perkara dugaan korupsi tata kelola makanan bergizi gratis atau MBG yang diajukan oleh mantan wakil kepala BGN pendengar Sony Sanjaya. Ya, kali ini pendengar, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK sudah menerima pengajuan permohonan perlindungan dari mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sony Sanjaya. Ya, Sony mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG pendengar. Wakil Ketua LPSK pendengar Wawan Fakhrudin menyebut pengajuan tersebut dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Sony Sanjaya pada tanggal 9 Juni 2026 lalu. Ya, tim advokasi Sony terdiri dari Elza Sharif, Krisnamurti, dan Nicholas Johan. Ya, Wawan menjelaskan saat ini proses pengajuan permohonan Sony Sanjaya masih dalam tahap verifikasi dokumen oleh tim penerimaan permohonan. Nah, apalagi perlindungan juga dimohonkan kepada keluarga Sony Sanjaya. Berikutnya mendengar, tim LPSK melakukan investigasi, pengumpulan fakta, data, dan informasi, serta kesaksian termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum. Ya, dari proses tersebut akan keluar risalah hasil penelaah permohonan. Mengacu pada hasil itulah, pimpinan LPSK akan menentukan menerima atau menolak permohonan yang diajukan. Ya, sebelumnya mendengar, mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya resmi mengajukan diri sebagai Justice Collaborator dalam kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Nah, hal itu disampaikan kuasa hukum Sony Sanjaya yaitu Krisnamurti usai menyerahkan surat pengajuan ke Kejaksaan Agung atau Kejagung pada hari Senin lalu, tanggal 8 Juni 2026. Ya, Krisnamurti mengatakan bahwa kliennya akan membongkar siapa-siapa yang turut terlibat dalam skandal korupsi di Badan Gizi Nasional. Nah, Krisna menerangkan bahwa pengungkapan oleh Sony itu sebagai itikad baik darinya untuk membantu penyidik dalam pengusutan kasus tersebut.

Awal dari pengajuannya Sony Sanjaya kepada LPSK Berakar tentunya menjadi tanda tanya ya, dimana bahwa kuasa hukumnya mengatakan bahwa kliennya bakal membongkar siapa-siapa saja yang turut terlibat dalam kasus tersebut. Nah, berarti kasusnya ini memang besar pendengar ya, melibatkan para pejabat gitu ya. Bahkan di media sosial juga viral mengenai ya pejabat-pejabat dari mana saja yang juga ikut terlibat dalam kasus korupsi dari Badan Gizi Nasional ini pendengar. Ya jelas, karena apa? Ya karena itu kan gudangnya uang. Uangnya kan banyak di BGN itu pendengar ya. Kasusnya juga banyak dong. Ya, jadi kita tunggu saja pendengar ya, akan ada gebrakan apa lagi dari Sony Sanjaya? Akankah ikut turut melibatkan para pejabat-pejabat itu? Ya, kita tunggu dan kita nantikan bersama tentunya informasi berikutnya pendengar dari kuasa hukumnya.

Ya, tentunya mendengar. Karena memang ini baru-barunya sering terjadi OTT pendengar ya, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK yang tentunya menyeret kepala dan wakil kepala BGN ini ya. Tiga tersangka mendengar sudah diamankan, tinggal menunggu lagi ada siapa lagi yang akan terlibat. Ya, kita tunggu aksi dari KPK ya. Baik pendengar, kembali lagi kita ke program Salam Silaturahim. Tentunya bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini, langsung saja bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081 226 170 777 ya. Sekarang juga nanti kami akan membacakan pesan WhatsApp atau SMS dari Anda. Ya, di cuaca yang cukup cerah mendengar, panas terik matahari ya menyengat kulit kita. Di kesempatan siang hari ini tentunya kembali kita akan jeda terlebih dahulu.

Ternyata kebutaan tidak hanya bisa terjadi pada mata yang ada di kepala saja, tetapi dia juga dapat terjadi pada mata hati kita. Dan jika mata hati yang buta, maka akibatnya akan jauh lebih parah dari sekedar butanya mata di kepala kita. Karena hati adalah raja dan penguasa yang memimpin segala laku dalam kehidupan setiap manusia. Selain harta dan kekuasaan, hal lain yang juga dapat membutakan mata hati, bahkan menutup rapat lorong-lorong terdalam dalam nurani kita, adalah cinta. Cinta yang buta, yang tanpa tahu arah dan kemana langkah harus tertuju. Cinta yang tak dilandasi dengan harapan meraih ridho Allah. Cinta yang semata hanya inginkan kebahagiaan dunia yang fana dan sekedar nikmat yang sesaat. Kita adalah seorang manusia biasa yang juga mempunyai rasa sebagaimana manusia lainnya. Dan kita pun juga dapat tenggelam dalam cinta yang menjauhkan diri dari Allah Sang Maha Cinta. Bahkan sesungguhnya memang kita tak pernah sekalipun ingin terseret dalam cinta yang akan menjerumuskan diri dan hati pada murka Allah. Tetapi kita tak tahu seringkali kenapa hal ini dapat terjadi begitu saja. Walaupun mungkin kita tidak tahu persis dari mana kita memulainya, tapi kita pasti yakin kalau niatan awal kita meletakkan hati dan menaruhkan cinta ini adalah untuk meraih ridho Allah semata, dan bukan untuk mengharap keridhaan dan kerelaan siapapun di dunia ini. Tetapi saat lafadz cinta itu sudah terucap dan lantunan sayang itu menggema dalam jiwa, akhirnya dapat ingkar juga janji kita yang semula akan menunjukkan semua yang kita lakukan hanya untuk Allah semata. Semua menjadi disorientasi saat tak seorang pun percaya apa yang kita rasa dan apa yang terkata dari lisan kita. Cinta yang awalnya memang sengaja kita munculkan untuk mendekatkan diri kita pada Allah pun malah menjauhkan diri dan semakin menjauhkan kita dari Allah. Cinta yang semula kita niatkan untuk semakin melapangkan dan mencahayai hati pun malah berbuah kesempitan dan kebutaan pada hati Sang Raja Jiwa. Memang hati dapat saja buta, dan nurani sangat mungkin tertutup rapat oleh sang cinta yang gelap dan tanpa cahaya. Tapi sebuah keniscayaan bahwa tidak semua rasa yang kita namai dengan cinta adalah sebuah kegelapan dan kedurhakaan. Meski kita pernah terbudakkan oleh cinta yang durjana, namun di masa yang lain kita pun dapat tercerahkan dan tersinari oleh sesuatu yang lain yang juga kita namai dengan cinta. Banyak yang dapat kita rasa dari sang hati, dan selayaknya kita sama-sama mengetahui dan mencamkan dalam diri kita bahwa sesungguhnya bukanlah hati yang menjadi budak cinta, melainkan hatilah sang raja dan penguasa, dan cinta hanyalah si pesuruh kecil dari sang hati. Maka marilah kita melazimkan agar senantiasa berdoa untuk diri kita, untuk hati kita, untuk sang raja diri. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati kami, arahkanlah kami untuk senantiasa

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi pula seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
2: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diternal siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474 8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih.
9: Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Sahara menjadi salah satu gurun paling terkenal karena areanya yang sangat luas dan menjadi salah satu tempat terpanas di dunia. Dilansir dari laman The Travel, Sahara memiliki luas 9,2 juta kilometer persegi dan menyelimuti Afrika Utara dan Tengah. Suhu permukaan tanah tertinggi yang pernah tercatat mencapai 58 derajat Celcius. Tapi tahukah Anda bahwa salju pernah turun di gurun Sahara yang merupakan fenomena langka? Menurut catatan, fenomena ini telah terjadi sebanyak 4 kali selama rentan waktu 42 tahun, yakni pada tahun 1979, 2017, 2018, dan tahun 2021. Hujan salju kali ini meninggalkan pola yang sangat cantik di bukit pasir Gurun Sahara, yang dikarenakan suhu udara yang anjlok hingga ke angka di bawah 0 derajat Celcius. Masya Allah.

0: sembangi.
1: Keberhasilan apa? Bagaimana orang bisa menyingkap rahasia kehidupan? Sangat manusiawi seorang laki-laki yang ditelepon istrinya bahwa anaknya sakit. Manusiawi kalau dia merasa tiba-tiba tergambar wajah dokter spesialis, tergambar merek obat paten, tergambar merek rumah sakit andalan rujukan. Tapi dia akan sangat malu di hadapan Allah apabila itu dia menemukan dirinya ternyata telah melampaui batas kepatutan karena tadi dia baru menjadi orang. Sedangkan sekarang dia sadar bahwa sudah hampir setengah abad, 20 tahun, 30 tahun dia jadi orang beriman. Mestinya refleksi awal ketika problem datang, anak sakit, si sakit bukan dokter, bukan obat, tapi faizal marutu bahwa yashfi. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Soal ikhtiar sesudah itu adalah hal yang biasa. Tapi yang istimewa dari orang beriman, refleksi pertama adalah, dan terbukti berapa banyak orang-orang yang pakar pada bidangnya justru gagal pada bidang itu. Banyak orang spesialis dalam bidang jantung, ginjal, dan bermacam-macam. Ternyata mereka wafat dalam kaitan penyakit yang dia sangat pakar di bidang itu. Yang ketiga, sair ala darbil hayat ma'azdiyad tarwat ruhaniyah. Bagaimana seorang yang terbiak datiahnya baik bisa berjalan menempuh kehidupan dengan selalu ada tambahan kekayaan rohani, bukan terus-terus kekayaan yang sifatnya kekayaan. Dalam hidup ini kita tahu betapa kekayaan materi kita bertambah, kecuali sedikit orang. Tapi hampir rata-rata kita ragu untuk bisa menjawab apakah kita sudah bertambah kekayaan batin kita. Inna rahmatullah. Prinsip-prinsip dan pembenaran terhadap tarbiyah dzatiyah ini kita bisa lihat pada prinsip misalnya al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, tidak hanya ucapan kosong, tidak hanya perasaan kosong. Dia paduan hati yang meyakini, lidah yang mengucapkan, dan jasad kita yang membuktikan. Dan ini disepakati oleh para ulama salafus saleh. Iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan mencerminkan keyakinan. Yazidu wa yanqus, karenanya dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita lihat dalam surah Al-Fatah, surah 48 ayat 4. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanih. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman di hati orang-orang beriman agar bertambahlah pada mereka. Mereka bertambah ketentraman dari ketentraman atau pada ketentraman yang sudah ada. Iman yang sudah ada itu bertambah. Yazdadu imanan ma'a imanihim. Dengan ketentraman itu, iman yang ada bertambah. Dengan adanya kemungkinan iman bertambah dan berkurang, maka seorang yang bertambah informasi ilmu, yang punya modal ilmu, seharusnya bisa dari investasi ilmu yang itu berkembang dengan laba yang besar, sehingga dia menjadi orang yang sangat kaya, kaya batin, kaya pemikiran, kaya ruhani. Kemudian yang kedua, al-amru bi talabi ziyadatil ilmi. Ada perintah dari Allah agar Rasul SAW yang sudah demikian cinta ilmu, yang begitu alim, beliau disuruh masih untuk mengatakan waqul rabbi zidni ilma. Di dalam surah Taha ayat 114. Waqul, dan katakan hai Rasul, rabbi ya rab zidni ilma. Tambahkan kepadaku ilmu. Saya ingin menambahkan sedikit cuplikan bahwa para ulama yang tarbiyah dzatiyahnya baik tidak suka menerjemahkan kata-kata qul rabbi zidni ilma atau qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad dengan menerjemahkan katakan hai Muhammad, karena kata-kata ya Muhammad tidak pernah Allah nyatakan dalam Al-Qur'an. Kepada Adam, Nabi Adam, Allah mengatakan ya Adam. Kepada Nabi Nuh, Allah mengatakan ya Nuh. Kepada nabi-nabi yang lain, ya Hud. Kepada ya wahai Hud, ya Musa, wahai Musa. Tapi tidak pernah Allah memanggil Rasulullah Muhammad SAW dengan mengatakan ya Muhammad. Tapi yang ada ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Maka sepatutnya kematangan tarbiyah dzatiyah kita dalam masalah redaksional pun mengarah kepada penerimaan dan aplikasi. Bagaimana ayat mengatakan jangan kamu panggil rasul dengan panggilan seperti kamu memanggil sesama kamu. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'd. Sehingga contohnya itu ya ayyuhar rasul, Allah memanggil rasul, tidak ya Muhammad. Bukan ya Ahmad, tapi ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Sehingga terjemahannya waqul rabbi zidni ilman, katakanlah hai rasul, bukan hai Muhammad. Walaupun itu benar, tapi adab tarbiyah dzatiyah kita katakan wahai rasul, ya Allah, ya Rabbi, tambahkan untukku ilmu. Tambahan ilmu dari yang ada ini bagian dari bagaimana proses tarbiyah dzatiyah berjalan dengan baik. Kemudian kita tahu bahwa berbeda orang, walaupun duduk satu kelas dengan satu guru, dengan keahlian guru yang sedemikian dalamnya, penerimaan berbeda. Sehingga peluang untuk menjadi orang yang paling kaya dan paling punya kelebihan dalam ilmu dari kelas merupakan hak bagi setiap siswa, setiap murid yang menuntut ilmu dan pengamalannya. ikhtilafu atharil ilmi bi ikhtilafi asyakhsiyah. Perbedaan asas pengaruh ilmu pada berbeda-bedanya kepribadian orang memang terasa ada. Kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 26, juga surah Fatir ayat 32. Bagaimana ada contohnya di dalam surah Fatir itu menyatakan summa awratna kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Sama-sama diberi hak, sama-sama mendapatkan ilmu dari kitab. Tapi faminhum muzalimun li nafsi. Di antara yang mewarisi kitab itu ada yang zalim li nafsi, menganiaya dirinya sendiri dengan maksiat, menentang Allah. Di antara mereka ada yang muktasib, yang mengamalkannya ya sekedar pulang modal, iktisad, pas, tepat saja. Tidak ada bonusnya, tidak ada kelebihannya. Walaupun ada tafsiran lain yang muktasib itu seperti makna menyimpang. Tapi dari tiga ini nampaknya dekat makna muktasib kepada yang mengambilnya secara ya tidak berlebih, tidak berkurang, pas saja. Ini seperti pertanyaan seorang sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah, sahabat Rasulullah SAW kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana yang kau lihat seandainya saya salat lima waktu, saya puasa Ramadan, saya halalkan yang halal-halal, saya haramkan yang haram-haram, artinya saya makan yang halal saja dan saya tinggalkan yang haram-haram dengan penuh keyakinan, saya tidak tambah lagi amalan saya kecuali itu, apakah saya berhak masuk surga? Kata Rasulullah, nah, in sadaq, benar, bisa, seandainya jujur. Nah, di sini nampak kelompok muktasib. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Ada orang yang sabiqun, berpacu dalam kebajikan, tidak mengambil tepat sekedar yang dia hitung ini pas untuk diri saya, tidak pula menzalimi ilmunya dengan bermaksiat, tapi sabiqun bil khairat, gemar berpacu dalam kebajikan. Wajar kalau kita lihat banyak orang yang orang lain memandang mereka menderita, tapi mereka begitu senangnya dalam berkurban nilai ta'ala, berkurban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan bagaimana tarbiyah dzatiyah, kita memberikan analogi perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf, direkayasa Nabi Yusuf yang dipenjara suruh lewat tanpa mengerti apa maksudnya. Dari tengah pesta yang mereka sedang memegang buah dengan pisau, sedang mengiris, disuruh Nabi Yusuf lewat tanpa sadar apapun yang dimaksud, tiba-tiba mereka terperangah sambil mengatakan hasyalillah ma hadza basyar. Kaget, mereka ini bukan manusia, mustahil ini manusia, ini malaikat. Berkali-kali mereka iris tangan tanpa rasa sakit. Artinya ada sesuatu yang lezat dalam berkorban, ada sesuatu yang lezat dalam melakukan taat, melebihi rasa sakit dalam kehidupan. Inilah orang-orang yang berhasil memahami tarbiyah dzatiyah dan mengamalkannya.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, tentunya pendengar masih ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081226170777. Ya, Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasihat, renungan, untaian semangat ya, ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda pendengar. Untuk untaian semangat yang bisa Anda requestkan, yang pertama ada Ustaz Rahmat Abdullah. Tadi sudah diputarkan ya dengan temanya konsep terbiah zatiah. Berikutnya ada Ustaz Salim Afila dengan judul Permusuhan Syaitan Ada Dalam Diri Kita. Kemudian ada Ustaz Salahuddin Sirizar dengan judul Agama Yang Diridai Allah. Dan yang terakhir ada Ustaz Syah Ali Jaber Allahu Yarham dengan judul Jangan Lupa Untuk Zikir. Jadi antara beberapa dan semangat dari asatid kita pendengar bisa Anda requestkan di kesempatan siang hari ini.

Iya, tentunya pendengar, sebentar lagi sudah mau libur sekolah ya, libur semesteran ini ya bagi anak-anak kita. Dan besok juga tanggal merah ya. apa judulnya? Tahun baru Islam gitu ya. Besok hari Selasa pendengar ya. Mau merencanakan kemana? Liburan kemana? Mumpung libur ini ya. Yang tetap bekerja ya, bekerja seperti biasa gitu ya. Pokoknya tetap semangat kita sambut momentum tahun baru Hijriah ini dengan penuh kegembiraan tentunya benar.

Jadi bahan evaluasi diri, bermuhasabah, pendengar ya, adalah waktu yang tepat untuk diri kita merefreshingkan pikiran ya, agar kita ya semakin peka, semakin baik ya. Karena kalau kita tidak evaluasi diri sendiri, tidak muhasabah ya, kita akan merasa sombong ya. Karena muhasabah itu kan mengevaluasi diri kita, berdengar ya, telah capaiannya yang telah kita lakukan, apa yang telah diberikan, apa yang akan kita lakukan ke depan itu seperti apa.

Ya karena dengan bermuhasabah itu kan kita menilai diri kita, benar ya. Kita berkaca, kita melihat apa yang telah kita lakukan, kesalahan apa yang sudah kita perbuat. Ya semuanya itu dalam rangka untuk memberikan kita diri yang baik. Karena kalau kita tidak pernah bermuhasabah, ya nanti kita bisa ya menimbulkan penyakit hati, pendengar ya. Apalagi di era gonjang ganjingnya negara kita, pendengar ya. Harus ada rencana-rencana ke depan ya, terlebih mengenai perekonomian ya, tentang ya semuanya, pendengar ya. Karena memang saya lihat semenjak Pertamax naik ikan, yang beli Pertalite sampai ke jalan-jalan, pendengar, menggular panjang gitu ya. Kadang ketika saya beli pun antriannya di depan itu 11 orang, 12 orang. Minim-minimnya ya 4, 5. Karena memang ya serami itu, pendengar. Kadang kalau saya di jalan itu mau mampir ke SPBU itu sampai 3 SPBU terlewati, belum jadi beli saking antrinya gitu ya. Bagaimana dengan Anda, pendengar? Nah, atau memilih lebih hemat dan cermatnya, meskipun selisih 2000 ya, tanpa antri di Madura, toko Madura biasanya kan ada itu di depannya POM ini ya. Tapi kan sekarang informasinya bagi pengguna motor Thunder ya, yang mempunyai tangki agak besar itu ya, dibatasi, pendengar, hanya 5 liter saja dalam sekali pengisian. Jadi ya memang ada pembatasan-pembatasan seperti itu, pendengar. Tidak semuanya bisa mendapatkan BBM dengan banyak ya. Baik, pendengar, masih ada 20 menit waktu ke depan ya. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja di 081226170777 ya, sekarang juga. Karena bersama dengan saya Muhammad Adnan akan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini.

Baik pendengar, sembari menunggu kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami, kita akan kembali jeda terlebih dahulu. Tentunya jangan kemana-mana, kita akan berjumpa kembali di sesi yang terakhir ya. Tetap stay tune, tetap setia bersama dengan kami di 101,4 RDS FM.

Dan permusuhan ini dijalankan dengan sangat sangat intens, seperti digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, inna syaitana yajri min ibni Adam majrat dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada diri anak Adam dalam aliran darahnya. Kita membayangkan bahwa aliran darah itu berpusat di kalb, berpusat di jantung hati kita, dan beredar ke seluruh tubuh kita. Maka ini menunjukkan permusuhan ini bekerja bukan dari luar diri kita. Permusuhan itu ada di dalam diri kita, dan bahkan melewati jaring-jaring transportasi yang paling menjangkau seluruh bagian tubuh kita, dan juga punya stasiun besar bukan di Gambir tetapi di tempat yang juga menjadi pusat diri kita, kalb kita. Yang seandainya stasiun itu baik, baik pula seluruh diri kita. Dan jika stasiun itu rusak, rusak pula seluruh diri kita. Artinya, penumpang gelap ini berusaha untuk mengambil alih stasiun ini, juga seluruh saluran yang kemudian menghubungkannya dengan semua organ, demi dapat merealisasikan permusuhannya dengan kita. Dalam sekali makna sabda Nabi, inna syaitana yajri min ibni Adam majratan. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam diri anak Adam melalui aliran darahnya ke semuanya. Sekali lagi, permusuhan syaitan itu pertama-tama tidak terletak dan tidak berasal, tidak berada di luar diri kita, tetapi dia berdetak di dalam diri kita, beredar di dalam diri kita, mengalir di dalam diri kita, permusuhan itu.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki nampak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta al-romansiyah dan al-baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Astagfirullahaladzim.
0: Wah, apa tau, Mak?
5: Iki lho, Jok. Berita ini gitu. Kok ya bisa enek, wai wong sing wani menghina agama Islam dan Nabi Muhammad lho, Jok.
0: Apa iya, Mak? Nanti wongnya?
5: Iki lho, wongnya gitu. Gitu.
0: Wah, anda diantem ini wongnya gitu.
5: Sabar, Jok. Yo, alhamdulillah ini sudah ditindak oleh pihak yang berwajib, Jo. Pelaku sudah diamankan pihak kepolisian, Jo.
0: Alah, aku dunia ngono kuwi segera ditangkap agar masyarakat tidak menghakimi sendiri.
5: Lah iya, Jo. Indonesia ini lah negara hukum, Jo, dan tidak boleh main hakim sendiri.
0: Wah, ngono kuwi seneng aku. Dan pihak kepolisian bisa menindak dengan cepat tegas bagi para pelaku penista agama. Terima kasih ya Pak Polisi.
5: Nah, bener Jo, karena jika hal semacam ini dibiarkan, maka nanti antar umat beragama bisa saling menghina, bahaya Jo.
0: Alah ya bener, yang suwe ngono kuwi negarane bakal dadi kisruh dhewe normal.
5: Wah, naudzubillah min dzalik to Jo. Mulakno dalam Islam itu kita dilarang keras menghina ajaran ataupun Tuhannya umat yang beragama lain Jo. Tapi kita juga tidak boleh diam dan cuek di saat ajaran agama kita dinistakan oleh orang lain. Harus kita bela loh Jo, karena membela agama Islam ini adalah salah satu wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Jo.
0: Siap laksanakan. Wiss,
5: semangat tenan ya Jo.
0: Saya kena nama.
2: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
6: Berjalan kaki telah lama menjadi bentuk populer olahraga. Orang-orang sejak zaman dulu telah berjalan kaki, bahkan kita yang semenjak kecil hingga dewasa mungkin menghabiskan hidup dengan berjalan kaki. Karena jalan kaki adalah bentuk paling sederhana dari gerak tubuh yang juga termasuk olahraga. Berjalan kaki adalah gratis. Hal ini yang sangat penting yang membuatnya menjadi bentuk latihan olahraga yang paling populer. Tidak perlu membeli keanggotaan yang mahal, membeli banyak peralatan atau bahkan seorang pelatih jika ingin berjalan kaki. Cukup dengan berjalan pada kecepatan yang nyaman secara fisik, maka aktivitas ini sudah dilakukan. Berjalan kaki adalah salah satu jenis latihan yang dapat dilakukan oleh banyak orang tanpa masalah. Mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua dapat melakukannya dengan mudah tanpa perlu syarat-syarat tertentu. Mengapa kita berjalan kaki? Salah satu manfaat berjalan kaki adalah ia diketahui sangat baik untuk orang-orang yang dengan penyakit artritis atau radang sendi yang perlu membantu menjaga pergerakan dan sendi tulang rawannya. Hal ini dapat memberikan cara untuk mendapatkan latihan yang mereka butuhkan tanpa penambahan tekanan ekstra pada sendi dan menyebabkan peradangan. Orang dengan radang sendi yang berjalan kaki secara rutin, maka insya Allah akan berdampak positif untuk pelumasan sendinya. Dengan berjalan kaki pula, maka secara mudah kita akan membakar kalori. Secara tidak langsung akan menurunkan berat badan secara alami, mengeluarkan endorfin, serta meningkatkan aliran darah ke sendi tulang.

0: Tentunya di kesempatan siang hari ini ya, edisi hari Senin di tanggal berapa ini? 15 Juni 2026 tentunya ya. Azan Asar akan berkumandang di jam 3 tepat, kemudian azan Maghrib di jam 5 lebih 31 dan azan Isya di jam 6 lebih 45 menit pendengar ya. Dan itu mendengar informasi yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dan sudah waktunya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya, mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali mendengar di besok siang ya, insya Allah hari Selasa jam 1 siang ya, bersama dengan saya Muhammad Adnan. Tentunya mendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya, mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4 FM.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
2: I know I'm waiting, waiting for something.
3: Jika selama di dunia ini Anda menderita kelaparan, jatuh miskin, senantiasa dilanda kesedihan, menderita penyakit yang tak kunjung sembuh, selalu mengalami kerugian, atau diperlakukan secara zalim, maka ingatkan diri Anda pada kenikmatan surga yang lebih kekal abadi. Apabila Anda benar-benar meyakini jalan ini dan mengamalkannya dengan benar, niscaya Anda akan mampu merubah setiap kerugian menjadi keuntungan dan setiap bencana menjadi nikmat. Orang yang paling berakal adalah yang senantiasa melakukan sesuatu untuk akhirat dengan keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Sebaliknya, manusia yang paling bodoh di dunia adalah mereka yang memandang dunia ini sebagai segalanya, tempat dan tujuan akhir dari semua harapan. Karena itu, tidak mengherankan bila Anda melihat mereka adalah orang-orang yang paling gelisah ketika menghadapi suatu musibah dan paling mudah larut dalam penyesalan saat malapetaka merenggut semua milik mereka. Itu semua tak lain dikarenakan mereka hanya memandang, memikirkan, mementingkan, dan hanya berbuat segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunia yang sangat singkat, fana, dan tidak bernilai ini. Bahkan seolah-olah mereka tak rela sedikitpun keceriaan dan kegembiraan mereka di dunia ini terkotori dan terusik oleh hal apapun. Padahal seandainya mereka sadar, niscaya mereka akan berbicara kepada jiwa mereka tentang masih adanya tempat tinggal yang kekal abadi, yaitu akhirat. Ada berbagai kenikmatan di dalamnya dan juga tentang istana-istananya yang mega. Sungguh, alam itulah yang sebenar-benarnya tempat kembali kita yang layak untuk diperhatikan dan diraih dengan usaha yang keras. Saudaraku, pernahkah kita merenungkan secara mendalam bahwa sesungguhnya para penghuni surga itu tak akan pernah sakit, tak mungkin bersedih hati, tak bakal mati, tak pernah menjadi tua, dan pakaian mereka tak akan lusuh sedikitpun? Pernahkah kita menghayati wahyu ilahi yang menyatakan bahwasanya para penghuni surga itu akan menempati istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar? Pernahkah kita mengingatkan diri kita dengan kebenaran berita ilahi yang mengatakan bahwa di surga terdapat semua hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia? Cobalah Anda renungkan kabar ilahi yang menyatakan bahwa sebatang pohon di surga tak akan selesai dikelilingi oleh seorang pengendara kendaraan selama 100 tahun lebih. Ingatkan pula diri kita bahwa panjang sebuah kemah yang didirikan di surga dapat mencapai 70 mil lebih. Sungai-sungainya mengalir dengan deras. Istana-istananya sangat indah dan megah. Buah-buahannya menggelayut rendah hingga mudah dipetik. Penjabaran tentang semua keistimewaan surga itu tak akan habis dalam waktu sesingkat ini. Pasalnya, di dalam surga terdapat berbagai keinginan yang pasti dikabulkan. Maka dari itu, mengapa kita sering lupa memikirkan semua itu dan berbuat segala sesuatu untuk meraihnya? Renungkanlah. Apabila tujuan akhir dari perjalanan seorang manusia adalah rumah yang kekal abadi ini, niscaya setiap bencana akan terasa ringan. Berbagai beban kehidupan akan membuat mata tetap berbinar dan kesengsaraan hidup tetap dapat dijalani dengan riang hati. Maka dari itu, teruslah berbuat kesalihan. Dengan begitu, niscaya kalian akan tinggal di surga Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab.

0: saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ya ora kang ngono kuwi kang.
1: Iya no. Wis ya. Terusane piye jawe?
0: Wong semono wae kowe mesti angel nglakonine kok dadak tekok terusane. Wis loro kuwi lakonono wae.
1: Kayak mujaja. Apa dene rapal ta? Ya ta. Iya ta.
0: Ono meneh kan. Sayangilah siapa saja di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu.

0: berarti wingi kae kowe ya teko ta aja.
1: Lha yang genah no Kang Kang.
0: Lah terus kowe nang ngendi?
1: Ya gelak genah jejer lore mimbar kae lho.
0: Lho. Lah nang cagak kuwi wingi ana wong sing ngrungokke pengajian karo senden cagak. Atek lak tek lu kok. Heh? Aja malah tibake kowe ta aja.
1: Lah ya kuwi aku Kang. Walah ngantuk tanan, kesel lah aku bar mangkat jagung.
0: Walah jojo. Mulak no kurung ngomong sidik-sidik. Ra ngerti terusan nih.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin. Hanya

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang memelihara kesucian diri pasti akan mendapatkan pasangan yang juga memelihara kesucian diri. Memelihara kesucian diri yang kita maksud dalam pembahasan ini adalah menjaga kehormatan dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak terjebak kepada perkara-perkara maksiat yang boleh mengotori diri dan hati, seperti zina dan bentuk-bentuk perkara perbuatan serong lainnya. Di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31, disebutkan beberapa petunjuk bagaimana memelihara kesucian diri dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya atau kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya atau kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau para pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu yang pertama adalah senantiasa memelihara kesucian diri, tidak hanya untuk mendapatkan pasangan yang suci, tetapi juga untuk dapat masuk ke dalam surga. Sesungguhnya di antara yang awal masuk ke surga adalah orang-orang yang memelihara kesucian diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinampakkan kepadaku tiga kelompok yang pertama-tama masuk surga, orang yang mati syahid, orang yang memelihara kesucian diri, dan hamba yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah serta menasihati hamba-hamba sahayanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, pendengar, berdoa kepada Allah supaya diberikan sikap dan tabiat yang suka memelihara kesucian diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda berdoa, ya Allah, aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian atau pemelihara diri dan kekayaan darimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga pembahasan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang pentingnya memelihara kesucian diri, sehingga dapat dipasangkan dengan orang yang juga memelihara kesucian diri dan termasuk yang awal masuk surga kelak di akhirat.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Muazzin berazan, banyak yang sibuk megang HP-nya atau sibuk berbicara dengan temannya atau diam di tempat di masjid tapi tidak mengikuti muazzin. Padahal ada hadis yang menjaminkan kita mendapatkan ampunan dosa. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, khususnya ketika muazzin berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjawab wa ana asyhadu Alla ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Beda sama yang kita kenal raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, itu biasa, itu zikir biasa. Tapi kalau dalam azan ketika muazzin selesai kalimat syahadat sebelum masuk hayya ala salat, ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, sebelum masuk pada hayya ala salat kita langsung berkata, artinya wa aku bersaksikan wa ana ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Terbalik, غفر له ما تقدم من ذنبه, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa lalu. Dan ketika selesai azan la ilaha illallah, kita langsung jangan lupa salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru doa azan. Banyak orang yang suka doa azan tanpa salawat, padahal Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'u al-adhan thumma salla alayya, di riwayat Imam Bukhari, bersalawat kepadaku. Jadi fantas kalau kita memulai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imi, ati Muhammad wasilata wal-fadila wab'ath maqam Muhammad alladhi wa'adta, innaka la tukhlifu al-mi'ad. Bahan innaka la tukhlifu al-mi'ad di luar sahih Bukhari, tapi disahihkan dan dihasankan oleh sebagian besar ulama. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Apa yang kita dapat? Hullat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, terjamin dapat syafaat Rasulullah SAW.

0: Syukur aini ya Allah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku.

0: waliya.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai.
0: Ya.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Ia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyyan.
0: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyyan.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orangnya bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qala

Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
0: Fakur

0: sia-sia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
0: Ya.

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.
1: Maka

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: عظيم. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyyan.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
1: Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a.
0: Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"
1: Iya.

0: Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
1: Ya.

0: Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan.
1: Oh.

Dia, ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

عَشِيًّا. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.

0: dunia.
1: Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
0: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
1: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
0: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
1: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.
0: Wa

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya.
0: Wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
0: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
1: Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
0: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.
1: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.

0: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
1: La yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiya.
0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: nasiya.
1: Dan tidaklah kami atau Jibril turun kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia.
1: Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
0: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya.
1: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali?
0: Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a.
1: Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

0: qadhiya.
1: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
0: Tsumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya.
1: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
0: قُلْ

0: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: huda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala lahutayanna malan wa walada.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'al ghaib am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
1: Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yauma nahsyur
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat.

pecah, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
2: Eh serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah menarik ya.
2: Ya sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.

0: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: Mas Pejo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
3: Oh, iki toh, iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
1: Apa kuwi, Mas?
3: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
1: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
3: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
1: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
4: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
0: Iya ya.
2: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Mujahidin selaku Direktur Utama RDS FM. Dengan ini mewakili seluruh kru dan staff mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh donatur S3 RDS FM. Semoga apa yang telah Anda berikan kepada RDS FM ini menjadi penambah amal kebaikan Anda dan kemudian dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun, dan seterusnya, sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah, baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah Alam Bissawab.

Dunia adalah tempat ujian, tak hanya berupa kekurangan dan kesempitan hidup, tapi juga kelapangan dan kesenangan. Tak selamanya kekurangan dan kesempitan menjadi penjara atau pertanda tak sayangnya Allah kepada manusia, karena ada hikmah dalam setiap takdir yang Allah gariskan. Seiring dengan berjalannya waktu akan dirasakan dan diketahui hikmahnya, jika disertai dengan sikap husnuzan dan bersyukur. Justru ujian implisit lebih sering menjerumuskan. Harta yang banyak, pasangan hidup, dan anak-anak yang diidamkan, tempat tinggal yang mapan, waktu yang luang, serta fisik yang menawan. Semua ini, jika tak disikapi bijak, justru akan menghancurkan dan menghinakan manusia di hadapan Allah. Acapkali sebagian dari manusia, ketika diberikan kelapangan justru tak bahagia, nikmat justru menjadi bencana, tak merasa ada ketenangan, bahkan tak jarang membuat manusia rela mengkhianati hukum Allah dan bertindak zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan hal ini dalam sabdanya, "Hati-hatilah kalian dari pesona dunia dan hati-hatilah dari goda rayu wanita." Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Zuhudlah pada dunia, Allah pasti akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika seseorang dalam kondisi kekurangan, ia berangan-angan. Jika mendapat harta yang banyak, ia akan naik haji, sedekah, umrah, bayar utang, akikah, menunaikan hak orang tua, dan sebagainya. Namun ketika dianugerahi harta, ia justru merasa khawatir hartanya akan habis. Muncullah hitungan ruwet tatkala harta itu akan dibelanjakan. Muncullah sifat bakhil dan tamak yang kadang beda tipis dengan sikap bijak dalam membelanjakan harta. Maka merasa harus dipatuhi, berhak atas orang lain tanpa memperhatikan perasaannya. Semua itu bisa berpotensi menjadi ujian, baik itu jabatan formal di kantor, masyarakat, bahkan pemimpin dalam keluarga. Jika tak hati-hati, begitulah mendengar ujian manusia. Yang terpenting adalah mengenalinya dan merespon dengan apa yang diperintahkan syarak. Ujian seharusnya membawa pada introspeksi diri dan sabar, bukan sebaliknya, merasa ditinggalkan Tuhannya sehingga terjerumus dirinya pada kemaksiatan. Ta'udzubillah. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman dan jamaah sekalian, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Star Nur Media dimanapun Anda berada, kemudian pendengar Radio Dakwah Syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, pendengar Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, dan salah satu yang senantiasa kami sapa yaitu Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Ini ada Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Jadi sekarang nampaknya memang lagi ngehit banget ya. Namanya Jam'iyah Al-Qolqolahnya harus dapat. Al-Tiqtaqiyah. Insyaallah segera kita daftarkan ke apa? Haki. Sehingga kalau ada yang ambil saya tuntut 17M. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini tiga tidak boleh dibolak-balik. Nomor satu, prinsip harus punya ilmu, harus, dan ilmu itu pembuka semua kebaikan. Maka itulah kenapa tidak ada kebaikan yang Allah hantarkan pada kehidupan seorang muslim kecuali kebaikan itu lewat ilmu. Orang kalau punya ilmu, kaya baik, miskin pun baik, sehat baik, sakit pun baik, dia punya teman baik, dia tidak punya teman pun tetap baik. Karena yang menghiasi dirinya adalah ilmunya. Adalah apa? Ilmunya. Maka suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu ditanya oleh kolega. Kolega apa kolega? Kolega. Teknologi atau teknologi? Ah, enggak penting. Udah lanjut. Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh siapa? Teman-temannya. Wahai imam, lima la takhda'u 'alal aghniyai wal umara. Mengapa engkau tidak pernah kelihatan merendah? Enggak pernah. Dalinya adalah ilmu, insyaallah aman. Insyaallah aman. Maka orang itu apabila menginginkan kebaikan di semua keadaan, kuncinya satu, apa? Ilmu. Maka terus cari ilmu. Rumah tangga perlu ilmu, mendidik anak perlu ilmu, bisa sabar juga harus punya ilmu. Maka Khadir atau Khidir ketika sempat dalam tanda kutip menolak Nabi Musa untuk mengikutinya menjadi muridnya, apa kata-kata Khidir untuk menolak Nabi Musa? Wa in innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Huwa Atha ibnu Abi Rabah. Namanya siapa? Atha. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan tanya, "Wa man huwa?" Iya, saya tahu namanya. Saya tidak tanya tentang namanya, tapi saya tanya, "Kenapa kalian katakan dia yang paling mengerti halal dan haram?" Dibilang, "Huwa warithu ilmi Abdillah ibni Abbas." Dia adalah pewaris ilmunya sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas. Oke, kita angkat dia menjadi mufti haji. Sip. Di setiap pergerakan jamaah haji, Atha bin Abi Rabah mendapatkan tenda sebesar tendanya khalifah. Dimuliakan. Lihat, kalau sudah ada ilmu, Allah akan beri apa? Kemuliaan. Tapi syaratnya harus ikhlas. Jangan cari apapun kecuali keridhaan Allah. Sudah. Sampai pada hari Arafah, tendanya Atha besar, dibikinkan tenda di padang Arafah. Pada hari itu Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan sedang berselisih dengan anaknya pada permasalahan wukuf. Boleh enggak wukuf dalam keadaan seperti ini? Maka Sulaiman sama anaknya berdebat. Anaknya bilang apa? Daripada kita berdebat, kita kan punya mufti. Kita datang aja ke tendanya, kita tanya. Qadarullah, pas dia mau tanya, ternyata tendanya Atha sedang penuh orang yang ingin bertanya. Maka antriannya sampai luar. Maka Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, karena menganggap dirinya apa? Khalifah. Dia gak pakai antri. Pakai for rider. Seperti siapa? Iya, saya sering jadi korban. Tapi saya mikir, kalau saya kaya, kira-kira saya sama kayak dia. Maka saya bersyukur juga. Enggak juga ya. Mudah-mudahan lah. Tapi apapun yang terjadi, alhamdulillah. Sudah. Akhirnya Sulaiman enggak mau antri. Langsung dia masuk ke dalam tenda. Maka Atha bin Abi Rabah langsung tanya, "Man anta?" Kamu siapa? Kata Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, "Masa lupa? Kan saya yang ngangkat kamu menjadi mufti haji tahun ini. Saya khalifah kamu, Sulaiman ibnu Abdul Malik bin Marwan." Kata Atha, "Saya tahu kamu khalifah. Tapi yang saya tanya, kamu masuk ke tenda saya sebagai khalifah atau sebagai penanya?" Maka Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan mengatakan, "Ana sa'iluka." Saya sebagai penanya. Kata Atha bin Abi Rabah, mantan budak ini. Katanya apa? "Khudh makanak, khudh taburak." Kembali ke belakang, ambil posisimu, antri seperti mereka yang antri. Ini khalifah ini. Kalah sama orang yang punya ilmu. Akhirnya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan merasa malu. Anaknya ditarik, tek tek tek tek tek. Dia keluar, terus ngomong sama anaknya apa? "Ya bunayya ta'allamil ilm." Nak, kamu wajib pinter. Kamu wajib pinter. Kenapa? Sepanjang umur saya enggak pernah diperintah sama orang. Dan hari ini saya diperintah, sialnya saya nurut lagi sama dia. Maka saya mundur. Kenapa? Kata Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, karena ilmu tidak terkalahkan oleh apapun. Maka kalau sudah punya ilmu, rezeki datang. Kemuliaan datang, syaratnya harus ikhlas. Nah, kalau rezekinya baik, rezekinya halalan, thayyibah, apa yang terjadi? Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Amal dari rezeki yang halal oleh Allah, amalnya diterima. Doa dari rezeki yang halal, doanya oleh Allah diterima. Dan sebaliknya, kalau sudah terlanjur masuk perkara yang haram, ibadah susah diterima, doa susah diterima. Maka semua itu inti awalnya berangkat dari ilmu. Alhamdulillah jamaah sekalian, di pagi hari ini sampai nanti sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan membicarakan gaya elit ekonomi sulit. Mana orangnya? Gak usah malu, biasa aja. Gaya elit ekonomi sulit. Maksudnya apa? Orang yang gengsi, flexing, yang penting kumpul orang-orang kaya, yang kemanapun yang dipegang tas Hermes segala macam, masya Allah dibawa kemana-mana. Saya tahu, istri saya punya. Cuma kan ini tampil live, saya nggak mungkin nyebut merek kan. Tas itu tahu. Kalau saya bilang tas Hermes. Kenapa? Iya, saya tahu. Saya tahu. Istri saya punya banyak di rumah. Sampai saya sedekahin. Belinya di grosiran. Subhanallah. Lanjut. Gaya elit ekonomi sulit. Begini jamaah. Antara kaya dan miskin itu bukan kehendak manusia. Itu pilihan dari siapa? Allah. Akan tetapi dalam keadaan kaya ataupun miskin, semua orang bisa mendapatkan kemuliaan yang sama. Semua antara yang kaya sama yang miskin bisa mendapatkan kemuliaan yang sama. Tapi kemuliaannya itu tidak terletak pada gaya sok elit. Ingat gak? Tidak terletak pada gaya sok elit. Banyak orang miskin tapi bersahaja. Ngerti gak? Dia gak minta-minta. Dia tidak terkesan orang yang rakus dengan apa yang dimiliki oleh orang kaya. Dia bergaya hidup apa adanya. Dia tidak perlu membebani diri di atas kemampuannya. Tapi ada orang kaya yang kesannya malah memalukan. Ada gak? Ya biasa, jangan, gak usah banyak, biasa aja. Kalau banyak kok kayak nyindir diri sendiri Anda ya. Ada gak orang kaya malah kesannya apa? Kalau bahasa kami atau bahasa Anda lah ya, norak. Pakai lipstick, wah. Sampai belakang. Kemudian alis, bulu matanya sampai kumis. Kaya tapi apa? Norak. Nah, maka sekarang kita mau dudukkan perkara ini. Bagaimana menyeimbangkan antara kemampuan dan gaya hidup? Gak usah kemakan gengsi. Gak usah kemudian kemakan circle yang circle-nya itu circle orang-orang sosialita? Masya Allah, sosialita ya. Bahasanya di Bandung apa? Kalau kelompok-kelompok yang sok-sok, hijab remam bukan? Oh bukan ya? Astagfirullahaladzim. Dipulangin saya sama panitia ini nanti. Nah sekarang begini jamaah, lihat. Bagaimana orang miskin itu, saya gak sedang nyebut Anda, tenang aja. Gak usah pakai langsung, santai ya. Bagaimana orang miskin itu bisa mulia dengan kemiskinannya? Bagaimana caranya? Loh ini saya tanya ini, gak usah diliatin. Loh saya tanya kok Anda liatin? Diliatin orang miskin, astagfirullah. Saya gak ngomong, beliau yang ngomong. Saya gak ngomong, serius. Antum pakai mic, tanggung jawab. Oh semua fokus ke depan, ya gak usah merasa menuduh dan tertuduh ya, sudah. Bagaimana agar kemiskinan itu menjadikan kita mulia di mata Allah dan di mata manusia? Nomor satu, derajat paling rendah yang menjadikan kemiskinan itu baik, tapi yang level paling rendah itu apa? Qona'ah. Qona'ah itu apa? Merasa cukup. Kemudian menerima apa adanya. Kalau bahasa Inggrisnya nrimo ing pandum. Gak usah ketawa, santai aja. Kemudian qona'ah itu ridho dengan ketetapan Allah. Merasa Allah itu adil dengan pemberiannya. Itu qona'ah. Jadi kalau Anda merasa qona'ah tapi protes kepada Allah, kok saya? Lemu siapa lagi? Memang bisa milih, kan gak bisa. Yang milih siapa? Nah, maka derajat terendah untuk menjadi mulia dengan keadaan ekonomi yang sulit, itu nomor satu qona'ah dulu. Apa? Qona'ah. Qona'ah itu yang penting Anda tidak protes dengan apa yang Allah beri. Allah kasih 1 juta, oke. Allah kasih 500 ribu, boleh. Allah bagi cuma 50 ribu, gak masalah. Karena ini pemberian dari Allah. Itulah qona'ah. Maka qona'ah itu menjadikan orang miskin mulia dengan kemiskinannya. Qona'ah, tenang aja, tenang. Santai, tenang, gak usah panik. Nikmatin apa adanya. Nomor satu, qona'ah. Tapi ingat, qona'ah itu bukan hanya untuk orang miskin. Orang kaya pun ternyata perlu qona'ah. Nah sekarang saya mau tanya ibu-ibu sekalian, apa qona'ahnya orang kaya? Tidak sombong. Kaya sombong, ngeselin banget. Cuy. Tidak sombong, sip. Apa qona'ahnya orang kaya? Sederhana. Kesian banget ya, udah kaya sederhana. Dermawan, murah hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Menantu ideal banget ini. Nah, ketika orang miskin dituntut untuk qona'ah, gak terlalu spesial kalau orang miskin qona'ah. Kenapa? Tidak ada pilihan lain kecuali qona'ah. Dan Rasulullah memberikan supaya orang miskin yang qona'ah itu besar hati. Apa yang Rasul katakan? Iqna' bima atakallahu takun agnan nas. Qona'ahlah dengan apa yang Allah berikan, kamu jadi manusia paling kaya. Tapi ingat, kaya menurut syariat itu bukan kaya harta tapi kaya hati. Maka Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan dengan melimpahnya kepemilikan, dengan melimpahnya aset, dengan banyaknya nilai angka rekening yang Anda punya. Bukan itu kaya. Tapi kaya itu ghinan nafs. Lihat, banyak orang kaya kegiatannya masih minta-minta. Sudah kaya tapi masih minta-minta. Ada apa enggak? Ada. Tapi ada orang miskin, dia tidak pernah sekalipun meminta kepada manusia kecuali mintanya hanya kepada Allah. Pada hakikatnya seperti itu, yang kaya kelihatannya miskin, tapi yang miskin menjadi kaya. Maka Rasulullah mengingatkan, kaya itu bukan banyaknya harta. Karena banyak orang banyak harta, tetap dia itu tidak pernah merasa puas. Maka Rasulullah mengatakan, sekiranya manusia memiliki 1 lembah emas, cukup untuk dia? Enggak. Rasulullah bilang, maka dia akan meminta lembah emas yang ke-2. Kalau dia punya 2, minta berapa? 3. Kalau punya 3, minta 4. Sampai kapan? Hatta yamla'a fahu turab. Sampai dia meninggal dunia. Artinya rakus itu, kalau dituruti tidak ada puasnya. Seperti orang minum air laut. Nah maka dari situ Allah Ta'ala mengingatkan, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah mengingatkan, kemewahan itu akan menjadikan kalian terlena. Gaya elit ini akan menjadikan kalian terlena, terlena, terlena, enggak sadar, enggak faham, enggak ngerti. Tahu-tahu mati. Tahu-tahu apa? Mati. Kalau sudah mati, Allah bilang kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Baru ngertinya setelah mati. Nah, maka orang miskin tadi ketika dia qanaah, Allah itu maha adil, maka yang kaya pun oleh Allah diminta qanaah. Sekarang ibu-ibu fahami dengan baik, dibuka pikirannya. Bukan jilbab. Pikiran. Langsung buka. Saya mau ngapain? Iya, buka pikirannya. Qanaahnya orang kaya adalah dengan apa? Berbagi apa yang telah melampaui kebutuhannya. Jadi apa yang Anda butuhkan, Anda ambil. Sisa dari kebutuhan Anda, Anda berikan kepada orang lain. Itulah qanaahnya orang kaya. Berarti sekarang orang miskin, berat gak dengan miskinnya? Berat, gak ada miskin enak itu gak ada. Sementara orang kaya dengan keadilannya Allah, wajib merasa berat dengan kekayaannya. Dengan cara apa? Merelakan apa yang telah lebih dari kebutuhannya untuk diberikan kepada orang lain. Sekarang begini, ada kisah Ibrahim bin Adham dengan Syaqiq al-Balkhi. Ibrahim bin Adham dengan siapa? Syaqiq al-Balkhi. Ibrahim tanya sama Syaqiq. Maaf, kebalik. Syaqiq tanya kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, kaifa anta wad dunya? Bagaimana keadaanmu dengan dunia? Kata Ibrahim, saya kalau dapat nikmat, saya bersyukur. Kalau enggak dapat, saya sabar. Bagus enggak, Bu? Kalau dapat, syukur. Kalau enggak dapat, sabar. Bagus enggak? Bagus. Kata Syaqiq al-Balkhi apa? Hakadha yaf'alu kilabu balkhin. Kalau cuma dikasih syukur, enggak dikasih sabar, kamu dengan anjing di negeri Balkhan sama percis. Sama seperti apa? Anjing. Kata Ibrahim, wa kaifa dhalika? Seperti apa kok saya ini kalau diberi bersyukur, kalau tidak diberi saya sabar, kok dibilang saya seperti anjing? Dipegang tangannya, yuk ikut saya. Diajak ke tempat di mana ada anjing oleh tuannya diberi makan. Maka anjing tadi, wih, terima kasih banget sama tuannya. Dia mengangguk-angguk, dia bergerak dengan kelihatan orangnya seneng banget. Kemudian kakinya tuannya dijilatin, dia seneng. Kata Syaqiq apa? Shofu, lihat ini anjing ini. Saya enggak nunjuk sana ya. Nunjuk sebelah mana saya? Lihat ini anjing ini. Dia dikasih sama tuannya dan dia bersyukur. Dikasih dan bersyukur. Dipegang lagi tangannya Ibrahim tadi. Ayo ikut saya lagi. Ke tempat seekor anjing yang pemiliknya sedang keluar kota, safar. Maka anjing itu enggak dikasih makan. Maka anjing tersebut duduk dengan tenang, penuh kesabaran. Dia tidak pergi kemanapun. Dia pun tidak marah-marah. Dia menunggu kedatangan tuannya. Tahu di Jepang ada anjing namanya apa? Hachiko. Yang kemudian sampai dibikin apa? Monumen kan? Karena saking setianya anjing tadi. Sama tuannya gak dikasih makan. Tapi itu anjing tenang, duduk, sabar. Terus kata Ibrahim, kata Syaqiq, lihat ini. Sama tuannya tidak diberi makan dan dia sabar. Maka kalau kamu sekedar dikasih bersyukur, tidak dikasih kamu sabar, antara kamu dengan anjing tidak ada bedanya. Nah, jangan nyindir diri sendiri ya, sabar. Terus akhirnya Ibrahim tanya, kalau kamu, bagaimana keadaanmu? Kata Syaqiq, kalau saya, idza u'titu athartu, aku apabila oleh Allah diberi nikmat, aku berbagi. Sampai habis. Coba, kalau diberi nikmat, aku berbagi. Setelah melampaui kebutuhanku, sisanya berbagi. Wa idza muni'tu, dan ketika aku tidak diberi, syakartu. Kalau aku tidak diberi, aku bersyukur. Karena Allah itu tidak memberi, bukan karena Allah tidak mampu, Bukan karena Allah marah kepada kita, tapi Allah tidak memberi karena Allah lihat kalau diberi kita sombong. Maka ketika Allah tidak memberi, saya bersyukur. Kenapa? Karena Allah tidak memberi, itu karena kelembutan dan karena rahmat serta kasih sayangnya. Maka ketika Allah tidak memberi karena semua kebaikan itu, maka patutlah aku bersyukur atas Allah tidak memberikan sesuatu kepadaku. Sip. Itu nomor satu, derajatnya qona'ah. Kalau miskin bagaimana? Yang miskin-miskin, dengerin. Kalau miskin, sabar-sabar ya. Kalau miskin, derajat yang paling rendah, supaya orang miskin itu mulia, harus apa? Qona'ah. Tapi ingat bu, qona'ah itu level terendah yang bisa dimiliki oleh orang yang miskin. Saya setelah kajian ini kayaknya bakal dihujat netizen saya. Hah? Kemudian level kedua, yang lebih keren dibanding sekedar qona'ah. Untuk orang miskin, biar gak seperti ini. Gaya elit padahal ekonominya apa? Sulit. Poin kedua, untuk mereka yang rezekinya kurang. Nah ini lebih lembut ya, lebih sopan ya. Untuk orang yang rezekinya kurang, bukan hanya qona'ah, tapi naik level. Bersyukur. Gimana ceritanya miskin kok bersyukur? Coba. Angkat tangan. Gubernur Jawa Barat. Mana? Anda gubernur? Wah, bahaya juga ini. Saya telepon KDM. Ada yang mau kudeta kayaknya ini ya. Ah udah, sebelah sana ada gubernur? Gak ada. Pertanyaannya, kalau Anda gubernurnya, Anda gak akan di sini. Kalau Anda gubernur Jawa Barat, Anda gak akan di sini. Maka ketika Allah menjadikan Anda itu sesuai pilihan Allah, itu untuk kebaikan Anda, termasuk ketika Allah mungkin mentakdirkan kita miskin, maka miskin itu Allah lihat untuk kebaikan kita. Maka bukan cuma qona'ah, tapi apa? Bersyukur. Anda bilang, ya Allah, alhamdulillah saya miskin ya Allah. Ada yang bisa begitu? Kalau saya kaya ya Allah, kira-kira sekarang saya gak duduk di pengajian. Kira-kira saya lagi shopping. Lagi apa? Shopping. Lagi apa lagi? Kalau saya kaya ya Allah, mungkin saya lagi healing. Kalau saya kaya ya Allah, mungkin saya traveling. Kalau saya kaya ya Allah, mungkin saya mancing. Mancing masalah. Nah, maka level yang kedua, bukan cuma ridho dengan ketetapan Allah, tapi syukur. Apapun keadaan kita, alhamdulillah, mensyukuri kemiskinan yang Allah takdirkan. Poin kedua. Karena apa? Syukur itu jamaah, menjadikan apapun yang terjadi dari alhamdulillah akan pindah ke alhamdulillah berikutnya. Misalkan ada musibah, oh, kok gini ya? Tapi Anda tata hati Anda. Anda manage, you know manage? Apa? Manage itu apa? Anda kelola. Atur, rendah sekali terjemahan Anda ya. Anda kelola, hatinya ditata, di manage, diatur, dikelola. Bagaimana musibah ini menjadikan saya tetap bersyukur kepada Allah. Akhirnya Anda cari, ketemu satu titik, tep. Dengan musibah itu Anda ucapkan alhamdulillah. Maka yakin, alhamdulillah yang satu akan menjadikan Anda berpindah dari posisi ini untuk dapat alhamdulillah yang berikutnya. Tapi alhamdulillah yang pertama, ketika Anda memaksakan diri untuk mensyukuri musibah. Tapi yakin, alhamdulillah yang kedua adalah Anda mengucapkannya karena Anda bersyukur berpindah dari musibah menjadi nikmat. Dan kalau sudah pindah ke alhamdulillah yang kedua, akan datang alhamdulillah yang ketiga, akan datang alhamdulillah yang keempat, akan datang alhamdulillah yang kelima, dan seterusnya Anda hanya berpindah dari satu syukur menuju syukur yang berikutnya. Dari satu alhamdulillah menuju alhamdulillah yang berikutnya. Ibu-ibu faham? Adik-adik faham? Adik-adik faham? Anda kok ngerasa adik ya? Padahal usia saya baru 23 loh sekarang. Sudah? Maka nomor satu, qanaah. Nomor dua, syukur. Gak usah macam-macam lah, syukur. Alhamdulillah ya Allah. Karena pilihan Allah pasti yang terbaik. Ada satu kisah. Dan ini kisah disampaikan oleh para ulama, bukan dongeng menjelang tidur. Ini kisah beneran. Ada seorang raja punya asisten. Kemanapun raja itu pergi, asistennya mesti ikut. Namanya juga asisten. Pokok raja pergi, dia ikut. Raja jalan, dia ikut. Raja healing, dia ikut. Raja rekreasi, dia ikut. Raja makan, dia ikut. Raja istirahat, dia pun istirahat. Suatu hari, dari asisten tadi, yang dikenal oleh rajanya, yang paling menonjol cuma satu. Apa itu? Apapun yang terjadi, asisten itu mesti mengatakan apa? Alhamdulillah, alkhairatu fi makhtarahullah. Segala puji bagi Allah, kebaikan adalah apa yang dipilihkan oleh Allah. Maka kalau kita pilih sendiri, malah kacau. Malah apa? Kacau. Biarin Allah yang ngatur. Maka saya pernah baca di belakang truk, tulisannya apa? Udah ikut aturannya Allah aja. Kemarin saya ngatur sendiri malah ruwet. Kemarin ngatur sendiri malah ruwet. Wes sudah sekarang saya ikut aturannya siapa? Allah. Sampai Amirul Mukminina Umar itu mengatakan apa? Kalau saya disuruh milih, mendesain hidup saya, mulai lahir dari ibu bernama siapa, sampai saya nikah dengan siapa, saya kemudian punya anak berapa, saya kerja apa, saya punya aset berapa, sampai saya mati di usia berapa dan dalam keadaan seperti apa, suruh nyusun sendiri, dan saya pasrah dengan apa yang Allah tetapkan. Apa kata Umar? Saya pilih untuk dipilihkan Allah Ta'ala. Karena apa? Saya yakin pilihannya Allah jauh lebih baik dibanding pilihan saya. Sudah, maka asisten tadi, apapun yang terjadi, al-khairatu fi makhtarahullah. Tidak apa-apa, pilihan Allah pasti yang terbaik. Apapun yang terjadi, jawabannya itu. Suatu hari, itu raja, ketika dia mengupas buah, maka jarinya terpotong. Hampir putus. Terus raja tanya sama si asisten, ayu farasatin hadihi, ini ada firasat apa ini? Tidak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba jari saya terpotong. Kata asistennya apa? Tenang raja, baik itu. Al-khairatu fi makhtarahullah. Itu kebaikan yang paling baik yang Allah pilihkan untuk kamu. Rajanya marah, wah kurang ajar ini. Masa jarinya raja hampir putus, dia bilang itu baik. Akhirnya rajanya marah, itu asisten di penjara. Udah, raja gak mau tahu, kamu masuk penjara, pum masuk. Beberapa waktu kemudian, raja berburu. Ketika, Anda ini serius atau ngantuk atau apa? Oh misterius. Oh serius ya, dengerin ya. Sudah, raja berburu. Dapat satu binatang buruan, dikejar. Sampai raja tidak sadar, dia telah melewati batas dari kerajaannya, masuk pada kekuasaan orang lain. Maka raja itu ditangkap cep. Pas di kampung tersebut sedang dicari tumbal untuk perayaan dalam rangka persembahan kepada dewa di kampung itu. Tumbalnya siapa? Manusia. Sudah disiapin api, disiapin tungku segala macam. Ini raja siap apa? Dimasak. Karena ini persembahan untuk dewa mereka, maka akhirnya apa? Dicek. Ini gak boleh cacat nih, harus dicek. Dicek rambutnya, kayak Kang Rama, bagus. Dicek lagi hidungnya, bagus. Dicek bibirnya, bagus. Dagunya, bagus. Saya kira mau ngasih sesuatu tadi. Ada recehan gak? Ah udah, subhanallah. Dicek semuanya, bagus. Pas pengecekan bagian jari, ternyata jarinya cacat. Apa yang terjadi? pakaiannya raja dikembalikan. Udah, kamu enggak pantas jadi tumbal. Kamu enggak pantas, kamu enggak lulus fit and proper test. Fit and proper test. Kamu enggak cocok. Akhirnya apa? Bajunya dibalikin, raja dilepasin. Ketika raja pulang ke kerajaannya, yang kepikir cuma satu. Asisten. Ternyata benar omongannya dia. Pilihan terbaik itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Enggak usah sok milih sendiri. Biar Allah yang pilih. Sampai di kerajaannya, langsung raja bilang apa? Tolong semua itu asisten keluarin dari penjara sekarang juga. Keluar itu asisten dari penjara. Setelah sekian lama dia masuk dalam penjara. Akhirnya raja cerita, asisten, mohon maaf ya. Ternyata omonganmu benar. Sesuatu yang terbaik itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah, termasuk miskin. Gak usah sok milih, saya milih kaya aja ya Allah. Tenang ya Allah, saya ini kalau udah jadi kaya, saya bakal bangun masjid, siapa yang jamin? Saya bakal menikahi janda-janda muda ya Allah. Malaikatnya Allah bilang apa? Gak usah. Gak jadi. Ini susah ini orang. Sudah? Maka kata raja, diceritain. Kamu tahu gak ketika saya marah? Waktu tangan saya, jari saya terputus. Kamu kan mengatakan itu baik, wahai raja. Akhirnya saya marah. Kenapa jari saya putus, engkau katakan itu baik. Dan hari ini diceritainlah, saya berburu sampai saya keluar dari batas kerajaan. Akhirnya saya ditangkap untuk dijadikan tumbal. Ketika dilihat jari saya cacat, mereka melepaskan saya. Karena yang cacat tidak pantas dijadikan sebagai tumbal. Maka saya ternyata ngerti sekarang. Kebaikan itu adalah apa yang Allah pilihkan. Sehingga jari saya terputus, saya tahu hikmahnya. Terus gantian raja tanya kepada asisten, kamu? Kan kamu saya penjara. Kamu kan yakin kebaikan itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah.

0: tetapi karena engkau penjarakan saya, maka Anda selamat, saya selamat. Nah, itulah hikmah yang saya terima hari ini. Ternyata engkau memenjarakan saya, itu pilihannya Allah untuk Allah menyelamatkan saya. Faham adik-adik? Maka enggak usah nyesel, kok kamu suami saya? Udah, itu yang terbaik. Kalau Anda, suami Anda adalah Kang Deddy Mulyadi, atau jangan-jangan lagi buka lowongan? Ada aplikasinya? Pendaftaran calon istri KDM? Astagfirullah, saya enggak bisa pulang beneran ntar ini. Sudah? Maka itu, ibu-ibu tahu Nabi Yusuf? Tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tahu? Gantengnya seperti siapa? Seperti siapa? 5.000 lah, masa gak dapat sama sekali? Saya udah berkali-kali loh ini muji antum ini. Ya kalau gak ada 5.000, 50 juga boleh saya kembaliin lah sisanya. Sudah? Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa. Sekarang perhatikan. Kalau Nabi Yusuf bisa dan boleh memilih, kira-kira Nabi Yusuf milih masuk ke dalam sumur atau tetap di rumahnya bersama ayahnya? Kalau boleh milih mana? Milih sama ayahnya, siapa yang mau pilih masuk ke dalam sumur? Tapi lihat, justru karena Allah tidak memberikan pilihan untuk kita, kecuali menjalani takdir, ternyata sumur itulah adalah batu loncatan pertama untuk Nabi Yusuf menjadi orang mulia di negeri Mesir, menjadi bendahara Mesir. Kalau Nabi Yusuf tidak dibuang ke sumur, Nabi Yusuf tetap di rumah Yakub sebagai ayahnya, Nabi Yusuf gak akan menjadi bendahara di negeri Mesir. Maka takdirnya Allah itu, Bu, termasuk miskin itu syukuri. Karena pasti itu yang terbaik untuk kita saat ini. Itu derajat yang kedua. Qanaah sudah. Yang kedua apa? Syukur. Cari alasan untuk bersyukur. Misalkan, alhamdulillah ya Allah saya miskin. Malam minggu gak kemana-mana. Coba saya kaya, tiap malam minggu keluar. Kecantol Kang Rama. Jadi masalah saya nanti kan. Nah maka akhirnya apa? Setiap keadaan walaupun itu kemiskinan harus disyukuri. Supaya apa? Ekonomi sulit gak perlu bergaya. Nyantai aja, sulit-sulit aja udah, nikmatin aja. Maka jadi orang itu jangan malu-maluin. Diajak makan di pinggir jalan, oke. Diajak table manner, gak ngerti. Susah, saya ngomong begini percuma. Saya ngasih contoh ketinggian lah ya, maaf ya. Tapi table manner ngerti. Yang kalau makan, piringnya ditaruh sebelah mana, ya kemudian pakai celemek, kayak anak kecil yang suka ngiler. Kemudian sendok, garpu, pisau, nanti yang dimakan gelasnya dulu atau piringnya dulu. Kok jadi serem gini ya? Itu namanya, saya beritahu ya biar gak malu-maluin ya, itu namanya table manner. Ya, nanti kalau mau makan harus disisain sebelah mana, gak boleh diambil bagian, ngerti?
1: Jahat banget ya.
0: Enggak ngerti. Kalau kita makan, bismillah, masya Allah, barokah sedep banget. Udah, maka jadi orang jangan malu-maluin. Diajak makan di pinggir jalan, ayo gengsi, enggak ada gengsi, ngapain gengsi. Ketika diajak makan ke tempatnya orang-orang yang kaya pakai aturan yang tertib, kita pun bisa, enggak malu-maluin. Nah maka, sudahlah Bu, enggak usah bergaya elit kalau memang ekonominya biasa aja, gak ada yang hina karena miskin kok. Gak ada yang hina karena miskin. Yang terakhir, yang ketiga. Qanaah, syukur, berbagi. Ustaz, miskin kok berbagi? Apa yang dibagi?
2: Air mata.
0: Astaghfirullahaladzim, actingnya bagus ya. Kenapa saya dulu gak jadi artis aja ya? Saya dulu pengen jadi artis Bu, kalah di postur tubuh sama wajah aja. Kalau artis kartun akhirnya ya, masya Allah. Udah, yang ketiga berbagi. Nah sekarang begini, ada kisah-kisah orang miskin berbagi yang luar biasa. Yang luar biasa.

biasa. Begini ceritanya. Ketika miskin, pelit, itu wajar banget. Namanya miskin. Kalau dia pelit, wajar. Karena dia kepikiran apa? Ntar kalau anak saya sakit, kalau saya gak punya duit, siapa mau minjemin duit? Ntar kalau saya kalau suami saya pengen nikah lagi, kalau saya gak punya duit, ntar maharnya siapa yang ngasih? Setuju gak? Gak setuju? Berarti Anda mau kaya suami nikah lagi gitu? Kaya suami nikah lagi atau miskin suami nikah lagi? Kaya gak ada nikah lagi ya? Bagus, Bandung luar biasa. Saya Bandung teak, Masya Allah. Sudah lanjut. Sekarang begini. Ketika Allah takdirkan kita miskin, jangan sampai kecil hati untuk tetap bisa berbagi. Karena berbagi itu, Allah tidak melihat besar atau kecilnya, Allah tidak melihat berat atau ringannya. Tapi berbagi itu Allah melihat apa? Spiritnya. Yang lagi diboikot itu kan? Minuman itu yang diboikot? Oh, astagfirullah. Udah lama gak minum jadi lupa saya namanya ya. Jadi yang Allah lihat apanya? Gak usah ngomong spirit lah. Semangatnya. Yang Allah lihat kemauannya. Contoh. Ada teman pulang dari Singapore. Gak ngerti juga. Singaparna. Nah, ada teman pulang dari Singapura. Atau Thailand. Sorry, kap. Sudah. Kemudian begini. Ketika Anda datang ke rumahnya, Anda dikasih hadiah gantungan kunci. Dalam hati apa? Masya Allah, rekreasi keliling Asia, hadiah cuma gantungan kunci. Saya tahu ini yang ketawa-ketawa ini, pasti pernah dapat kan? Dan punya perasaan yang sama kan? Anda mikir apa? Saya ini punya kunci cuma satu, gantungannya 12. Gantungan ada yang orang pulang umroh gantungan Ka'bah, ada yang pulang dari Masjidil Aqsa gantungan kubah hijau, ada yang pulang dari Singapura gantungan singa, ya kan? Ada yang pulang dari Malaysia gantungan menara kembar Petronas, ada yang pulang dari Bandung gantungan peyem. Masa gantungan peyem? Apa? Gedung sate, ya kan? Bilang, ya Allah kunci cuma satu, gantungan 12. Nah udah. Maka ibu-ibu, bagaimana caranya mensyukuri itu? Jangan dilihat hadiahnya, lihat dia ingat kepada Anda dikala dia sedang senang. Dia sedang senang, tapi dia ingat sama Anda. Maka walaupun diberi cuma gantungan kunci, ya walaupun jangan gantungan kunci terus lah ya, sekali-sekali yang lain lah. Tapi Anda tetap mengapresiasi bagaimana dia ingat kepada Anda. Nah sekarang begini, miskin berbagi. Pernah dengar gak? Cerita Hatim At-Tai. Iya, kasih mic suruh cerita. Saya paling gak suka kalau ada orang bilang tahu. Terus saya mau ceramah. Iya, kasih mic suruh cerita. Gak usah. Kalau saya tanya bu, pura-pura gak tahu lah minimal. Biar saya seneng. Hargain lah ya, saya belajarnya lama ini. Ada kisah tentang Hatim At-Tai. Ini orang yang sampai dibilang kedermawanannya menghancurkan dia. Dermawannya menghancurkan dia. Hatim At-Tai itu pernah suatu ketika ada orang minta-minta ke rumahnya. Dan di rumahnya tidak ada apapun yang bisa dia berikan. Anda tahu apa yang dia lakukan? Kursi di rumahnya dipotong sama dia. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dipotong itu kursi, kayunya dibawa ke dimakan. Ganti MC. Itu kayu dipotongin, dibawa ke pasar, dia jual untuk kayu bakar, duitnya dibawa balik ke rumah, dikasihin orang yang minta-minta tadi. Padahal tidak ada sesuatu pun yang dia bisa berikan, maka kursi pun dia potong. Karena apa? Saking dia punya semangat untuk berbagi. Nah sekarang lihat bu, ada kemudian jiwa berbagi, walaupun orangnya apa? Miskin. Ada subhanallah satu kisah yang sangat inspiratif. Inspiratif itu apa? Menggugah
semangat kita untuk mengambil contoh dari kebaikan tersebut. Ada satu ibu-ibu miskin banget. Atau ibu-ibunya nantilah. Ada satu kisah begini. Murid kedatangan kebalik. Ada murid mau datang ke rumah gurunya. Sudah, murid tadi bu, enggak punya apapun. Tapi karena dia merasa mau datang ke rumah gurunya, dia merasa penting untuk membawa buah tangan. Buah tangan itu ya oleh-oleh lah ya, apalah. Ketika dicek di rumahnya, tidak ada suatu apapun yang bisa dia berikan. Enggak ada. Mau beri apa sih? Enggak ada. Apa yang terjadi? Ternyata dicek di belakang rumah, ada singkong yang sudah mulai kering. Tahu singkong ya? Bahan untuk peyem tadi. Peyem. Apa gimana bacanya? Susah banget ya. Peyem. Pastir. Kemudian apa lagi? Sambir. Susah ya Allah. Sudah? Dia bawa singkong kering. Dibungkus, dibawa ke rumah gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak guru maaf sekali. Saya datang ke rumah Anda, tapi saya enggak punya apapun. Tapi saya kepingin ngasih sesuatu untuk Anda. Adanya cuma ini. Singkong yang sudah kering. Seneng gurunya didoain kebaikan. Ketika si murid permisi mau pulang, itu guru masuk ke dalam. Tanya sama istrinya. Ada apa di rumah? Carilah yang bisa dikasih. Bisi-bisi kan biar muridnya gak dengar. Apa yang kamu punya di rumah? Kasihin. Dibilang apa? Ada barusan dapat kambing kiriman dari tetangga sebelah. Ah, keluarinlah kambingnya. Kasihin buat murid itu sebagai balasan dari kebaikannya. Subhanallah, ketika si murid mau pulang, gurunya bilang, tunggu dulu. Kamu kan sudah kirimin sesuatu buat saya. Saya sebagai orang yang pandai berterima kasih, saya kasih buat kamu apa? Akhirnya murid yang pulang tadi pegang seekor kambing dituntun. Seneng dia, alhamdulillah. Buah ikhlas memberi, Allah kasih kejutan yang luar biasa. Ketika dia pulang bawa kambing, ketemu temennya. Wis, kambing nih. Dapat dari mana? Pak guru. Wah, gimana ceritanya? Saya tadi datang ke rumahnya, saya bawa singkong. Singkongnya udah kering lagi. Ketika saya pulang, sama guru dikasih kambing. Mikir ini murid ini. Wih, singkong jadi kambing. Panter jadi pajero. Ini cerita lain lagi nih. Kalau saya datang bawa kambing, kira-kira saya pulang bawa sapi. Akhirnya berangkatlah ke pasar itu murid, beli kambing, cas, beli kambing, tak, tuntun. Harapannya apa? Sapi. Terus wiritan sapi. Sampai rumahnya guru bilang, Assalamualaikum Pak Guru, terima kasih Pak Guru, saya senang ketemu Pak Guru. Maka saya kalau datang ke rumah Pak Guru ini gak bawa sesuatu, kayak gak enak perasaan hati saya. Maka saya bawain buat Pak Guru apa? Kambing. Dibawa ke belakang sama si Pak Guru tadi, ngomong ke istrinya, lihat tuh. Kambing yang kecil, Allah ganti kambing besar. Senang istrinya, alhamdulillah. Udah, setelah ngobrol, muridnya bilang, Pak Guru, saya permisi mau pulang. Tunggu dulu. Sebagai ungkapan terima kasih, gak mungkin kamu bawa sesuatu ketika datang ke rumahku dan kamu pulang tangan kosong. Gak boleh. Si murid bilang apa? Sapi. Masuk ke dalam si tuan guru tadi, tanya sama istrinya, istri, ada apa? Kambing, singkong kering. Kambing kan gak mungkin, dia yang kasih. Masa kita balikin? Terus apa? Singkong kering. Ya udahlah, singkong kering lah, bungkus. Dikasihin sama gurunya kepada siapa? Muridnya tadi. Ini, saya gak punya apapun selain ini. Alhamdulillah, tapi tetap saya bisa memberikan sesuatu untuk kamu. Seneng ini murid, duit pasti. Keluar dia, dibuka. Duh. Singkong kering. Datang dia ke rumah temannya, tuker. Singkong kamu, tak balikin ke rumahmu, kambingku balikin. Kata temannya, Pak, ya gak bisa. Itulah buah ketika orang itu dalam keadaan tidak mampu, tapi tetap ikhlas memberi. Karena apa? Allah, kalau dalam bahasa Jawa, Gusti. Allah boten sari. Apa artinya? Allah tidak
Allah tidak tidur. Gusti Allah mboten sare. Jadi tidak usah khawatir bu. Ketika Anda memberi, yakini satu ayat dalam Al-Quran. Surah Ar-Rahman ayat 60. Gak tahu ayatnya kan? Emang saya yang paling tahu di sini, luar biasa. Surah apa? Ar-Rahman ayat 60. Masukin ke sini. Masukin ke sini. Hal ata 'alal insani haynun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Bukan itu. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa? Anda yakini, Anda masukkan ikhlas ke dalam hati, Anda yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha Melihat, Allah Maha Memberi, Allah Maha Kuasa. Maka dengan itu, walaupun Anda miskin, Anda tidak akan pernah pelit untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Maka contoh ayatnya apa? Wa yu

0: yuflihun. Allah berfirman, mereka tetap berani berbagi walaupun mereka sendiri dalam keadaan butuh dengan apa yang dia bagikan. Lihat, berarti lebih mengutamakan siapa? Orang lain, karena dia merasa aku butuh. Tapi nampaknya kamu lebih butuh. Setelah itu apa yang terjadi? Subhanallah. Allah sebutkan apa? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah menjadikan mereka itu wa may yuqas shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Orang yang Allah selamatkan dari kekikiran dirinya, maka itulah orang yang beruntung. Penutup. Ada satu cerita di zaman Harun Ar-Rasyid. Ada tiga bersahabat. Saya kasih contoh yang mudah ya. Saya, Kang Rama, Abu Shanum. Saya, Kang Rama, Abu Shanum. Saya nulis surat ke Kang Rama. Assalamualaikum Kang Rama. Saya butuh duit banget. 10, katakan 1 juta. Saya butuh duit banget 1 juta. Dalam keadaan saya tidak ada teman yang lain yang mungkin bisa membantu saya kecuali Kang Rama. Kalau Kang Rama berkenan, pinjamkan untuk saya uang 1 juta. Sip, saya kirim track. Gak lama, datang 1 juta. Pas duit itu saya dapat 1 juta, apa yang terjadi? Saya dapat surat dari Abu Shanum. Ustadz Rifki, Ustadz, mohon Ustadz. Yaudah, gak usah lebay ya. Saya lagi butuh duit banget Ustadz. 1 juta rupiah. Dan saya tidak tahu teman yang mana lagi yang bisa saya kirimin surat untuk bisa meminjamkan kepada saya uang 1 juta. Dari Kang Rama, belum sempat saya buka. Langsung saya berikan kepada siapa? Abu Shanum. Padahal saya butuh. Dan saya merelakan rasa malu itu untuk saya pinjam sama Kang Rama. Karena saya butuh banget. Tapi ketika teman saya butuh, teman saya lebih penting. Kasih. Saya kasih kepada siapa? Abu Shanum. Pas Abu Shanum terima, Abu Shanum dapat surat dari Kang Rama. Abu Shanum, butuh duit banget nih. Gak ada duit, dalam keadaan pengen nikah lagi nih. Kenapa pas Kang Rama pengen nikah lagi ya? Tapi saya biasa bisa baca hatinya orang loh ya. Saya mulai khawatir nih, hati-hati Bu ya. Sudah tulis, saya butuh duit banget. 1 juta rupiah. Dan saya gak tahu teman mana lagi yang saya bisa minta bantu kepadanya selain kamu. Dikirimlah suratnya ke Abu Shanum. Duit dari saya oleh Abu Shanum belum sempat dibuka. Dikirimkan ke Kang Rama. Kang Rama buka. Lah? Perasaan ini amplop yang saya bungkus tadi. Ini juga tulisan saya semoga bermanfaat dan Allah berikan yang lebih berkah. Kok balik ke saya? Dibuka isinya, diintip. Duh, kok juga duit saya? Dihitung. Pas 1 juta. Penasaran Kang Rama, kok bisa duit saya balik ke saya? Datang ke Abu Shanum. Abu Shanum, gimana ini? Ini kan uang saya. Kok ente balikin ke saya? Lah, saya gak tahu. Tadi saya butuh duit banget. Maka saya pinjam ke Ustadz Rifki. Sama Ustadz Rifki dikirimin ini. Kang Rama langsung ngeh. Datanglah mereka berdua ke saya. Ustadz Rifki, gimana ceritanya duit ini bisa sampai? Loh, tadi waktu saya pinjem ente, ini teman kita lagi WA juga, butuh duit. Maka gak sempat saya buka, duit ini saya berikan sama dia. Akhirnya muter itu duit mereka bertiga. Sampai kisah ini terdengar, bergulir, terdengar oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apa yang terjadi? Oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, mereka dikasih duit masing-masingnya 10 kali lipat dari apa yang telah mereka berikan di awal. Lihat ini Bu. Allah tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, terutama ketika Anda sedang susah tapi Anda bisa baik. Ketika Anda sedang susah tapi Anda bisa baik. Nah maka bismillah. Daripada ekonomi sulit bergaya elit, mendingan ekonomi sulit kita jadikan kita memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah dengan tiga cara. Nomor satu, paling rendah apa? Qanaah. Apa dengan apa qanaahnya? Ridho, seneng, enggak pakai protes. Berapapun yang Allah beri. Nomor dua, syukur. Kalau qanaah di bawah, syukur naik lagi. Kenapa? Ya Allah, hamba bersyukur dengan kemiskinan ini ya Allah. Mungkin kalau hamba kaya, hamba enggak kenal masjid ya Allah. Mungkin kalau hamba kaya ya Allah, hamba enggak akan sholat tahajud ya Allah. Kalau hamba tidak sakit ya Allah, mungkin hamba tidak rajin puasa ya Allah. Mensyukuri keadaan yang Allah beri. Dan yang ketiga, seberat apapun keadaan kita, jangan lupa berbagi. Dalilnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu mereka yang tetap berbagi dalam keadaan susah ataupun senang. Orang berbagi kalau miskin, hebatnya luar biasa. Orang kaya berbagi, begitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada host yang paling ngehit se-Bandung Raya, kepada Kang Rama. Falyatafaddal mashkuran ma'jura.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
4: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
1: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat 2 kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahallul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
5: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
6: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.
7: Mas Paijo, kowe iki gowo apa to, Mas?
8: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
7: Apa kuwi, Mas?
8: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
7: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
8: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
7: Wah, aku tak melu ah idep-idep amal jariah.
9: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
7: Iya ya.
10: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
11: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
10: Hmm.
9: pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة.

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Bakr Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
2: Dari Abu Bakr Nufai al-Thaqafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ada dua orang muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu memang sudah selayaknya, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras untuk membunuh lawannya itu. Muttafaqun alaih.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rodok engko to Kang, iki srengenge panas banget.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
3: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
3: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
3: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idh ra'a.

0: بقبس أو أجد على النار هدى.
1: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
0: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddas quwa."
1: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

0: yas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
0: Wama tilka biyaminika ya Musa.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
0: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
1: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.
0: Qala alqiha ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa.
0: Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a.
1: Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
0: Qala khudha wa la takhaf, sanu'iduha sirataha al-ula.
1: Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
0: Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
0: Linuriyaka min ayatina al-kubara.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
0: Ahlul 'uqdatam min lisani.
1: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
0: Yafqahu qawli.
1: Agar mereka mengerti perkataanku.
0: Waj'al li waziran min ahli.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
0: Harun akhi.
1: Yaitu Harun saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
0: Wa syirikhu fi amri.
1: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
0: Kai nusabbihaka kathira.
1: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
0: Wa nadhkuraka kathira.
1: Dan banyak mengingatmu.
0: Innaka kunta bina basira.
1: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
0: Qala qad utita su'laka ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.
0: Tabuti faqdi fihi fil yam falyulqihi al yam

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Rob kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

maka pergilah kamu berdua kepadanya, dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: tawalla.
1: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa? Dia, Musa, menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfud. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.

0: shatta.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: semua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinah, wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia, Musa, berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
0: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
0: Qala

0: iftara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.
0: Qalu,

Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

tas'a. Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: Fa'ulqiyas saharatu sujjada, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.

0: النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

0: dunia.
1: Mereka, para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
0: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fa'ashiyahum minal yammi ma'ashiyahum.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
1: Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan thumma ihtada.
0: Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: Wa ma a'jalaka 'an qaumika ya Musa.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.
1: Faraja

0: mau'idi.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: samiri.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: nasi. Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa.
1: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum darran wa la naf'a.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: Qalu lan nabrah 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami."
0: Qala ya Harun ma mana'aka idz ra'aitahum dhallu.
1: Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?
0: Qala

Dia, Harun, menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia, Musa, berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: nafsi.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.

0: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku," dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut.
0: Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
0: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Qur'an dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali. Dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain, "Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari."

kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

0: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
1: Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru atau malaikat tanpa berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: Pada hari itu, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb yang Maha Pengasih, dan Dia ridhai perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi 'ilma.
0: Dia, Allah, mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
1: Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma.
0: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.
1: Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wa la hamma.
0: Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

0: dzikra.
1: Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

0: ilma.
1: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
2: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
1: Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
2: Wa

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia menolak.

0: تَشْقَى. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka.
1: Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra.
0: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
1: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
0: Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

0: فَغَوَى.
1: Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk.

0: الْأَشْقَى.
1: Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat.
1: Qala kadzalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan.
1: Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashaddu wa abqa.
0: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-nya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

0: maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka atau umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
1: Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Dan kalau tidak ada sesuatu ketetapan terdahulu dari Rabbmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams.

0: innaka tardha.
1: Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

0: Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal.
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
0: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Rabb-nya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?

0: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Rabb kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
1: Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada.
0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh-Mu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
1: Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.

0: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu, yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya

0: malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: Ya'lam.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Awalah.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?
1: قُلْ

0: يرجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Kuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

0: ينصرون.
1: Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: يَشْعُرُونَ.
1: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
8: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
8: Eh, serahke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kuwi?
8: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Pendengar, ikhlas seperti yang mudah diucapkan, tetapi sulit sekali dilaksanakan. Karena itu, kita perlu belajar dan membiasakan diri menjadi mukhlis atau orang yang ikhlas. Dari segi bahasa, ikhlas itu mengandung makna memurnikan dari kotoran, membebaskan diri dari segala yang merusak niat dan tujuan kita dalam melakukan suatu amalan. Ikhlas juga mengandung arti meniadakan segala penyakit hati seperti syirik, riya, munafik, dan takabur dalam ibadah. Ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya mengandung tiga dimensi penghambaan, yaitu niat yang benar karena Allah, sesuai tata caranya, dan tujuannya untuk mencari ridha Allah. Bukan karena mengharap pujian, sanjungan, apresiasi, dan balasan dari selain Allah. Beribadah secara ikhlas merupakan dambaan setiap mukmin yang soleh, karena ikhlas mengantarkannya untuk benar-benar hanya menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan atau menuhankan selainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, "Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun." Pendengar, jika ikhlas sudah menjadi karakter hati dalam beramal ibadah, niscaya keberagamaan kita menjadi lurus, benar, dan istiqomah. Selain kunci diterima tidaknya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas juga membuat kinerja atau sesuatu yang dicapai kita bermakna dan tidak sia-sia. Kinerja yang bermakna adalah kinerja yang berangkat dari hati yang ikhlas. Menurut Imam Al-Ghazali, peringkat ikhlas itu ada tiga. Yang pertama, ikhlas awam, yakni ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena dilandasi perasaan takut kepada siksanya dan masih mengharapkan pahala darinya. Yang kedua, ikhlas khawas, ialah ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena dimotivasi oleh harapan agar menjadi hamba yang lebih dekat dengannya, dan dengan kedekatannya kelak ia mendapatkan sesuatu darinya. Yang ketiga, ikhlas khawas al-khawas, adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena atas kesadaran yang tulus, kecintaan dan keinsyafan yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah dan hanya Dialah Tuhan yang wajib disembah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Sebuah komitmen tulus ikhlas yang sering dinyatakan dalam doa iftitah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Sifat dan perbuatan hati yang ikhlas itu merupakan perisai moral yang dapat menjauhkan diri dari godaan syaitan. Menurut At-Tabari, hamba yang mukhlis adalah orang-orang mukmin yang benar-benar tulus sepenuh hati dalam beribadah kepada Allah, sehingga hati yang murni dan benar-benar tulus itu menjadi tidak mempan dibujuk rayu dan diprovokasi setan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang ikhlas dalam laku, amal, dan ibadah mengharap ridho dan cinta Allah semata. Amin ya rabbal alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak keheranan mendengar pengakuan tulus Ma'is bin Malik. Sadarkah Ma'is bahwa pengakuannya berakibat dijatuhi hukuman mati? Karena itu Rasulullah bertanya, apakah orang ini sedang mengalami gangguan kejiwaan? Ia tidak gila, jawab sahabat yang hadir. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih juga meragukan ketulusannya. Beliau pun menyuruh salah seorang di antara yang hadir untuk mencium aroma tubuhnya. Jangan-jangan ada bau minuman keras. Bisa diduga laki-laki ini sedang mabuk berat. Juga tak tercium sedikitpun bau minuman keras di tubuhnya. Untuk lebih meyakinkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya langsung kepadanya, "Apakah betul Anda berzina?" "Iya," jawab Ma'is, seraya mendesak agar segera dibersihkan dirinya dari dosa zina. Dia siap menjalani hukuman rajam. Kasus serupa terjadi pada diri wanita Ghamidiyah asal Lembah Juhainah. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengaku hamil hasil zina dan memohon agar dijatuhi hukuman rajam seperti terjadi pada Ma'is. Rasulullah menganjurkan agar ia segera bertaubat kepada Allah sambil menunggu lahir bayi yang ada di kandungannya. Wanita itu kembali melaporkan diri setelah bayinya lahir dan mendesak agar segera menjalani eksekusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih juga menyuruhnya pulang dan memberinya kesempatan untuk menyusui sampai anaknya bisa disapih. Wanita itu pun kemudian datang kembali kepada Rasulullah sambil menggendong anaknya. Di tangannya ada sepotong roti sebagai tanda bahwa sang anak benar-benar sudah disapih. Kesempatan ini mestinya dapat dimanfaatkan oleh wanita Ghamidiyah itu untuk melarikan diri. Rasulullah pun tidak akan menyuruh para sahabat mencari wanita itu atau memasukkannya dalam daftar buronan jika benar bahwa setelah anaknya disapih ternyata ia tidak melaporkan diri. Tampaknya Rasulullah sangat memahami bahwa wanita ini sungguh-sungguh bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Ma'is dan wanita Ghamidiyah adalah dua sosok anak manusia langka di zaman sekarang ini. Keduanya datang melaporkan diri, mengakui kesalahannya, lalu minta dihukum dengan hukuman paling berat yang dapat merenggut nyawa. Keduanya seperti tidak yakin bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah jika hanya dengan lantunan doa dan istighfar tanpa menjalani hukuman sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Keduanya memilih hukuman di dunia walaupun teramat berat daripada di akhirat nanti dihukum dengan hukuman yang lebih dahsyat. Usai eksekusi, para sahabat masih memperdebatkan apakah taubatnya diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempertanyakan, apa layak mensolatkan jenazah orang yang berbuat dosa zina seperti ini? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan, sungguh Allah telah menerima taubatnya. Bila taubatnya dibagikan kepada seluruh umat ini, niscaya taubatnya masih tersisa. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, perubahan drastis bisa saja terjadi pada diri seorang muslim manakala keyakinan akan adanya kehidupan di akhirat benar-benar meresap ke lubuk hati yang paling dalam.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki nampak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas, segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para penuntut ilmu dan bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Al-Falah, semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada kebaikan dan membimbing kita kepada kebenaran di dalam kehidupan. Banyak sekali manusia yang mereka mendapatkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan kebenaran. Banyak sekali pula manusia yang mendapatkan kebenaran tetapi tidak memiliki figur kebaikan di dalam dirinya. Padahal kebaikan dan kebenaran itu dua jodoh yang mereka sehidup semati dan tidak terpisahkan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa kita berharap semoga setiap ilmu yang kita miliki menghantarkan kita kepada kebenaran tetapi tidak melunturkan sifat kebaikan yang ada pada diri kita. Orang yang paling sabar itu harusnya orang yang berada di taman ilmu. Orang yang senantiasa lapang hatinya, senantiasa bermurah hati, dan senantiasa memberikan prasangka yang terbaik harusnya mereka yang ada di taman ilmu. Karena sesungguhnya kebenaran itu senantiasa menebalkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur itu mungkin pastinya secara tidak otomatis memberikan kepada kita kekayaan. Tapi pastinya syukur itu menghadirkan kenikmatan pada setiap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak setiap orang yang mendapatkan rezeki bertahan kenikmatannya sampai sekian lama, kecuali mereka yang senantiasa bersyukur. Ada orang yang terkadang punya mobil, mungkin pertama kali dia bahagia. Tapi setelah 5 tahun, mungkin mobilnya itu tidak lagi memberikan

wajar. Tapi orang yang masih senang ketika 15 tahun menikah dan masih merasakan kenikmatan pada pernikahannya, itu tidak setiap orang bisa mendapatkan kecuali mereka yang bersyukur. Itulah yang menjadikan kita paham, syukur itu materi wajib, primer. Dan itu merupakan materi inti pada perjalanan hidup. Syukur itu menghadirkan nikmatnya kembali pada setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Walaupun karunia itu sudah lama kita peroleh dan sudah lama kita dapatkan. Orang yang baru bangun rumah pasti senang. Tapi apakah dia masih senang dengan rumahnya ketika sudah 20 tahun? Bisa jadi belum tentu dia merasakan senang sebagaimana senang yang pertama kali ketika rumah itu baru dibangun. Maka syukur itu tidak muluk-muluk. Syukur itu menghadirkan senangnya kita pada setiap karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya membeli baju ini. Ini kelihatannya enggak beli ding, saya dikasih. Saya mendapatkan hadiah baju ini, pasti pertama kali senang, warnanya warna pastel. Cocok kan buat saya, Pak Iwan? Maka sesungguhnya kalau saya baru mendapatkan hadiah baju ini, pertama kali pasti senang, wah cocok nih warnanya dengan warna kulit saya. Tapi kalau saya masih senang, walaupun baju ini sudah saya dapatkan sudah 6 tahun, nah itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita sudah bersyukur kepada Allah. Makanya maaf ya Pak, banyak ibu-ibu kadang-kadang karena kurang bersyukur, walaupun baju gamisnya sudah ada 2 lemari, tapi setiap Sabtu dan Ahad kalau mendapatkan kondangan, dia bisa berkata, saya tidak punya baju. Nah ini pasti karena dia kurang bersyukur kepada Allah. Sama pula dengan laki-laki, kalau dia nikah dan merasa bahwasanya sudah mulai bosan, mungkin syukurnya yang perlu ditebalkan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Syukur tidak menjanjikan dinar, syukur tidak menjanjikan perak, dan syukur tidak menjanjikan propertimu di Pondok Indah. Tapi syukur itu pasti memberikan kepadamu kenikmatan dan kebahagiaan pada sesuatu yang sudah lama kamu dapatkan, syukurmu yang menjadikan Allah memenuhi janjinya. Lazidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmatnya pada apa yang sudah aku berikan. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu, bersama dengan kehangatan keluarga, kajian Rabu malam, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita kemarin memohon kepada Allah di dalam doa yang kita akan bedah dan kita pelajari, yaitu surat Al-Baqarah ayat 250, yaitu ketika kita mengucapkan sebuah doa yang indah dari pasukannya Talut. Ketika mereka berdoa, Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran dan teguhkanlah setiap langkah kami dan tolonglah kami di atas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan salah satu di antara permohonan inti pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita selaku manusia, intinya itu ada pada kehidupan iman. Dan iman itu memiliki pilar sebagaimana bangunan itu memiliki pilar. Bangunan itu punya tiang untuk menyanggahnya, maka iman pun memiliki pilar. Dan siapapun yang tidak memiliki pilar ini, imannya secara pelan tapi pasti akan runtuh ketika iman ini tidak dia dapatkan di dalam hidup imannya. Apa 3 pilar itu? Dan ini nanti ada kaitannya dengan doa yang sedang kita bahas. 3 pilar yang tentunya dibutuhkan dengan sangat oleh keimanan ada 3. Yang pertama ilmu. Karena kita paham bahwasanya kita tidak akan mungkin mendapatkan kehidupan kita, kekuatan pada perjalanan hidup kita sampai kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan ilmu bisa membebaskan kita dari banyak titik buta yang ada pada kehidupan kita. Itulah yang menjadikan iman itu butuh ilmu. Makanya orang ketika dia beriman tetapi dia tidak mau mengkaji ilmu, maka sebenarnya dia telah kehilangan salah satu tiang penting pada kehidupan iman. Bapak, kalau Bapak tidak tahu ilmu, Bapak tidak bisa menjaga imannya. Kalau kita tidak tahu ilmu, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan ketika istri kita lagi marah-marah. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan tahu bagaimana menghadapi suami kita ketika suami kita sedang terperangkap dan terjerembab kepada sebuah dosa. Ilmu memberikan kepada kita jawaban atas pertanyaan banyak di dalam kehidupan. Bapak,

Saya saja tidak bisa melihat kuping saya. Kita semuanya tidak bisa melihat belakang kepala kita, kecuali dengan bantuan cermin. Kalau kita saja tidak mampu melihat kuping kita, dan kita pun tidak bisa melihat belakang kepala kita, dan tidak mampu melihat pundak kita, itu sebenarnya Allah sedang mengirimkan kepada kita hikmah. Manusia itu sehebat apapun, tetap ada titik butanya. Ketika manusia itu diajari oleh Allah, dia tidak bisa melihat telinganya kecuali dengan bantuan cermin. Itulah yang menjadikan manusia akhirnya paham. Iman itu ada pilarnya, dan pilar keimanan itu adalah terletak pada ilmu. Suami yang ngaji tidak akan sama dengan suami yang tidak ngaji. Istri yang tidak ngaji tidak akan sama dengan istri yang tidak ngaji. Karena sesungguhnya pilar yang pertama dalam iman itu ilmu. Pilar yang kedua dalam keimanan itu adalah keikhlasan. Bahwasanya tidak ada yang kita inginkan kecuali adalah kita mendapatkan kedudukan, mendapatkan positioning di hadapan Allah. Puncak tertinggi pada kehidupan kita adalah keimanan. Puncak tertinggi dalam keimanan terletak pada keikhlasan dan ihsan. Kamu melakukan sesuatu ketika kamu sadar Allah melihatmu. Yang ketiga yaitu adalah sabar. Makanya kita mendapati di dalam surat Al-Asr, Allah menyebutkan kata kebenaran lebih dulu daripada kata kesabaran. Watawasau bilhaqi, watawasau bisabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa disebutkan kata kebenaran terlebih dahulu? Setelahnya baru kata kesabaran, karena orang ketika mereka telah mendapatkan kebenaran, belum tentu mereka bersabar. Inilah yang menjadikan kita faham. Doa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 250 menjelaskan kepada kita bahwasanya ini merupakan inti permohonan kita kepada Allah. Yaitu ketika kita memohon kepada Allah, bukan meminta sabar, tapi mencurahkan kesabaran dalam kehidupan kita. Afrogo yang kita sebutkan di dalam doa pada ayat ini, artinya itu kalau bahasa kita sehari-hari itu ngecor, Pak. Bapak melihat kalau ada orang membangun bangunan, ada besi-besi yang tegak, yang bentuknya itu kotak-kotak gitu. Setelah itu kan diisi dengan semen dan dicor. Proses pengecoran itu di dalam bahasa Arab kurang lebihnya disebut dengan kata afrogo. Karena apa? Kita tidak hanya meminta sabar, tapi kita memohon supaya seluruh kesabaran mengisi ruang yang kosong di hati, jiwa kita, pikiran kita, dan seluruh lini dalam kehidupan kita. Dan kita ingin memiliki fondasi, cor-coran yang paling kuat. Dan tidak ada fondasi, cor-coran yang paling kuat kecuali adalah kesabaran. Inilah yang menjadikan kita akan melanjutkan. Karena kesabaran itu merupakan kesabaran yang merupakan bagian inti dalam keimanan, dan kedudukan sabar itu sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuh manusia, yang orang bisa kehilangan kaki, orang bisa kehilangan tangan, tapi tidak bisa kehilangan kepala. Dan kedudukan sabar itu sebagaimana kedudukan kepala, sebagaimana perkataan para ulama terdahulu. Maka kita pun harus mengetahui, karena kita tidak mungkin bisa bersabar kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Inilah di antara banyak kekacauan kesimpulan hari ini. Banyak seorang istri ingin bersabar, tapi dia tidak pernah melonggarkan waktunya untuk ngaji. Gimana kamu bisa sabar? Banyak laki-laki ingin sabar, tapi dia tidak pernah duduk di taman-taman ilmu. Bagaimana kamu bisa bersabar? Kalau kamu melihat Nabi Khidir, kamu akan disindir keras oleh Nabi Khidir. Sebagaimana Nabi Khidir ketika pernah menyampaikan kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Gimana kamu mau sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak kuasai ilmunya? Ini menjadikan kita bukan hanya disunahkan untuk mempelajari tentang sholat, tapi yang lebih penting daripada mempelajari tentang sholat dan rukun-rukunnya sholat, kita diwajibkan untuk mempelajari tentang kesabaran, karena kesabaran itu tidak akan pernah menjadi fondasi, cor-coran dalam hati dan jiwa kita sampai betul-betul kita mempelajari ilmunya sebagaimana firman-Nya Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita membahas sabar itu ada tiga.
Sabar yang pertama yaitu sabar dalam taat. Sabar yang kedua yaitu sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Dan sabar yang ketiga yaitu sabar ketika kita menghadapi musibah. 1, 2, 3, mana sabar yang paling rendah pahalanya di sisi Allah dan paling ringan kedudukannya di sisi Allah? Sesungguhnya sabar yang paling ringan pahalanya itu bukan sabar ketika kita melakukan ketaatan, tapi justru sabar menghadapi musibah. Kenapa sabar menghadapi musibah itu merupakan sabar yang paling rendah pahalanya dibandingkan sabar nomor 1 dan 2? Karena sabar ini bersifat ijbari. Jadi sabar itu dua, Pak. Ada ijbari, ada ikhtiari. Sabar ijbari itu apa? Sabar yang kamu dipaksa, bahwasanya kamu tidak punya pilihan lain kecuali memang harus sabar. Bapak tiba-tiba berdering nomor handphonenya. Lalu bapak ketika mengangkat diberitahu, "Mas, iya, bapak meninggal baru aja." Kita tidak punya pilihan lain kecuali dua. Kamu sabar, musibah itu tetap berjalan. Kamu tidak sabar, musibah itu tetap berjalan. Karena pilihannya seakan-akan memaksa kita, orang mukmin tentunya akhirnya memilih sabar, yaitu ketika menghadapi musibah. Karena dia tahu itu datang dari Allah yang tidak pernah salah di dalam takdirnya. Beda dengan sabar ketika melakukan ketaatan dan sabar ketika kita meninggalkan larangan. Sabar ketika melakukan ketaatan dan sabar meninggalkan larangan itu bukan bersifat ijbari, tapi bersifat ikhtiari. Pilihannya banyak, pilihannya banyak banget. Tapi Bapak memilih untuk sabar di antara banyak pilihan-pilihan yang lainnya. Bapak tidak mau mengambil riba. Sebenarnya Bapak punya pilihan untuk ngambil riba, menikmati riba, dan banyak pilihan yang lainnya dari turunan riba. Tapi Bapak meninggalkannya dan Bapak lebih memilih meninggalkan riba itu. Karena sabar itu betul-betul bersifat opsional pilihan, itulah yang menjadikan pahalanya semakin besar di sisi Allah. Karena apa? Semakin banyak pintu yang Bapak tutup dan Bapak membuka hanya satu pintu, yaitu pintu kesabaran. Itulah yang dinamakan sabar yang paling gede. Sabar di dalam taat dan sabar ketika kita meninggalkan larangan. Maka kita pada pekan lalu juga membahas sabar dalam ketaatan itu setidaknya rangkumannya, intinya, core-nya itu ada 5 di dalam sabar ketika melakukan ketaatan. Sabar yang pertama, sabar ketika kita berkeluarga. Yang kedua, sabar ketika kita menuntut ilmu. Sabar yang ketiga yaitu adalah sabar ketika kita berbakti kepada orang tua. Yang keempat, sabar ketika kita berinteraksi kepada banyak manusia dan di dalam kita berdakwah. Dan yang kelima yaitu adalah sabarnya kita, yaitu ketika kita melakukan ibadah yang wajib dan melazimi pada ibadah-ibadah yang sunnah. 5 inilah yang disebut sebagai puncak dan puncak dari berbagai macam kesabaran. Makanya kemarin kita baru membahas 1, yaitu adalah kita memahami di antara sabar yang paling puncak, yaitu adalah sabar ketika kita bersama dengan pasangan kita. Makanya kemarin kita sampaikan bahwasanya sabar kepada suami kita dan sabar kepada istri kita itu betul-betul membutuhkan kesabaran puncak pada kehidupan kita. Karena berkeluarga itu bukan festival kita menikmati rasa cinta, tapi berkeluarga itu seni ketika kita mengharapkan ridha-Nya Allah di balik segala ujian yang kita jumpai dan kita dapatkan dari pasangan hidup kita. Itulah berkeluarga. Makanya sabarnya kita di dalam kehidupan kita berumah tangga jauh lebih besar daripada sabar yang kita berikan kepada perkara-perkara lain di luar konteks rumah tangga kita. Kemarin saya sampaikan, Pak, sabar sama istri 2 kali penyaringan sabarnya. Sabar sama suami itu pun 2 kali penyaringan sabarnya. Dan tidak bisa kehidupan rumah tangga kecuali algoritmanya 1. Harus dengan kesabaran. Kenapa sabar kepada istri 2 kali penyaringan dan sabar kepada suami 2 kali penyaringan? Para ulama lalu menjelaskan, Bapak,
Bapak ketika Bapak sabar sama istri, saya sabar sama istri, maka sesungguhnya ada dua yang kita berikan dalam dua kali kesabaran. Satu, karena sesungguhnya istri kita, kita cukupi kebutuhan sandang, papan, dan pangannya, semuanya, tapi kita harus bersabar terhadap segala kekurangannya ketika dia merupakan makhluk yang bengkok. Lalu dia paling sering melupakan kebaikan seorang suami. Fitrahnya perempuan itu bengkok, fitrah bengkoknya itu sering lupa kebaikan suami. Itu yang mengatakan, bukan saya loh ya. Jangan, ibu-ibu jangan emosional dan sentimental. Yang mengatakan bukan saya. Makanya kita memberikan kesabaran kita kepada istri kita dua kali sabar. Kenapa? Ya tadi, semua sandang, papan, dan pangan kita yang mencukupi semuanya. Sampai urusan minum pun, sampai urusan makan pun, kita diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah. Maaf ya Bu dan Bapak, kalau ada laki-laki sudah tidak memberikan nafkah, pada dasarnya dia sudah jatuh kedudukannya sebagai seorang suami. Karena qawamah, kepemimpinan dalam berkeluarga yang paling minim, yang paling bawah, qawamah itu memberikan kecukupan sandang, papan, dan pangan. Makanya di dalam pembahasan fikih detail dibahas dalam satu bulan berapa kali makan telur dan dalam satu bulan berapa kali makan daging. Ya, dan para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan satu pekan satu kali telur, satu bulan minim satu kali daging. Maka sesungguhnya seorang suami ketika dia telah memberikan sandang, papan, dan pangan, maka dia akan mendapati seorang wanita, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wanita itu merupakan makhluk yang paling amnesia ketika menghitung kebaikan yang telah diberikan oleh seorang suami, tetapi dia akuntan paling handal menghitung setiap jejak kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Dan itu ada pada setiap wanita, Pak. Jangan merasa istri kita doang. Enggak, itu fitrah yang melekat kepada setiap perempuan. Makanya Imam Ahmad ketika akan menikahkan putranya yang bernama Abdullah, maka beliau mengatakan, nak, kamu nanti akan menikah dengan seorang wanita yang kamu berkewajiban memberikan cintamu, memberikan kasih sayangmu, memberikan nafkahmu kepadanya. Tapi ingat ya, dia merupakan makhluk yang paling cepat lupa terhadap kebaikan yang pernah kamu berikan di dalam hidup. Jadi nanti kalau saya dan Bapak menjumpai ini, jangan kaget. Karena itu pun sudah disampaikan oleh Rasulullah supaya kita tidak menjadi laki-laki yang kagetan kalau mendapatkan itu. Makanya, apa yang menjadikan seorang wanita banyak masuk neraka? Bukan karena zinanya, bukan karena tidak menutup auratnya, bukan. Tapi almost kebanyakan wanita itu dimasukkan ke neraka sebagaimana sabda yang sudah sering kita dengarkan di dalam banyak majelis ilmu ketika mengutip sebuah hadis Nabi, yakfurna bil ashir. Mereka itu kufur sama suaminya. Kalau suaminya telah melakukan banyak kebaikan, lapisan kebaikan demi kebaikan, lalu suaminya melakukan satu kesalahan. Begitu cepatnya seorang wanita disergap oleh perasaannya, lalu dia cepat berkata kepada suaminya, mali ro'aitu minka khairun qattun. Kenapa sih kamu jadi suami itu kok tidak ada kebaikannya sama sekali? Maka tetap sabar. Para ulama mengatakan, jangan pernah mengingat perkataan pasanganmu ketika lagi marah. Mengingat perkataan pasangan lagi marah itu merupakan salah satu di antara anak tangganya setan untuk menjauhkan dua hati yang telah berpasangan di hadapan Allah. Istri kita lagi marah-marah itu semua perkataannya, lupakan ya Allah perkataannya. Karena memang kelemahan perempuan ada di mana? Kelemahan perempuan ada di lisan. Kelemahan laki-laki ada di mana? Di mata. Makanya siapapun yang mampu bersabar menghadapi bagaimana seorang wanita yang cepat sekali berkata dengan perkataannya dan difikirkan setelah perkataannya itu diucapkan, siapapun yang bersabar berarti Anda telah menjadi walinya Allah. Wah bapak-bapak, insya Allah saya wali ini. Karena sesungguhnya perkataan dari Imam Al-Ghazali begitu indah. Mimma yumtahanu bihi awliya Allah.
As-sabru inda lisani zauj. Salah satu tanda kewalian itu adalah ketika seorang laki-laki senantiasa sabar menghadapi bagaimana ucapan-ucapan yang disampaikan istri. Kadang istri kita ngomong kayak gitu, enggak usah kita langsung cover dan respon, Pak. Lalu kita mengatakan, saya enggak ridho ya kamu ngomong kayak gitu, enggak usah. Mari saling menasihati kita. Kenapa? Jangan suka mengancam istri kita dengan kata-kata laknat yang merugi kita. Karena anak kita akan diasuh dengan wanita yang jauh dari surga. Dan keluarga kita dihuni dengan wanita yang terancam dengan neraka ketika kita menjadi laki-laki yang sedikit-sedikit mengatakan kata laknat. Sabar kepada istri dua kali penyaringan. Yang kedua, kenapa kita sabar kepada istri kita dua kali penyaringan? Yang kedua, yaitu karena sesungguhnya kita yang akan bertanggung jawab seluruh urusan hisabnya. Yang pertama kali akan ditujukan kepada kita karena kita komandannya dan kita kepala rumah tangganya. Tapi kita belum tentu mendapatkan kepatuhan darinya setiap waktu ketika kita hidup bersamanya dulu di dunia. Bapak, hari ini misalkan istri bapak tadi sore makan nasi goreng di tempat parkir situ. Dua piring, Pak, beliau makan. Bapak yang akan ditanya dulu, istrimu Fatimah, hari Rabu, tanggal berapa ini? Tanggal 6. Makan nasi goreng dua piring. Rezekinya dari mana? Yang ditanya bapak dulu. Karena semenjak dia menikah dengan kita, maka kitalah yang bertanggung jawab karena kita telah menghalalkan dirinya di hadapan Allah. Tapi ketika kita nanti bertanggung jawab dan kita yang akan mempertanggungjawabkan hisabnya, sebelum hisab juga akan dikenakan kepada istri kita, tapi bagaimanapun kita belum tentu mendapatkan kepatuhannya pada saat ketika kita membersamainya. Makanya tetap harus sabar. Sama, bukan hanya seorang suami ketika menghadapi istrinya dua kali sabar. Istri pun menghadapi suami pun dua kali penyaringan dan dua kali sabar. Gimana kalau perempuan kok sabar menghadapi suaminya dengan dua kali sabar? Satu, karena sesungguhnya seorang istri ketika dia menikah, dia berpindah. Dari kepatuhan dan ketaatan dan kecintaan yang diberikan sama bapaknya, dia berpindah kepada seorang laki-laki yang belum tentu laki-laki yang menikahi dia, cintanya lebih besar daripada cinta bapak kepada dirinya. Banyak gak perempuan, Pak? Ketika nikah, dipukulin sama suaminya, gak dikasih makan sama suaminya, gak dikasih itu kesenangan kepada istrinya. Padahal bapaknya gak pernah mukul, bapaknya gak pernah bentak, bapaknya gak pernah nyubit, tapi suaminya nanti nempeleng, nendang, gak pernah ngajak makan. Gimana? Berat mereka, Pak. Mereka berpindah dari seorang laki-laki yang telah merawatnya, tapi laki-laki itu pun tidak bisa melakukan apapun kepada putrinya. Karena rasa cinta, rahmat yang ada pada hatinya. Dan diserahkan kepada seorang laki-laki yang boleh melakukan apa saja kepada putrinya itu. Itu berat sekali. Dan kalau kita adalah seorang bapak yang punya anak perempuan, pasti bisa merasakan. Ya, Pak D, Pak Heban merasakan. Berat melepaskan seorang perempuan itu kepada laki-laki yang kita belum tahu apakah dia nanti mencintai anak kita ataukah tidak. Dan dia harus memberikan ketaatan kepada laki-laki itu lebih daripada ketaatan yang dia berikan kepada bapak dan ibunya. Itu kan berat, Pak. Dia semenjak nikah, hari Sabtu menikah, hari Senin tiba-tiba datang panggilan bersamaan. Misalkan dia punya telepon dua berdering. Yang satu nomor bapaknya, yang satu nomor suaminya. Mana yang harus dia didahulukan? Kalau dalam konteks hasanah fikih, dia harus nerima telepon suaminya dulu. Dan membiarkan telepon itu sang bapak. Secara hasanah fikih kayak gitu. Berat atau tidak berat? Berat. Makanya dia memberikan dua kali kesabaran. Karena dia harus betul-betul berusaha untuk mencintai dan memberikan loyalitas kepada laki-laki yang dia tahu. Ini cinta dia kepada saya. Kalah jauh dengan cintanya bapak kepada saya. Yang kedua, kenapa perempuan itu harus memberikan dua kali penyaringan sabar kepada sang suami? Yang kedua, gimana dia tidak memberikan dua kali sabar, Pak? Dia harus patuh sama bapak, kemana-mana harus izin, dia menjadi tawanan bapak.
Padahal dia tahu semua aibnya bapak dan semua kesalahannya bapak. Ketika bapak membersamainya, siapa yang paling tahu tentang aib kita dan tahu tentang kekurangan kita? Bedanya kita di luar dan bedanya kita di dalam. Siapa yang paling tahu? Istri. Dan dia pun tetap harus patuh. Bahkan ketika keluar dari rumah pun dia harus minta izin. Kan istri kita ini kan tawanan kita, katanya Imam Ahmad. Gimana enggak tawanan? Walaupun praktiknya hari ini kita juga tawanan ya. Tapi istri itu tawanan kita. Gimana istri itu tawanan kita, Pak? Karena semenjak dia nikah kemana-mana minta izin. Walaupun Bapak LDM, Long Distance Marriage. You know what I mean, Pak Haipin? Kalaupun istri kita berjauhan dengan kita pun, dia pergi pun harus minta izin. Susah itu, Pak. Kemana-mana dia harus minta izin. Bahkan hanya untuk puasa sunnah pun minta izin. Sedekah pun minta izin. Kecuali kalau dia mendapatkan harta dari dirinya sendiri. Dia tidak perlu minta izin. Tapi kalau harta yang dia sedekahkan itu dari nafkah suaminya, dia minta izin, Pak. Semuanya dibangun atas perizinan. Semuanya itu dibangun atas perizinan kalau orang sudah nikah. Tapi dia harus meminta izin kepada orang yang dia tahu aibnya orang ini. Itu kan berat sekali. Makanya akhirnya dua kali sama-sama kita memiliki kesabaran. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya tidak ada pemenang dalam kehidupan pernikahan kecuali siapa yang bersabar. Siapapun yang bersabar. Dan siapapun yang mengharapkan pahala di sisi Allah ketika dia telah menikah, bukan karena ingin mendapatkan kebaikan dari pasangan, tapi dia terus berbuat baik kepada pasangannya karena dia tahu dia dilihat oleh Allah. Nah itulah orang yang mereka itu menjadi pemenang dalam kehidupan pernikahan ketika mereka terus memberikan kesabaran. Makanya Masya Allah ya, kalau kita sampai mendapatkan pada pasangan hidup kita, lalu betul-betul diuji, maka itu termasuk salah satu perkara berat. Tapi kalau kita ikhlas menghadapinya dan menerimanya, maka sesungguhnya kita dekat dengan rahmat karena Allah membersamai orang yang berbuat baik dan Allah paling senang ketika kebaikan itu pertama kali diberikan kepada keluarga ketika dia bersabar. Makanya doanya Nabi apa? Doanya Nabi itu bagus banget, Pak. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusayyibuni qablal masyib. Ya Allah, aku berlindung dari pasangan yang membuatku beruban sebelum usianya. Ini bukan berarti bapak-bapak yang beruban, diubankan sama istrinya. Tapi itu doa indahnya Nabi.

ya, tidak ada perkara yang paling aku harapkan nanti ketika aku berjumpa dengan Allah kecuali pahalaku ketika aku bersabar menghadapi pasanganku. Saya ulang kembali. Seorang tokoh ulama salaf terdahulu, beliau mengatakan, tidak ada amal yang paling aku harapkan nanti ketika aku berjumpa dengan Allah, kecuali yang paling aku harapkan adalah untuk mendapatkan rahmat dan belas kasihan dari Allah. Allah berbelas kasihan kepada aku ketika aku sabar menghadapi makhluk yang Allah kirimkan dalam pernikahanku. Dan ini konteksnya untuk suami kepada istri, istri kepada seorang suami. Makanya kalau akhirnya kita dalam pernikahan itu akhirnya cuma cinta, ya cinta itu terkadang sabarnya hilang. Makanya indah perkataan dari Umar bin Khattab, awukilal buyuti alal hub fa aina riaya wa aina awukilal buyut alal hub fa aina riaya fa aina ihsan wasillah. Maka Umar bin Khattab itu mengatakan, apakah setiap rumah tangga harus dibangun atas kata cinta? Kalau rumah tangga itu harus dibangun atas kata cinta, mana letaknya ihsan? Mana letaknya tanggung jawab? Dan mana letaknya kita menyambung kekerabatan dengan keluarga pasangan kita? Kalau semuanya rumah tangga itu dihabis-habiskan atas nama cinta. Ya. Makanya kita dulu dapetin, Bapak, gimana kehidupan kakek nenek kita kadang-kadang full dengan berkah. Walaupun mungkin ilmunya pada saat itu tidak semerbak dan tidak sebanyak ilmu yang hari ini. Orang tua kita dulu, terutama kakek nenek kita itu kalau ditanya cinta itu mungkin juga tidak akan bisa menjelaskan cinta itu apa. Tapi kehidupan rumah tangganya itu ya adem ayem gitu. Walaupun mereka tidak pernah mengetahui arti cinta itu apa. Tidak pernah mengetahui kata-kata romantis gitu, quality time, act of service, ora weruh Pak mereka masalah gituan. Tapi kakek nenek kita tuh dulu tenang, ya enggak Pak Haiban. Tenang gitu. Kalau ditanya, "Mbah, act of service, Mbah, opo nang act of service nang?" Enggak tahu mereka act of service, Pak. Love language, Mbah, opo love language itu enggak ngerti. Tapi Masya Allah, saya banyak melihat ketika di tahun 80, tahun 90, saya melihat kehidupan rumah tangga kakek nenek kita itu adem banget. Walaupun dakwah tidak sebanyak hari ini, dan walaupun LC tidak sebanyak hari ini, tapi banyak keberkahan yang kita jumpai dari keluarga-keluarga kita terkasih. Hari ini, Pak, kajian di mana-mana, taklim di mana-mana. Tapi kehidupan rumah tangga hari ini banyak sekali yang mengalami turbulensi yang berat. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul sesabarnya kita kepada suami kita dan sabarnya kita sama istri kita itu betul-betul kesabaran yang terus kita berikan. Kalau bapak merasa berat, istri kita pun merasa berat. Kalau istri kita pun merasa berat, sama suami kita juga merasa berat dengan versi yang berbeda. Kita ini sama-sama bersabar. Hanya dalam versi yang berbeda. Itu saja. Dan jangan memaksakan bahwasanya pengorbanan kita, kita samakan dengan ukuran pengorbanan pasangan kita. Kadang-kadang suami kita tidak berkorban dengan ini, tapi berkorban dengan yang lainnya. Kadang-kadang istri kita tidak berkorban dengan ini, tapi kadang-kadang berkorban dengan yang lainnya. Maka melihat seluruh kebaikan yang dilakukan olehnya tanpa hanya fokus kepada satu perkara, tapi melupakan banyak perkara, itu salah satu keberkahan memandang keluarga kita. Mungkin bapak punya istri, masaknya tidak enak, Pak. Lebih enak kalau bapak pergi ke warteg Jaya Bahari. Tapi mungkin istri bapak, walaupun masaknya tidak enak, tapi dia senantiasa mau ketika melahirkan anak-anak bapak dan tidak pernah protes. Berapapun bapak ingin punya anak dari dirinya. Mungkin kadang kita menjumpai dan kita mendapati suami kita. Mungkin waktunya tidak terlalu banyak. Tapi bisa jadi dialah orang yang paling peduli ketika kita sakit dan paling tidak bisa mendapati kabar bahwasanya kita meninggal dunia lebih dulu daripada dirinya. Kita tidak pernah tahu.
Jangan memaksakan frekuensi pengorbanan kita harus sama persis dengan frekuensi pengorbanan pasangan kita. Karena setiap orang itu selalu menjadi yang terbaik

0: menurut versinya yang tidak selalu harus sama. Makanya kita kembalikan pada konsep kita berkeluarga. Ini saling menasihati dan ini nasihatin saya banget. Perkataan dari Imam Al-Ghazali itu apa? Konsep tertinggi dalam pernikahan adalah ihsan. Itu kalimat paling bagus yang pernah saya baca tentang pernikahan. Jadi nanti kalau misalkan ibu sedang berbuat baik sama suaminya dan suaminya belum bisa membalas, ihsan, Allah yang melihat saya. Selesai. Bapak ketika melakukan sesuatu, sedang mengerjakan sesuatu di rumah, tiba-tiba istrinya lagi bad mood, Pak. Banting pintu, Kak. Meletakkan gelas sampai retak. Padahal Bapak lagi istirahat sebentar, hari Sabtu, karena dari Senin sampai Jumat Bapak kerja. Bapak ngomong, ihsan, Allah yang lihat. Maka itu yang akan memberikan keringanan. Puncak tertinggi dalam kehidupan rumah tangga adalah ihsan. Tapi nama suami saya bukan Ihsan, Ustaz Arman. Ya enggak apa-apa, Ihsan aja. Sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan itu. Untuk bisa membangun kehidupan kita pada perkara-perkara ihsan, para ulama setidaknya memberikan kepada saya dan kepada kita semuanya nasihat. Ustaz, gimana caranya kita supaya kita bisa mendapatkan ihsan dalam kehidupan kita berumah tangga? Supaya kita tidak menyandarkan bahagia itu kepada perorangan. Nah, kita harus ingat kata Ali bin Abi Thalib, jangan menyandarkan kelapangan hidup berdasarkan manusia. Nanti justru malah sempit dada kita. Bapak menyandarkan bahagia ketika istri begini dan begini, Bapak nanti akan kecil hatinya dan sempit jiwanya. Ibu, kalau ingin lapang hatinya dengan syarat suami harus begini dan harus begini, nanti malah sempit hatinya. Karena kita harus ingat perkataan Ali yang sangat indah. Apa perkataan Ali? Siapapun yang menyandarkan ketenangan hidup kepada orang, maka dia akan siap dengan kekecewaan. Saya ulang kembali, ini nasihat untuk saya. Siapapun orang yang menyandarkan ketenangan hidup dengan orang lain, maka dia akan siap dengan kekecewaan. Karena apa? Karena tenang dan lapang itu sejatinya harusnya datang dari diri kita dan bukan datang dari orang lain. Maka kategorinya adalah tetaplah menjadi ikan yang tawar kulitnya walaupun kita berada di lautan yang asin. Apa empat perkara yang menjadikan kita senantiasa bisa menata kesabaran kita supaya kita bisa menghadirkan ihsan? Supaya kita kalau berdoa Rabbana afrig alaina sabra, kita paham. Sabar yang paling kita butuhkan adalah sabarnya kita menghadapi dirinya yang telah menjadi takdir terbaik yang Allah kirimkan kepada kita. Ada empat perkara. Yang pertama, kita harus selalu ingat bahwasanya dalam kehidupan kita ketika kita terus mencipinkan atau menginfuse terus kesabaran di dalam hati kita ketika kita berkeluarga, yang pertama yang menjadikan kita berlatih kesabaran itu adalah karena sesungguhnya kita harus paham hampir sebagian besar kehidupan keluarga bersama pasangan itu akan mempertemukan kita dengan perkara-perkara yang membuat kita wajib bersabar. Karena kita menikah bukan untuk bahagia, tapi kita menikah supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Allah lalu menyampaikan kepada kita di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwal lakum fahdaruhum. Maka sesungguhnya Allah pun sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Wahai orang yang beriman, sebagian dari pasanganmu dan sebagian dari anak-anakmu itu adalah menjadi musuh bagimu. Fahdaruhum, maka hendaklah kalian itu waspada. Lalu Allah menyampaikan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalaupun kalian mendapatkan bahwasanya musuh kalian itu, bahwasanya pasangan kalian itu musuh, Allah membuatkan kepada kita sebuah jalan keluar. Tapi kalau kalian memaafkan, berlapang dada, dan memberikan maaf, sesungguhnya kamu akan mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kita mendapati ini merupakan ayat yang pertama untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk melatih kesabaran pada kehidupan kita pada pernikahan, kita harus selalu waras untuk mengingat. Bukan kamu saja yang diuji dengan pasangan, sebagaimana ratusan juta orang yang pernah hidup di atas muka bumi ini pun mereka diuji dengan pasangannya. Dan Allah sampaikan itu di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Supaya kita tidak memulai hidup kita dengan narasi sebagai korban pada kehidupan takdir. Ya, Nabi Yusuf itu Pak, bertubi-tubi ujiannya ibu-ibu. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah menggunakan diksi pada hidupnya dengan mengatakan, saya korban dari takdir yang tidak indah. Tidak pernah. Makanya kita lalu diberitahu oleh Allah di dalam ayat ini. Apa sih fungsinya ayat ini? Ayat yang ke-14 surat At-Taghabun memberitahukan kepada kita. Supaya kita tetap sadar. Sadar secara utuh. Hadir secara penuh. Bahwasanya sebagian besar pada kehidupan keluarga itu mereka diuji bahwasanya pasangan itu menjadi musuh. Ketika yang satu pengen ke barat, pasangannya ke timur. Ketika pasangan ingin ke utara, pasangannya ke selatan. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah supaya kita tidak menjadi laki-laki dan perempuan yang cepat kagetan kalau tiba-tiba itu kita jumpai pada kehidupan pernikahan kita. Kenapa Allah buatkan surat At-Tolak, Pak? Kenapa Allah buatkan surat At-Tolak? Ya, terkadang memang ketika dialog dan islah tidak lagi bisa memberikan kebaikan, ya kadang-kadang tolak itu menjadi jalan keluarnya. Walaupun ini bukan jalan keluar pertama yang diberikan oleh syariat. Tapi disitulah kita akhirnya mengerti. Untuk melatih kesabaran kita, maka sesungguhnya kita harus mengerti betul. Allah itu memang memberikan sebagian besar fitrah pada keluarga itu mereka mendapatkan musuhnya. Sehingga ketika kita sadar kita bukan seorang diri di atas muka bumi yang mendapatkan pasangan kita, memberikan ruang ujian pada kehidupan kita, maka menjadikan kita bisa lebih lega. Karena kita bukan seorang diri dan kita bukan satu-satunya yang paling menderita di dalam kehidupan pernikahan kita. Kamu merasakan sabar, dia pun merasakan sabar. Kamu meneteskan air mata, maka dia pun meneteskan air mata. Karena sama-sama kita berada pada perjuangan dalam versi yang berbeda. Laki-laki telah berjuang, perempuan pun telah berjuang dalam versi yang berbeda-beda. Dan tidak harus sama versi itu. Makanya surat At-Taghabun ayat 14 memberikan kepada kita sebuah narasi yang sangat indah untuk menjadi petunjuk. Jangan pernah merasa seorang diri ketika diuji dengan pasangan hidup. Ada enggak orang soleh yang diuji dengan pasangan hidupnya? Banyak orang soleh yang mereka diuji dengan pasangan hidupnya. Dan mereka pun memberikan kesabaran sesuai dengan pertolongan yang Allah berikan kepada mereka. Nabi Ismail, apa kurangnya Nabi Ismail, Pak? Patuh tanpa syarat, tanpa tapi kepada Allah. Bahkan disembelih pun dia berkorban kepada Allah. Tanpa dia merasa ragu. Bahkan dalam beberapa riwayat dikisahkan bagaimana ketika dia itu akan disembelih oleh bapaknya, dia meminta supaya bapaknya itu menyingsingkan bajunya dari Nabi Ibrahim itu dalam kisah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kenapa dia suruh Nabi Ibrahim menyingsingkan bajunya? Supaya darahnya Ismail nanti tidak tersiprat kepada baju bapaknya. Lalu baju bapaknya itu ketika ada noda darahnya, nanti bapaknya kalau melihat jadi sedih. Dan sedih itu nanti mengurangi ridho. Sedahsyat itu Nabi Ismail. Tapi apakah Nabi Ismail mendapatkan pasangan yang menggembirakan hatinya? Nabi Ismail mendapatkan pasangan di mana ketika beliau lagi keluar, kedatangan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim bertanya tanpa disadari oleh istrinya Nabi Ismail. Lalu istrinya Nabi Ismail menyebutkan deretan kesulitan demi kesulitan yang dirasakan bersama Ismail. Sampailah Nabi Ibrahim memberikan sebuah wasiat supaya nanti kalau Ismail pulang mengganti palang pintunya. Itu memberitahukan kepada kita bahwasanya setingkat para nabi pun mereka diuji dengan pasangan hidup. Maka sesungguhnya surat At-Taghabun memberikan kepada kita kewarasan bahwasanya bukan kita saja yang diuji, tapi seluruhnya, sesungguhnya sebagian besar orang itu diusir dengan pasangan. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita membedah surat At-Taghabun ayat 14, kita membuka surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa 19 itu juga memberikan kepada kita apa perkara yang bisa menjadikan seseorang itu memiliki lapisan kesabaran pada kehidupan mereka. Yang kedua, karena sesungguhnya kita ketika memberikan kesabaran demi kesabaran di dalam kehidupan kita berumah tangga, karena kita tahu bahwasanya tidak ada kesabaran yang sia-sia, dan kesabaran itu bisa jadi memaniskan balasan yang kita dapatkan pada kehidupan masa mendatang. Karena sesungguhnya sesuatu yang manis tidak akan pernah dirasakan kecuali orang yang telah melewati dengan kesabaran. Nikmatnya minuman tidak akan pernah senikmat ketika orang sedang berbuka puasa dengan minuman itu. Dan nikmatnya balasan tidak akan pernah dirasakan maksimal kecuali mereka yang selama hidupnya mereka mendapatkan ujian salah satunya dari pasangan hidup. Makanya Allah menyampaikan kepada kita pada surat An-Nisa ayat 19. Apa surat An-Nisa 19? Ketika Allah menyampaikan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu sudah menyampaikan kepada kita surat An-Nisa 19 awalnya itu menerangkan tentang tolak, Pak, tentang perceraian. Maka sesungguhnya ketika menerangkan tentang hubungan suami istri, Allah menutup ayat tersebut dengan sebuah closing yang sangat indah. Kalaupun kamu menjumpai apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, maka bisa jadi apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, maka sesungguhnya di dalamnya ada banyak kebaikan di masa mendatang. Dan Allah bukan menyebutkan khairan, tapi Allah memberikan kata sifat pada khairan, yaitu fihi khairan katsira. Allah memberikan kepadamu ada banyak kebaikan. Bisa jadi kita menghadapi satu kekurangan istri atau suami, tapi kita mendapatkan balasannya lebih banyak daripada satu kekurangan yang sedang kita sabarin. Ya. Jadi Allah menutup ayat ini, Pak, ada satu tafsir yang bagus. Kalau kamu sabar sama pasanganmu, kamu bukan hanya mendapatkan balasan kebaikan. Nanti dibedah ya di rumah sama pasangan kita. Tapi kalau kamu bersabar menghadapi pasanganmu, kamu sabar menghadapi suamimu, kamu sabar menghadapi istrimu, maka Allah itu yang akan menjadikan kesabaranmu yang ini, satu ini, sama pasanganmu ini, maka Allah menutup surat An-Nisa 19 dengan kalimat yang sangat indah. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu sering menyebut kata khairan berdiri sendiri, Pak. Tapi ketika Allah menyebutkan balasan bagi orang yang sabar kepada pasangannya, Allah tidak menyebutkan kata khairan berdiri sendiri. Tapi Allah menyebutkan kata khairan ditambahi dengan kata sifat, yaitu katsira. Katsira itu bukan hanya dikasih kebaikan, tapi kebaikan yang banyak. Insyaallah. Allah ketika menyampaikan tentang masalah apa tentang ya, taat dan berbuat kebaikan, Allah menyebutkan khairan. Tapi ketika Allah menyebutkan engkau berbuat baik dan sabar terhadap apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, Allah berikan kepadamu banyak kebaikan dan bukan satu kebaikan. Ya, jadi saya ingat ada sebuah kisah, saya itu Qadarullah, lupa Pak nama ulama ini. Saya cari-cari di kitab sampai sekarang belum ketemu. Tapi saya pernah baca. Ada satu ulama yang dia itu sangat terkenal dengan kefakihannya dan kewaroannya. Maka ada seseorang dari muridnya bertanya kepada beliau, kenapa engkau menjadi orang yang luar biasa fakih dan warok semacam ini? Maka ulama itu berkata, ini karena kesabaran bapakku menghadapi kecerewetan ibuku. Nah, dia jawabannya begitu. Maka sesungguhnya kisah nyata ini relate sekali dengan apa yang Allah sampaikan di sini. Kenapa sabar tetap harus kita berikan kepada pasangan hidup kita? Karena kebaikan sama pasangan itu tidak pernah sia-sia. Innal birra la yablah Kebaikan itu tidak pernah usang, kebaikan itu tidak pernah expired. Nah, makanya ada satu kajian yang bagus. Bertengkar itu lumrah. Berselisih itu wajar. Yang tidak wajar itu ketika salah satu pasangan sampai lela berkata, sampai tiga berkata, aku berbuat baik sama dirimu, maka sesungguhnya semuanya sia-sia. Nah, itu yang aib. Itu yang aib. Berarti dia menganggap bahwasanya kebaikan dia kepada pasangan itu hanya mengharapkan pasangan itu bisa meresponnya. Dan dia melupakan Allah ketika sedang kecewa. Tidak boleh. Makanya yang kedua, menebalkan kesabaran di dalam kehidupan kita, kita harus selalu ingat ujung ayat pada surat An-Nisa 19. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tahu enggak kalau bapak sabar menghadapi istri? Allah tahu. Mana yang Allah enggak tahu? Allah tahu. Nabi Muhammad bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum ketika tidak ada satupun yang mata melihat aja Allah tahu di atas arsy-Nya. Kenapa kamu bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum? Basawatawallah. Kalau Allah saja tahu Nabi Muhammad tercinta, beliau sempat melengos dan bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, di mana tidak ada satupun sahabat yang tahu. Hatta Abu Hurairah pun tidak tahu. Abu Hurairah tidak tahu Nabi bermuka masam. Allah tahu. Mungkin enggak Allah tidak tahu kesabarannya seorang suami? Allah tahu. Mungkin enggak Allah tidak tahu kesabarannya seorang wanita menghadapi suami? Allah tahu. Masya Allah tidak tahu. Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang kita kalau lagi jadi suami atau menjadi istri lagi kecewa, kita merasa seakan-akan tidak ada orang yang tahu kesedihan kita menghadapi pasangan kita. Padahal Allah tahu, Allah mengerti, Allah yang paham, dan Allah yang paling tahu sampai batas mana kesabaranmu yang kamu berikan kepada makhluk yang Allah kirimkan kepada kehidupan kita. Ya. Maka yang kedua, ingat. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ayo ulang, Pak. Bareng-barengnya, Pak, sama saya dan Ibu. Bismillah. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Ulang-ulang ini untuk kita bacain dalam dada. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Saya mengambil pelajaran dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kalau terkadang beliau sedang merasa agak mulai futur, maka Imam Ibnu Taimiyah itu sering membacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ini bisa kita ambil sebagai contoh. Kalau bapak dan ibu lagi dalam kondisi berat, ada sesuatu yang bapak dan ibu tidak sukai dari pasangan, dan ternyata itu terkadang berlarut-larut, tidak selesai-selesai, maka katakan sama kita, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nanti bapak baca itu. Pas bapak baca itu, istrinya juga sama membaca itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nanti dua-duanya membaca. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya tidak ada kesabaran yang terus kita berikan kepada pasangan kita, kecuali yang harus kita ingat, Allah akan memberikan kepada kita banyak kebaikan, dan bukan satu kebaikan. Sabarmu satu, sabarmu dua, tapi balasannya dengan balasan khairan katsira. Ibnu Umar sabar sama istrinya, lahirlah Salim, Pak, yang menjadi ulama di antara kalangan tabi'in. Dan ketika Salim itu menjadi ulama, salah satunya Ibnu Umar mengatakan, ini kesabaranku untuk menghadapi istriku. Itu menjadikan kita akhirnya mengerti bahwasanya yang kedua, memberikan kesabaran pada kehidupan kita ketika menghadapi pasangan kita antara suami istri, memahami betul yang kedua alasannya itu apa. Sesungguhnya kesabaran yang kita lakukan bersama pasangan kita tidak pernah menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi sesuatu yang diawetkan oleh Allah, difrozen oleh Allah dalam catatan hari. Dan tidak ada pun, dan tidak ada yang terlewatkan kecuali semuanya pasti mendapatkan balasan ketika semuanya itu terjaga indah di sisinya. ketika kita menjalani pernikahan itu adalah ibadah. Yang ketiga yang kita harus ingat, maka kalau kita sedang diuji dengan kesabaran ketika mendapati pasangan kita, maka ingatlah surat Asy-Syura ayat 30. Apa itu bunyinya surat Asy-Syura ayat 30? Allah menyampaikan kepada kita, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah yang menimpa kepada dirimu kecuali musibah itu disebabkan karena ulah kedua tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, itu pun sebagian besar sudah dimaafkan oleh Allah. Artinya bisa jadi kita diuji dengan pasangan hidup kita, suami kita, istri kita sendiri. Ya mungkin kan itu pasti ada kaitannya dengan musibah itu kita dapatkan disebabkan apa? Mungkin disebabkan karena kemaksiatan kita, dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga akhirnya kita mendapati pasangan kita tidak sesuai dengan ekspektasi hati kita. Itu tidak lain dan tidak bukan. Evaluasinya adalah mungkin dulu kita pernah melakukan dosa dan dosa itu yang menyebabkan hadirnya kepada kita ujian bernama pasangan hidup kita. Fudail bin Iyad, salah satu ulama besar, beliau pernah berkata, "Aku pernah melakukan kemaksiatan dan aku merasakan dampaknya pada keluargaku, istriku, anak-anakku, sampai tikus pun masuk ke dalam rumahku ketika aku bermaksiat." Nah, surat Asy-Syura memberikan kepada kita sebuah nilai evaluasi. Bisa jadi pasangan kita tahun ini, dua tahun belakangan, kok tiba-tiba kita jadi sering bertengkar dan lain sebagainya. Itu mungkin karena kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Mungkin ada riba, harta haram yang masuk. Karena harta yang haram itu memisahkan dua hati. Mungkin karena kita melakukan satu dosa. Tanpa kita sadari dosa itu selalu mengundang kepada kita berbagai macam kesulitan. Sadar atau tidak sadar. Pelan tapi pasti kemaksiatan itu akan, kesulitan itu akan datang membersamai ketika kita melakukan kemaksiatan. Terutama ketika kemaksiatan itu dilakukan oleh kepala rumah tangga. Bapak, Ibu, dan diri saya sendiri. Ikan itu busuknya selalu dimulai dari kepala. Kemaksiatan yang dilakukan seorang bapak atau seorang suami, dampak kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang istri dan anak pada kehidupan kita. Makanya laki-laki yang terus bermaksiat pada kehidupan keluarganya disebutnya dayus. Ada penamaan khusus. Tapi perempuan yang bermaksiat tidak ada penamaan khusus. Makanya disitulah kita harus selalu ingat. Terutama saya, bapak semuanya. Busuknya ikan selalu dimulai dari kepala. Enggak ada namanya busuknya ikan itu dari ekor, dari perut, dari tengah. Enggak ada. Busuknya ikan selalu dimulai dari kepala, turun ke bawah. Bisa jadi downgrade-nya keluarga kita dalam keberkahan, dalam kehangatan, disebabkan karena kita sedang downgrade keimanan, lalu membawa dampak seluruhnya itu akan melambat. Layaknya kereta, Pak. Perumpamaannya itu begitu gampang untuk dipahami kalau kita melihat kereta. Kereta itu kepalanya itu yang menentukan perjalanan seluruh gerbongnya. Kalau kepalanya itu menaikkan kecepatannya 100 km per jam, semua gerbongnya akan 100 km per jam. Tapi ketika kepalanya yang bagian masinis itu menurunkan kecepatannya menjadi 50 km per jam, gerbongnya tidak ada yang 60 km per jam. Perumpamaan kepala rumah tangga pada kehidupan berkeluarga itu adalah kepala pada deretan gerbong. Dan bisa jadi setiap kesulitan, setiap kehangatan yang menguap, setiap keharmonisan yang menghilang, itu ada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang suami. terutama dalam masalah harta. Janganlah masalah harta, jangan main-main sama masalah harta. Maka yang ketiga, memahami betul, evaluasi. Jangan merasa jadi paling baik. Ya, jadi ada kalimat bagus sekali, laki-laki itu jangan pernah merasa sudah melakukan ini dan itu. Memang laki-laki itu fitrahnya memang begitu, Pak. Semenjak dilahirkan, tanggung jawabnya besar. Kalau ada ibu menangis, pasti yang pertama kali disoroti anak lelakinya. Itulah jadi anak laki-laki dari dulu memang begitu. Kalau ada suami begini, ada keluarga begini, yang disoroti pasti kepala rumah tangga itu suaminya. Memang fitrahnya laki-laki itu berat. Makanya dalam beberapa pembahasan kitab tarbiyah kepada aulad atau tarbiyatul aulad, ada pembahasan bahwasanya terkadang pendidikan kepada anak laki-laki agak berbeda dengan pendidikan kepada anak perempuan. Maka yang ketiga, perkara untuk meneguhkan kesabaran kepada kita, yaitu adalah ketika kita memahami, merenungi, meresapi surat Asyura ayat 30. Semua terjadi karena sebab. Takdir tidak ada yang berdiri sendiri, kecuali takdir itu ada akar yang membentuk takdir itu berdiri. Makanya salah satunya takdir bisa terjadi pada kehidupan kita, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Yang terakhir, apa yang menjadikan kita bisa melapisi kesabaran demi kesabaran, suami kepada istri, istri kepada suami, yaitu adalah ketika kita senantiasa mengambil, mericas kembali perjalanan keluarga kita, ketika duduknya kita di taman-taman surga untuk menyerap kekuatan demi kekuatan supaya melahirkan kesabaran menghadapi pasangan hidup kita. Makanya laki-laki yang duduk di kajian tidak sama dengan laki-laki yang tidak pernah duduk di taman surga. Perempuan yang tidak pernah datang ke taman surga itu tidak akan sama dengan perempuan yang tidak pernah datang ke tempat taman surga. Dengan kita ngaji, kita akhirnya tahu, oh mungkin saya yang salah, oh mungkin saya lupa mentadaburi surat At-Taghabun, oh mungkin saya lupa dengan surat An-Nisa ayat 19. Akhirnya kita terbuka view-nya kita dalam menghadapi apa yang kita hadapi pada ujian kehidupan bersama dengan pasangan hidup. Dan kita harus ingat ya, yang kita harus selalu ingatkan adalah ujian apapun yang kita rasakan di dunia itu hanya bersifat sementara. Tadi saya ngobrol dengan Pak Hiban sebelum sholat Isya. Beliau tadi ngomong, waktu sekarang cepat banget ya. Baru kemarin Rebu, dah Rebu. Tahu-tahu sudah November, bentar lagi Desember, dah tahun baru lagi. Ganti tahun. Bapak Ibu tahu enggak, kenapa Allah jadikan dunia ini cepat? Kenapa di akhirat itu satu hari sebanding dengan 1000 tahun di akhirat? Allah mampu enggak menjadikan waktu di dunia itu lama? Mampu, mampu banget, kecil bagi Allah. Kun fayakun jadi. Tapi kenapa Allah jadikan waktu di dunia itu cepat? Ternyata itu tanda cintanya Allah kepada kita. Supaya yang beramal tidak penat dan tidak bosan. Supaya yang bermaksiat sadar, maksiatmu itu yo nikmatnya yo sebentar. Makanya dijadikan dunia cepat. Coba kalau dijadikan dunia itu satu hari sebanding dengan 1000 tahun, Pak, pegel, Pak. Bapak nunggu kajian hari Rabu malam, nunggu 7000 tahun. Ya, kita akan bertemu kajian kembali hari Rabu, 7000 tahun lagi insya Allah. Pegel Pak nunggunya. Lelah, letih. Makanya dijadikan akhirnya waktunya cepat. Makanya akhirnya nanti kalau kita dapat ujian bersama pasangan, katakan. Dan kita afirmasi ke pikiran kita, ini cepat kok. Makanya kata-kata bagus yang pernah saya baca di salah satu tulisan dari seorang ulama, bukan ulama lah, musaqqaf. Musaqqaf itu kayak orang yang punya wawasan luas. Beliau menuliskan di kitab yang baru saja saya baca. Katakan pada kehidupan dunia yang bergerak cepat, semuanya akan cepat berlalu. Supaya ketika kamu senang, cepat katakan, semuanya akan berlalu. Supaya kesenanganmu tidak menjadikan sombong. Kalau lagi kamu sedih, katakan kepada dirimu, semuanya akan berlalu. Supaya kamu tidak terlalu sedih berlarut-larut, karena kamu tahu semuanya akan berlalu. Makanya kalau kita ingin melakukan kebaikan, berat banget. Malam-malam jam 2 kita mau bangun, berat gitu. Katakan, semuanya akan berlalu. Supaya kita langsung tergerak untuk melakukannya. Karena itu pun juga cepat kalau kita kerjakan. Sama-sama apa? Sudah 1 minggu dari minggu yang lain, dari minggu yang lalu. Yang melakukan ketaatan selama sepekan ini sudah berlalu. Yang tidak melakukan ketaatan selama sepekan ini pun sudah berlalu juga. Maka sesungguhnya dengan itulah kita semakin paham. Semuanya akan berlalu. Supaya yang bahagia, jangan terlalu sombong. Karena kebahagiaanmu hari ini ketika kamu diuji dengan kesyukuran, tidak menjadikan kamu lupa kepada Allah. Karena semuanya bisa diambil tiba-tiba. Yang sedang diuji dengan pasangan pun mengatakan, semuanya akan berlalu. Bahwasanya tidak selamanya pasangan kita itu nguji kita dan memberikan kepada kita air mata. Pasti ada saat-saatnya kita akan tertawa bersama setelah kita meneteskan air mata karena kecewa oleh apa yang dia perbuat. 4 perkara itu melatih kesabaran saya, bapak, dan ibu dalam kehidupan kita berumah tangga. Surat At-Taghabun ayat 14. Surat An-Nisa 19. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bagaimana ketika kita melatih kesabaran kita, sesungguhnya kita pun juga memahami betul ini dengan ilmu yang menjadikan kita bisa untuk selantiasa melatih kesabaran kita. Tidak ada orang yang paling patut mendapatkan kesabaran dalam kehidupan kita kecuali adalah pasangan kita. Seburuk-buruknya istri kita hari ini, sesungguhnya dia yang tetap membukakan pintu walaupun dia mengetahui semua aibnya kita pada perjalanan hidup. Seburuk-buruknya suami kita hari ini, bagaimanapun dia adalah orang yang bertanggung jawab di dalam hisab ketika nanti kita berdua dihadapkan di pengadilan Allah. Selalu ada alasan untuk bersabar dan tidak ada alasan yang paling indah untuk bersabar kecuali adalah ilmu yang memberikan kekuatan. Barakallahu fiik. Ini sabar yang pertama, sabar bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, sabar bersama dengan orang tua kita. Yang ketiga, sabar menuntut ilmu. Yang keempat, sabar ketika berinteraksi dan ketika kita berdakwah. Dan yang kelima, sabar ketika kita melakukan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Pertemuan kita selanjutnya, sabar ketika menuntut ilmu. Konkretnya itu apa? Dan sabar ketika kita berbakti kepada ibu dan bapak kita. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita pulang menuju kepada keluarga tercinta. Bagi yang belum menikah, kasihan ya, belum menikah-nikah. Gimana kamu akan melatih kesabaranmu kalau tidak segera menikah? Kalau kita nanti sedang mendapati ada lembaran-lembaran pasangan kita yang mungkin sedang membuat kita sedih, bacalah surat An-Nisa 19. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau kamu sabar sama pasanganmu, dibalasnya oleh Allah 1 kebaikan atau banyak kebaikan? Banyak kebaikan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Merahmati istri kita, merahmati suami kita. Semoga kita menjadi seorang suami yang tidak pandai untuk mengancam istri kita dengan kata tidak ridho. Dan semoga istri kita memahami tidak ada puncak tertinggi karirnya seorang wanita kecuali dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Karena ketika seorang suami sudah ridho kepada istrinya, tidak ada balasan untuknya kecuali 8 pintu surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-22, yaitu salat malam di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri mengerjakan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada hadis tersebut terdapat dua syarat bagi yang salat tarawih di bulan Ramadan dan berharap dengan salatnya itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, yaitu syarat yang pertama adalah dengan imanan, yaitu beriman atas fadilah dan keutamaan dari amalan salat tersebut. Dan syarat yang kedua yaitu ihtisaban, maksudnya adalah amalan salat tarawih itu hanya semata-mata ditujukan untuk Allah dan mencari ridhonya, dan bukan ditujukan selainnya atau riya. Dengan dipenuhinya dua syarat tadi dalam kita bertarawih dalam bulan Ramadan, maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Wallahu ta'ala a'lam.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Mal, Jamal. Lah Umar Muhtar ki sapa to mal sakjane? Lah kok aku ki kerep krungu jenenge, tapi ra ngerti kuwi sapa lho, Mal.
1: Iyalah, dasar anak zaman now. Mbok kala-kala maca sejarah to, Jo? Ben update sejarah ngono lho.
0: Yen maca ki marai ngantuk ya, Mal.
1: Lah. Yo wis, ngene tak kandhani. Tapi sing tak ngerteni tok lho ya.
0: Oke oke, piye Mal?
1: Dadi ngene Jo. Umar Muhtar kuwi adalah tokoh perlawanan terhadap penjajahan negara Italia yang ada di Libya. Nah, dia itu adalah seorang guru, ustad, alim ulama sekaligus pemimpin mujahidin yang mana dengan peralatan yang sederhana mampu menandingi persenjataan Italia yang lebih modern, Jo. Dengan semangat jihad yang luar biasa dan kecerdasan dalam strategi, sampai-sampai dia dijuluki singa padang pasir, Jo.
0: Terus?
1: Nah, namun akhirnya ia pun tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemimpin Italia waktu itu yang bernama Mussolini. Meskipun telah wafat pada tahun 1931, namun semangatnya yang luar biasa itu mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi generasi mujahidin selanjutnya, Jo. Ngerti pura kowe, Jo? 11 tahun setelah meninggalnya Umar Muhtar, akhirnya si Mussolini pun juga mati, Jo. Ngerti hikmahe pura kowe, Jo? Jo? Jo? Jo? Wolah jan. Pai Jo tenan kowe iki, Jo, Jo. Lah diceritani kok malah turu.
0: Sorry mondang, ngantuk kok malah.
1: Aduh. Lah piye? Ceritane diteruske pura iki?
0: Lah iya no, Mal.
1: Ayo tapi kowe meleset.
0: Iya, iya.
1: Dadi Jo. Saka ceritane kuwi mau, kowe ngerti pura hikmahe, Jo.
0: Lah hikmahe apa kuwi, Mal?
1: Hikmahe kuwi, pemimpin zolim dan orang yang dizolimi kuwi sok ben kuwi kabeh bakal mati. Yang menjatuhi hukuman dan yang dijatuhi hukuman kuwi yo bakal kabeh mlebu ning lemah. Lah bar kuwi lagi mempertanggungjawabkan atas perbuatannya selama di dunia. Bedane mong sing penguasa zolim kuwi mlebu neraka saklawase. Lah sing mujahid kuwi mlebu surga saklawase, Jo. Nah, di dunia ini mungkin mereka masih bisa berkelak dengan berbagai alasan dan berdalih itu bukan tanggung jawab saya. Apalagi berkelak dengan mempermainkan pasal-pasal dalam hukum yang ada, Jo. Tapi masalahnya setelah mati nanti itu yang berlaku bukan hukum manusia, Jo, tapi hukumnya Allah.
0: Oh,
1: mulakno tak nasehatke nggo kowe iki, Jo, ya. Yen kowe sok ben dadi pemimpin kuwi, aja dolim, terapkan hukum yang ada ini dengan jujur, adil dan berakhlak, Jo, yang penuh dengan nilai-nilai agama yang disyariatkan dalam Islam, Jo.
0: Alah siapa no?
1: Weh, Jos.
2: Bayangkan dari Nahkamullah, Islam itu pernah menundukkan Spanyol, ya, itu 800 tahun. Bukan masa yang pendek. Dari tahun 711 sampai tahun 1492. Itulah benteng terakhir kota Granada. Ya, kita lihat bagaimana tragisnya setelah kaum muslimin menguasai Spanyol 800 tahun. Dan waktu itu kaum muslimin bukan mayoritas. Dalam keadaan minoritas, kaum muslimin memimpin Spanyol ratusan tahun. Dalam keadaan minoritas, umat Islam pernah memimpin India. Ya, ratusan tahun juga. Jadi, kalau orang mengatakan, ya Anda hebat, dulu kita pernah hebat. Dulu kita pernah memimpin dunia. Terus mereka bilang, itu kan dulu. Sekarang bagaimana? Ya. Dulu saintis-saintis muslim menjadi rujukan, ya. Bahkan orang-orang barat belajar kepada orang-orang muslim. di Eropa waktu itu terjadi gejala namanya Muzarabik. Muzarabik itu gejala ke Arab-Araban. Ya, Ibnu Khaldun mengatakan dalam bukunya Al-Maghlub Mula'un Abadan Tidak Bil-Ghalib. Biasanya pihak yang kalah itu cenderung menyontoh pihak yang menang. Jadi ketika Islam memimpin dunia, Eropa pun waktu itu terjadi gejala ke Arab-Araban. Mereka bangga berbahasa Arab. Nama-nama mereka diidentikan dengan nama-nama Arab. Ya, biasanya kalau kita kan misalnya yang terkenal Al-Bukhari, ya, Imam Bukhari, Imam Ghazali, dan itu nama-nama tempat. Nanti ilmuwan-ilmuwan Eropa pun juga begitu. Mereka mencontoh orang Muslim. Nama-nama mereka itu dikaitkan dengan daerah. Ya, Muzarabik, gejala. Jadi waktu itu memakai jubah, pakai sorban, itu kebanggaan. Karena itu identitas. Kenapa dulu para wali di sini, pahlawan-pahlawan kita banyak yang pakai jubah? Karena ketika itu jubah identik dengan ilmu. Jadi dulu kalau orang pakai jubah itu identik dengan peradaban tinggi, identik dengan orang pintar. Karena waktu itu ilmu pengetahuan dipegang orang-orang Muslim, ya. Jadi Muzarabik, gejala ke Arab-Araban, mereka bangga mengidentikan diri dengan orang-orang Arab. Makanya kalau kita lihat kenapa Sunan Ampel itu dipercaya oleh kerajaan Majapahit untuk mengamankan pesisir utara Jawa. Ya, kenapa? Karena waktu itu yang namanya para wali ini adalah orang-orang hebat. Mereka orang-orang yang dihormati, ya, dalam sejarah perkembangan Islam ini. Ya. Tapi kemudian berbalik, ketika kemudian Barat unggul seperti sekarang ini, ya, orang sekarang jadi ke Inggris-Inggrisan. Ya, asal bule hebat. Ya. Asal bule jadi artis. Meskipun di sana jual pisang goreng misalnya gitu ya. Tapi datang bule datang ke Indonesia dianggap hebat itu aja. Yang penting bule gitu kan. Ya, karena dulu enggak begitu dulu itu. Dulu yang hebat itu Arab gitu loh. Nah, sekarang berganti. Jadi peradaban itu naik ya. Saking bahasa Inggris itu sekarang ini sampai ada yang keterlaluan. Ya, saya tanya ada mahasiswa saya, konsultan sekolah internasional. Kok mau bayar mahal? Yang penting Pak berbahasa Inggris. Orang tua itu kalau kita bikin sekolah berbahasa Inggris mau bayar mahal. Oh gitu. Jadi bahasa Inggris itu dianggap pinter. Saya bilang saya udah ke Inggris. Orang-orang bodoh di Inggris itu semua berbahasa Inggris. Gak bener itu kalau menganggap bahwa orang bisa bahasa Inggris itu pinter gitu ya kan? Itu faktanya begitu. Orang gila di Inggris itu ngomongnya Inggris, Pak. Jadi jangan menganggap bahwa bahasa Inggris itu mesti pinter, belum tentu gitu loh, ya kan? Ya, sama dengan orang bilang bahasa Arab itu susah, enggak susah. Coba pergi ke Arab. Ya, semua orang bodoh-bodoh di Arab itu semua berbahasa Arab. Jadi bahasa itu enggak susah kan, karena enggak biasa aja kan gitu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini kan cerita peradaban ya. Bagaimana dulu betul ya, kita pernah unggul.

0: Mulia akhlak, luhur pekerti, halus lembut tutur budi bahasamu. Ya Sayyidah Putri Abu Bakar, istri Rasulullah.
1: Sayyidah Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda, bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa, kau di samping Rasulullah.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pickup ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Pendengar RDS, dalam kajian epistemologi Islam disimpulkan bahwa logika manusia sangat efektif untuk bisa menerima, mencerna, sekaligus menjelaskan sebuah kebenaran. Sebaliknya, akal secara otomatis akan kehilangan kekuatan nalar rasionalnya manakala dipaksa untuk mempertahankan kebatilan. Hal ini tidak lain karena akal adalah instrumen strategis pada setiap manusia untuk bisa memahami maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui akal, manusia bisa mempelajari firman Allah, meneladani Rasul-Nya, sekaligus mengamalkan setiap perintah dan menjauhi larangannya. Namun pendengar, seiring dengan dinamika kehidupan, logika seringkali kandas ketika harus berhadapan dengan konsekuensi berat, tak kalah harus memeluk sebuah kebenaran. Disinilah logika manusia dipertaruhkan, logika iman dan nafsu bertempur dalam hati, yang gejalanya bisa dilihat dari sebuah kebingungan, kegusaran, kegelisahan, bahkan mungkin perilaku tidak rasional dari seseorang. Ketika seseorang lebih memilih logika nafsu, maka ia akan semakin terjerembab pada pilihan yang menjauhkan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaan. Seperti apa yang telah dilakukan Fir'aun yang justru menajamkan logika nafsunya, karena sifat paranoid akan kebenaran mimpinya bahwa kelak akan ada seorang lelaki yang akan meruntuhkan kerajaan dan menggantikan tahtanya. Tanpa banyak berpikir, Fir'aun langsung mengambil keputusan bahwa semua bayi laki-laki yang lahir di seantero Mesir harus dibunuh. Begitu pula dengan Namrud. Ia tega mengeluarkan perintah untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hukuman yang sangat sadis dan tidak manusiawi. Ironisnya,

Sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 170, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Logika iman ialah daya nalar rasional yang disandarkan sepenuhnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pendengar, pandangan tentang baik dan buruk sepenuhnya merujuk pada apa yang baik dan apa yang buruk menurut Allah. Akal dan hati diliputi keyakinan kuat bahwa Allah benar-benar Maha Mengetahui. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 disebutkan, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Wallahu a'lam.

Hidup buat sebagian orang kadang seperti susah payahnya penghuni gua yang memburu seberkas sinar. Tiap kali menemukan atap gua yang berlubang, dia begitu senang karena dari situlah secuil sinar ia temukan. Padahal kalau saja ia mau keluar, akan ia temukan terang benderangnya siang. Kebanggaan tersendiri dalam diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memegang lembaran Taurat. Ia sedang mendalami beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kitab yang turun melalui Nabi Musa alaihi salam. Hingga Umar berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam pun tertuju pada yang dipegang Umar. "Apa yang kau pegang, Umar?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ringan Umar radhiyallahu anhu pun menjawab, "Taurat ya Rasulullah." "Wahai Umar, andai yang diturunkan Taurat itu masih hidup, tentu ia akan merujuk kepada Al-Quran dan meninggalkan Taurat," ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu menggugah hati Umar. Saat itu juga Umar pun melepas lembaran Taurat. Pendengar, Al-Quran buat umat Islam persis seperti air untuk ikan. Apalah arti akuarium yang indah buat ikan jika tanpa air yang cukup dan jernih? Apalah arti sungai yang luas bagi ikan jika hanya beberapa sendok air yang membalut tanah menjadi lumpur? Kalaupun ada yang bisa bertahan dalam lumpur, ikan tidak bisa hidup nyaman. Ruang hidupnya menjadi sempit. Seperti itu pula yang akan dialami umat Islam. Tanpa bimbingan Al-Quran, kaum muslimin cuma bisa menang dari segi jumlah, tapi tidak berdaya dalam soal pengaruh. Mereka menjadi umat yang hanya berkutat pada persoalan sempit, khilafiyah, aliran sesat, konflik internal, dan perebutan secuil jatah kue ekonomi. Sebuah kritik diri mungkin menarik untuk diajukan. Kenapa umat Islam mundur, sementara yang lain bisa maju? Ternyata pendengar, jawaban kritik itu pun tak kalah menarik. Umat selain Islam bisa maju karena mereka meninggalkan kitab suci mereka. Sementara umat Islam mundur justru karena ikut-ikutan melepas kedekatan diri dengan Al-Quran. Jawaban itu sebenarnya sudah diungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum masa fitnah ini datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini atau Al-Qur'an, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain." Hadis riwayat Muslim. Itulah yang terjadi saat ini di tubuh umat Islam. Di belahan bumi manapun, umat Islam persis seperti yang digambarkan Rasulullah.

0: Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hidangan yang diperebutkan orang, buminya dijajah, kiprahnya dikucilkan. Pendengar, persoalan mendasar umat ini adalah ketidakadanya pedoman yang bisa dijadikan pijakan bersama. Umat Islam terkotak-kotak dalam undang-undang negara mereka. Mereka menjadi kehilangan identitas dan ideologi. Bisa diukur sejauh mana kedekatan umat Islam bangsa ini dengan Al-Quran. Berapa dari 200-an juta umat Islam di negeri ini yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Berapa dari yang bisa membaca itu yang mampu memahami dengan baik? Dan berapa dari yang memahami itu mengamalkan dan memperjuangkan isi Al-Quran? Jumlahnya mungkin sangat kecil. Tidak heran jika hiburan porno menjadi tontonan yang laris. Umat Islam persis seperti yang disebut Rasulullah sebagai buih, terlihat banyak tapi tanpa isi. Begitupun dengan mereka yang memperjuangkan Islam. Salah satu modal dasar sukses tidaknya perjuangan adalah ikatan dengan Al-Quran, mulai dari bacaan, pemahaman, dan pengamalan. Al-Quran harus hidup dalam dunia nyata seorang aktivis, diri, keluarga, dan tempat kerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati para sahabat, jangan kamu menjadikan rumahmu bagaikan kuburan,
1: dalam artian hanya untuk tidur. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Seorang aktivis Islam mestinya bukan lagi sekedar dekat dengan mushaf Al-Quran. Lebih dari itu, ia seperti punya indera lain. Ketika Al-Quran dibacakan, hatinya menjadi lunak dan terbuka. Pikirannya pun jernih. Ia seperti sedang mendengar seorang raja yang sangat dicintainya berbicara di hadapannya. Seperti itulah yang pernah dilakukan seorang teladan aktivis dakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat yang begitu dekat dengan Rasul, Abdullah bin Mas'ud, menuturkan pengalaman menariknya. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, bacakanlah untukku Al-Quran. Kemudian aku berkata kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana saya membacakan untukmu Al-Quran padahal ia diturunkan kepadamu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya ingin mendengar dari orang lain. Kemudian, maka saya bacakan surat An-Nisa hingga sampai pada ayat, bagaimanakah jika kami Allah telah mendatangkan untuk tiap umat saksinya, dan kami jadikan kau sebagai saksi atas semua umat itu? Nabi berkata, cukuplah sampai di sini. Maka aku menoleh ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendapati Rasul sedang bercucuran air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana dengan Allahu Alaihi Wasallam?

Pada dasarnya setiap manusia pasti ingin bisa hidup tenang, bahagia, serta tidak ada konflik batin seperti cemas, khawatir, dan takut dalam hidup. Itu semua adalah hal yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tetapi sayangnya bagi beberapa orang, hal ini masih merupakan sesuatu yang paling sulit untuk diraih. Kebanyakan dari kita seringkali mencemaskan segala sesuatu yang terkait dengan rezeki dan keinginan-keinginan duniawi kita yang belum tercapai. Tak ada yang salah dengan mempunyai keinginan, karena itu dapat membuat kita termotivasi untuk berusaha hidup lebih berikhtiar untuk mendapatkannya. Tetapi yang sering membawa kita pada kekecewaan adalah di saat usaha kita tidak membuahkan hasil atau gagal. Ini salah satu yang menjadi penyebab konflik batin yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Nah, kita harus menyadari pendengar bahwa hidup kita kadang berada di atas dan kadang berada di bawah. Dalam hidup ini kadang kita bisa meraih apa yang kita inginkan dan kadang kita tidak bisa meraihnya. Kadang berhasil dan kadang gagal. Tidak ada satu orang pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari, satu jam kemudian atau semenit kemudian. Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha, ikhtiar, berdoa, serta dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Dialah yang berhak untuk menentukan segalanya, karena setiap kejadian, apakah itu kejadian baik ataukah buruk yang menimpa segenap insan manusia di bumi ini, merupakan bagian dari senario Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya sudah tertuang dalam Lauhil Mahfuz. Nah, begitu juga saat Allah memberikan manfaat kebaikan atau kesulitan, musibah pada seseorang, tentunya hal ini juga pasti mengandung hikmah di dalamnya. Untuk itu, kita harus selalu berhusnudzon, berprasangka baik terhadap segala sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada para hambanya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pernahkah teman-teman pendengar merasa kecewa dengan hasil akhir yang Allah berikan? Sebagai manusia yang memiliki naluri dan perasaan, itu wajar-wajar saja. Hanya saja yang terpenting, jangan sampai kekecewaan itu menjadikan kita berburuk sangka terhadap ketentuan Allah. Karena Allah yang memiliki diri kita sangat tahu apa yang paling baik dan apa yang paling cocok untuk kita. Manusia memang boleh berharap dan berencana tentang apa saja, tetapi Allah jugalah yang menentukan hasil akhirnya. Ini berlaku bagi siapa saja. Seorang mukmin yang meyakini Allah sebagai Tuhannya harus meyakini bahwa Allah lah yang menentukan usia, rezeki, jodoh, dan segala ketetapan lain atas dirinya, termasuk datangnya musibah atas kecewaan. Namun kadang kita mengeluh dan tidak menyukai ketetapannya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Perhatikan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Orang bijak berkata bahwa hidup adalah rangkaian ikhtiar demi ikhtiar yang tidak selalu berujung dengan kesenangan atau keberhasilan. Karena perjalanan hidup memang tidak selalu mulus sesuai dengan harapan kita. Malah hidup itu sendiri merupakan perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Dunia dengan segala godaannya yang memikat adalah tempat masalah. Dan dunia ini adalah tempat iman kita diuji dengan kesulitan atau kemudahan, dengan kebaikan atau keburukan, hingga Allah mengetahui siapa yang benar-benar berjihad dan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pendengar, usahakanlah untuk selat. Bukankah kita bisa dengan mudahnya berbaik sangka menerima ketentuannya yang baik-baik dan yang menyenangkan kita? Sebaliknya, kita pun harus dengan mudah berbaik sangka terhadap segala ketentuannya yang kita rasa kurang baik atau yang tidak menyenangkan kita. Jangan egois dan hanya bisa menerima yang baik-baik dan menyenangkan kita saja, karena bila demikian, itu menunjukkan kita masih jauh daripada kedewasaan iman. Ya Allah, karuniakan kepada kami keberanian serta kemampuan untuk mengubah apa yang bisa diubah, ketabahan dalam menerima apa yang tidak bisa diubah, dan kebijakan untuk membedakan keduanya.
Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk selalu berbaik sangka terhadap segala ketentuan-Mu, serta karuniakanlah kepada kami kesabaran dan keridhaan terhadap segala keputusan-Mu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

101 Kumamba RDS FM. RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu. Berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umat-Nya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga Engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh.

namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang. Bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kemampuan RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih.

sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

0: Saat lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, di mana figur seorang saudara yang soleh? Saat keluarga jenayah saudaranya yang wafat sibuk berbagi warisan, menikmati apa yang ditinggalkan, tapi saudara yang soleh justru menyendiri penuh kesedihan. Menyesal karena sedikit yang telah diberikan untuk saudaranya. Ia mendoakannya di antara gelap malam. Ia memohonkan ampunan untuknya, padahal ia sendiri hidup dalam kesulitan. Inilah pendengar, petikan perkataan seorang ulama yang dikutip penulis kitab Qawaid As-Salaf Al-Dhahabiyah Fil Ukhwah Al-Imaniyah, sebuah kitab yang menuangkan banyak hal tentang prinsip emas hubungan persaudaraan kaum muslimin generasi terdahulu. Persaudaraan dalam keimanan, kebersamaan di atas jalan Allah adalah rantai penting yang mampu memperkuat kita mengarungi derasnya permasalahan hidup. Masihkah Anda ingat perkataan Hasan Al-Basri, saudaraku? Dialah yang mengatakan dirinya lebih mencintai saudara-saudaranya di jalan Allah daripada keluarga dan anak-anaknya. Keluarga kami mengingatkan kami dengan dunia, sedangkan saudara-saudara kami di jalan Allah mengingatkan kami dengan akhirat. Begitulah yang dikatakan Hasan Al-Basri rahimahullah. Begitu indahnya zaman itu, saat kedudukan seorang saudara di jalan Allah menempati kedudukan paling tinggi di dalam jiwa. Ketika saudara di jalan Allah lebih diutamakan ketimbang diri sendiri. Di waktu kebaikan untuk seorang saudara lebih sering diharapkan daripada untuk diri sendiri. Sampai-sampai seorang penyair di zaman itu mengukir pentingnya kita untuk bersaudara karena Allah di setiap tempat, di manapun. Ia mengatakan, "Saudaramu, saudaramu. Sungguh orang yang tak mempunyai saudara seperti orang yang berada di tengah medan laga tanpa senjata." Betapa ingin kita mewujudkan suasana kebersamaan dan persaudaraan di zaman salafus soleh ada di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahmati generasi terdahulu dengan nikmat persaudaraan yang begitu indah. Perekatan hati karena Allah, ikatan batin karena keimanan, kekuatan yang muncul karena persaudaraan, dan kesatuan yang nyaris tidak bisa digoyahkan. Saudaraku di jalan Allah, lalu sudah berapa lama kita menginjakkan kaki di jalan ini? Hitung-hitunglah masa sejak awal pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kebersamaan untuk kita berjalan di atas jalan Allah ini. Ingat-ingatlah rentang waktu yang telah kita lewati, rangkaian peristiwa yang kita tinggalkan, pernak-pernik pengalaman, hingga saat ini ketika kaki kita masih di antara jalan ini. Betapa banyak debu, kesulitan, kepedihan yang ternyata berhasil kita lewati dalam kebersamaan ini. Betapa banyak masa-masa indah dan kesenangan yang tidak tergambarkan dalam kebersamaan kita di waktu lalu. Di mana figur saudara soleh di atas jalan Allah? Kita sangat membutuhkan keberadaannya di tengah-tengah zaman. Musuh-musuh berebut menyerang, bak berebut memakan makanan di atas piring. Kita begitu mendambakan kehadiran suasana persaudaraan yang pernah ada di zaman lalu. Perhatikanlah di antara syiar-syiar persaudaraan di antara mereka. Mereka yang dengan prestasi amal ibadah dan dakwahnya yang luar biasa, tapi tetap menganggap saudara-saudara mereka lebih baik dan lebih utama dari dirinya. Dahulu, salah satu syiar mereka tercermin dari perkataan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika ia datang membawa makanan dan mengatakan, "Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah terbunuh, padahal ia orang yang lebih baik dariku." Lalu ia dikafani dengan burdah. Jika ditutup bagian kepalanya, terlihat bagian kakinya. Jika ditutup bagian kakinya, terlihat kepalanya. Telah terbunuh Hamzah radhiyallahu anhu, dan dia pasti orang yang lebih baik dari diriku. Lalu kini dunia dibentangkan untuk kita seperti yang kita alami sekarang. Aku khawatir kebaikan-kebaikan untuk kita datangnya dipercepat di dunia. Setelah itu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menangis dan meninggalkan makanannya. Itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sosok salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia tetap begitu terkesan, begitu menghormati, begitu memuliakan saudara-saudaranya yang lain. Pelajaran sederhana tentang penghormatan kepada sesama saudara muslim juga diajarkan oleh Imam Bakr bin Abdullah Al-Masni rahimahullah ketika menasihati, "Jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih tua darimu, katakanlah, orang ini telah lebih dahulu daripadaku dalam hal keimanan dan amal soleh. Ia lebih baik dariku. Jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih muda darimu, katakanlah, aku telah mendahuluinya dalam dosa dan kesalahan. Jadi dia lebih baik dariku." Cobalah perhatikan, saudaraku. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap dirinya lebih mulia, lebih patut dihormati, lebih banyak disegani, lebih bernilai karena ibadah, lebih hebat karena kedudukan, lebih senior karena lebih dahulu masuk Islam, dan semacamnya. Jiwa persaudaraan Islam menyerap ke dalam sanubari dan jiwa mereka, sehingga mereka lebih sering melihat kebaikan saudara-saudaranya ketimbang keburukan-keburukannya. Lalu, rasa ketundukan dan tawadhu mereka membuat mereka tetap merasa memiliki banyak kekurangan dibanding saudara-saudara mereka. Dan dari sikap itulah mereka selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahkan diriwayatkan kerap mengungkapkan satu perkataan hingga nyaris dihafal oleh para sahabatnya. Perkataan itu adalah ungkapan hatinya kepada sahabat-sahabatnya, "Antum jala'u qalbi, kalian adalah penyejuk hatiku." Indah dan menyentuh sekali kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Ia tokoh sahabat yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memahami Al-Qur'anul Karim, tapi dia begitu memiliki kenyamanan dan keintiman sendiri dengan saudara-saudaranya. Saudaraku, di mana figur saudara-saudara soleh di jalan Allah? Kenapa kita tidak segera mewujudkannya hadir di antara kebersamaan kita?

0: 1.1 Kumamba. RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pemirsa Sayap Dakwah TV, dimanapun Anda berada, pemirsa TikTok Rifki Ja'far Talib, Instagram Rifki Ja'far Talib Official, dan fanpage Rifki Ja'far Talib. Dan ini ada baru nih yang masuk nih, dari teman-teman Mario. Namanya Mario itu Majelis Roblox Indonesia.
2: Wih,
1: oh, ngeri gak?
2: Mario ya?
1: Mario.
2: M-nya Majelis, R-nya Roblox, I-O-nya Indonesia. Mario, Majelis Roblox Indonesia.
1: Kita kita kode dulu nih teman-teman, udah mulai gitu ya.
2: Dulu kita pernah di majelisnya itu ya, di majelisnya apa yang Naruto itu?
1: Naruto.
2: Anime, di anime, majelisnya anime.
1: Wibu.
2: Dan sampai sekarang Masya Allah, masih banyak yang nyebut Ustaz Naruto.
1: Alhamdulillah.
2: Ala kulli hal.
1: Ya, apapun itu kalau bisa membawa dampak positif kan ya, enggak apa-apa Ustaz ya.
2: Karena tujuan kita adalah merangkul siapapun agar mereka semakin ya, dekat dengan Allah dan agama Islam.
1: Gimana Bang siapa ini? Bang Rozan. Bang Rozan apa siapa namanya ya tadi? Ya, teman-teman Roblox udah ini belum ini? Udah nonton belum ini? Nah, ini mana lagi Ustaz? Yang siar RDI masih?
2: RDI masih.
1: Yang kemudian sudah
2: yang dua berikutnya nampaknya sudah sementara.
1: Masih ada.
2: We are break not quiet.
1: We are break not quiet.
2: Jadi kita ini sedang istirahat bukan berhenti. Kira-kira begitu.
1: Temporary ya.
2: Temporary.
1: Dan semoga, bismillah. Dan semoga juga sesuai dengan tema malam hari ini, Seth.
2: Apa temanya?
1: Ekonomi itu lagi ini kan lagi lesu.
2: Kabarnya. Siapa bilang lesu?
1: Tapi aman Ustaz.
2: Selama Pak Purbaya masih bisa tersenyum, maka ekonomi masih aman.
1: Masih aman. Ya, tapi lesu. Aman tapi lesu.
2: Begitu ya.
1: Itu kan. Kayak Ustaz tadi kan lemes kah? Lesu kan?
2: Aduh, ya saya astagfirullah.
1: Tapi kan aman hari ini.
2: Tapi aman.
1: Iya,
2: aman.
1: Itu maksudnya mungkin.
2: Walaupun lesu tetap aman. Jadi yang ditekankan malah keamanannya.
1: Malah
2: ya?
1: Amannya.
2: Bukan masalah ekonominya.
1: Bukan masalah apa ya? Apa istilahnya? Semangat apa itu? Naik itu apa?
2: Tren. Spirit apa?
1: Spirit.
2: Naik.
1: Spirit itu kan itu.
2: Minuman bersoda.
1: Minuman
2: itu.
1: Bersoda. Oh. Tapi kita akan banyak sharing Ustaz di
2: Boleh.
1: Di,
2: boleh,
1: apa
2: boleh,
1: namanya di tema malam ini. Jadi tidak mungkin kita tidak akan banyak membahas tentang
2: materi ya.
1: Materi yang spesifik ya karena tentu mengenai tema in this economy ini itu tentu yang terdampak itu sangat banyak sehingga yang dibutuhkan justru rasa
2: empati
1: karena semua merasakan gitu loh
2: dan kalau, ada banyak kisah tentang itu, ada banyak kisah, cuma memang sayangnya terkadang ada satu istilah fikih yang sangat bagus Pak, tapi nanti ya, lanjut dulu, ini materi. Soalnya antum lanjutkan dulu bagaimana
1: sambil mana? Nunggu ini Ustaz, sambil nunggu yang
2: teman-teman Roblox ya. Juga,
1: ya. Nah, di apa namanya? Di industri ekonomi ini semua terdampak dari sektor produksi terutama ya, dari produsen terus yang paling merasakan salah satunya yang paling merasakan tuh ekonomi kelas menengah.
2: Apalagi yang salah satu juga yang dampaknya itu besar karena memang bahan bakunya itu impor kedelai
1: ya,
2: yaitu tempe. Padahal kan tempe itu menyasar masyarakat desa kan,
1: jadi
2: bisa dibilang
1: banyak loh Ustaz. Tempe ini selain juga untuk konsumsi ya juga sebagian besarnya juga untuk bahan pakan ternak
2: kan? Iya.
1: Itu kan
2: kedelainya
1: itu kan sangat vital gitu,
2: betul, sangat vital dan mendasar pada langsung menyasar masyarakat bawah.
1: Iya.
2: Langsung menyasar masyarakat bawah. Tapi kok sayangnya nampaknya pemerintah kita masih adem-adem aja.
1: Masih adem. Tapi ya semoga lah nanti seiring berjalannya waktu juga akhirnya timbul kesadaran ya harapan kita ya. Karena bagaimanapun ketika masyarakat itu terdampak, ya semua kan feedbacknya akan kembali lagi ke pemerintah itu sendiri kan.
2: Iya.
1: Ketika masyarakat itu kemudian lesu, kalau sekarang lagi gencar-gencarnya apa giat narik pajak, tentu kan ya lesu juga pajak.
2: Kita yang udah susah, ada nggak lihat nggak video ibu-ibu di Jawa Tengah yang kemudian teriak-teriak di gedung DPRD, beliau bilang kita ini kerja ngerintis dari awal, ketika mulai bergerak merangkak pemerintah datang narik pajak, pernah lihat nggak video itu? Baru-baru ini ya. Jadi artinya kok nampaknya negara seluas Indonesia dengan sumber daya alam sekaya Indonesia kok justru penghasilan terbesarnya dari dalam tanda kutip ya memeras rakyat gitu. Jadi rakyatnya kayaknya nggak boleh hidup dengan mudah, diisep darahnya.
1: Jadi kalau kita ngomong ya negara ini hidup karena ada rakyat. Jadi begitu kan.
2: Padahal seharusnya rakyat itu diopeni oleh negara. Ini malah rakyat ngopeni negara. Gimana dong?
1: Waduh, apinya kesini, waduh.
2: Berarti antum mulai tepi jurang ini. Diingatkan oleh api.
1: Soalnya kita kan sering ini ada istilah itu abdi negara kan.
2: Abdi negara.
1: Abdi negara itu kan kalau kita ngomong pegawai yang berstatus pegawai negeri,
2: PNS lah.
1: Terus mungkin pejabat apa dan lain-lain lah. Nah, kalau kita kembalikan kepada arti yang sesungguhnya istilah abdi, itu kan budak ya Ustaz ya, abdun kan.
2: Iya.
1: Maka kita beribadah itu kan mengabdi.
2: Tapi sekarang kan terjadi pergeseran makna. Justru mereka-mereka yang menjadi abdi negara itu terkesan mereka duduk di tempat itu untuk dilayani.
1: Nah, kebalik kan.
2: Mendapatkan fasilitas yang mewah, mendapatkan pengamanan yang luar biasa, mendapatkan kenyamanan dalam setiap aktivitasnya. Bahkan sempat muncul isu beberapa waktu yang lalu, bahkan gedung DPR pun minta dirombak kan. Minta direnovasi, kemudian ada minta uang rumah, ingat gak?
1: Iya, benar.
2: Minta uang rumah. Yang dalam keadaan masyarakat kita di bagian bawah itu nyewa rumah aja susah. Mereka minta ada uang tunjangan rumah, Masya Allah.
1: Dan sekarang kalau kita ngomong abdi negara, mungkin yang lebih pantas itu ya guru honorer. Nah, terus kemudian mungkin bisa nakes juga, karena dua pilar ini, kesehatan dan pendidikan ini kan ya salah satu yang sangat penting gitu untuk menjaga keberlangsungan kehidupan bernegara juga kan.
2: Nah itu maka artinya kan yo kita saling bersinergi bagaimana kemudian ekonomi ini bisa membaik dalam keadaan rakyat juga bisa tersenyum. Maka lebih bagus kita ini bahasanya apa ya, berperan aktif untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Sip, gimana Abu Sanu, kita mau bahas apa malam hari ini?
1: Ya bahas itu bisnis ekonomi. Jadi di ekonomi ini mungkin kalau kita ngomong konsep rezeki ya Ustaz, sudah banyak sekali ya pembahasan tentang

0: ujiannya pemerintah untuk kemudian menyelesaikan itu demi kemaslahatan orang banyak.
1: Sesuai dengan kapasitasnya. Ya,
0: kalau itu melanda individu masyarakatnya, tentu mereka kan juga ada tanggung jawab keluarga.
1: Benar, benar.
0: Terus bagaimana kemudian ketika semua merasakan itu kan ya, kemudian mesti ngapain sih gitu loh. Betul, kita kan betul. Sabar udah enggak karu-karuan nih. Kalau kita ngomong orang udah. Indonesia ini sabarnya udah.
1: Bahkan kalau boleh ngutip ucapannya Cak Nun ya, Kyai Haji Ainun Najib, itu beliau bilang kayaknya rakyat Indonesia ini wali semua ini. Sudah dikuyo-kuyo seperti itu. Dikuyo-kuyo itu artinya udah dizolimi semacam itu. Kok seorep ail? Kok masih bisa hidup gitu? Artinya kan yo, memang udah nampaknya udah parah banget lah keadaan ini. Cuma yo tetap kita tidak akan menjadi seorang provokator yang kalimat-kalimatnya itu provokatif. Enggak, kita tetap akan memberikan masukan-masukan, insight yang positif agar kemudian dari dua sisi bisa mendapatkan porsinya yang lebih jelas. Syekh, tambahin kayunya, Syekh. Ya, ya. Barakallahu fik. Ayo, bismillah, kita mulai.
0: Kita mulai. Kita langsung mungkin umumkan Ustaz ya, umumkan
1: siapa tahu ada yang mau
0: bergabung di line interaktif ya, atau mungkin teman-teman dari komunitas Roblox ini udah mulai ada pertanyaan, silakan disampaikan lewat grup ya. Ada pertanyaan yang masuk, tapi kita umumkan dulu nomor interaktif yang nanti teman-teman bisa langsung menghubungi ke sini. Jadi silakan bisa call WA di 0858-5500-6017. Nah, jadi bisa langsung di call WA di 0858-5500-6017. Sekali lagi kami bacakan, bisa call WA di 0858-5500-6017. Tentunya kita akan utamakan tema pada malam hari ini sesuai tema yaitu In This Economy.
1: Dalam keadaan ekonomi semacam ini ya. Ya. Nah, saya kasih, atau ya. Ada pertanyaan dulu sebagai pembuka
0: ada,
1: ya?
0: Ada,
1: ya, ya, boleh.
0: Nah, ini pertanyaan dari teman-teman Roblox. Yang ada di Roblox ini, Mario,
1: Majelis Roblox Indonesia. Masya Allah, Majelis Roblox Indonesia.
0: Ya, panas saja nih. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biasanya kalau dengerin ceramah sering disuguhi dengan kata-kata seperti jangan terlalu fokus mengejar dunia, uang tidak bisa dibawa mati.
1: Ya.
0: Pada kenyataan semua di dunia ini dari hidup sampai mati butuh uang.
1: Betul.
0: Bagaimana cara menyikapi dinamika seperti itu Ustaz? Fokus apa yang harus kita lakukan? Apakah kata-kata ikut hanya menyuruh kita pasrah saja hidup tidak punya ambisi atau apapun untuk menaikkan derajat kehidupan? Ada juga orang yang bilang hidup itu jangan pasrah seperti air mengalir.
1: Wah ini pertanyaan realistis banget.
0: Ya.
1: Jadi memang banyak yang seperti itu terkesan para penceramah, para da'i, para mubalig itu kalau udah ngomong tentang agama, tentang akhirat, seakan-akan dunia itu gak ada artinya sama sekali.
0: Iya.
1: Nah kita bisa jawab dari beberapa sisi. Yang pertama, setiap para nabi dan rasul tidak ada yang pengangguran. Maka semua dari mereka itu adalah orang yang bekerja. Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad sempat menggembala kambing. Nabi Muhammad sempat menjalankan bisnisnya Ibunda Khadijah sebelum menjadi istrinya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, tidak ada seorang pun yang memakan hasil yang lebih baik dibandingkan sesuatu yang dihasilkan dengan tangannya, artinya orang yang bekerja. Bahkan kanan Zakaria Najaron, Nabi Zakaria itu tukang kayu kan begitu. Jadi artinya ketika disampaikan bahwa dunia itu enggak penting, itu juga lucu juga. Kita mau sedekah pakai harta, kita mau umroh pakai harta, kita mau haji pakai harta. Kita bikin pondok semacam ini yang insya Allah bisa kita gratiskan, itu pun juga perlu harta. Nah, tapi titik poinnya bukan pada mencari hartanya, tapi tujuan kita mencari harta itu untuk apa. Nah, ketika tujuan kita mencari harta itu untuk kemuliaan agama Islam, kemuliaan kaum muslimin, untuk membangun akhirat, maka tidak ada aibnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu al-mali salih li'abdi salih. Sebaik-baiknya harta itu ketika harta itu dipegang oleh seorang manusia yang soleh. Karena ketika harta itu dipegang oleh manusia yang soleh, maka harta itu akan keluar ke tempat-tempat yang baik. Nah, sehingga ketika kita itu disuruh pasrah seperti air yang mengalir, lah terus ikhtiar itu untuk apa? Kita berikhtiar semaksimal mungkin, kita berikhtiar untuk menjadi orang yang paling bermanfaat. Dan salah satu hal yang mendatangkan manfaat itu mau tidak mau adalah uang. Kalau kita punya uang, kita bisa nyekolahin.

0: orang lain, kita bisa membantu pengobatan orang lain, bahkan pemuda yang tidak mampu menikah karena kekurangan modal, kita bisa bikinkan usaha untuk dia sehingga dia bisa bekerja. Jadi artinya Islam itu bukan agama yang kemudian anti dengan dunia. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu. Yo, termasuk dari karunia dunia ini. Untuk apa? Untuk mencari kemuliaan kehidupan akhirat. Lalu Allah lanjutkan, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi bagianmu di dunia jangan dilupakan. Nah, maka artinya Islam itu tidak mengajarkan kita untuk miskin. Yo, enggak juga. Tidak, bahkan zuhud itu saja. Zuhud itu bukan berarti pakaiannya compang-camping, makanannya ala kadarnya. Tapi zuhud itu bagaimana dengan kekayaan yang kita miliki, kita tidak segan ketika kekayaan itu harus lepas dalam kemuliaan Islam. Jadi orang zuhud itu ya orang kaya. Tapi ketika uangnya harus dikeluarkan untuk Islam, dia enggak ragu sedikit pun.
1: Mungkin itu Satya, salah satu makna daripada kerja itu termasuk ibadah ya?
0: Kerja itu termasuk ibadah. Karena dari hasil kerja yang kita dapatkan, kita bisa menghindarkan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Kita bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri dengan nafkah yang halal. Kita bisa bersedekah, kita bisa umroh, kita bisa haji. Tentu dengan kerja. Kalau nggak kerja mau dapat duit dari mana? Ya. Nah, ini mulai panas kayaknya ini. Nggak apa mas, aman mas.
1: Jadi mungkin anu Ustaz, mungkin
0: jadi ini bukan sekedar apa seru-seruan ini karena memang dingin di sini. Dingin. Jadi kita perlu sesuatu yang lebih hangat.
1: Mungkin gini Ustaz ya, kalau gimana? Kadang itu yang sering salah paham ya, kita ini udah bahas berulang kali tapi ya perlu di reminder karena ini gendine, Pak.
0: Enggak apa-apa sih. Iya, dikurangi dikit. Nah, gitu ya, biar lebih awet.
1: Wah, ini pas rene loh. Wah, melocot ya sih.
0: Terus gimana?
1: Jadi ya mungkin yang sering salah paham itu kan orang menggeneralisir mengenai perkara dunia itu. Jadi
0: seakan-akan dunia itu jelek gitu.
1: Iya, seakan dunia jelek itu sehingga orang yang tersinggung dengan dengan dia bekerja kemudian disinggung masalah dunia. Sedangkan yang dimaksud hubud dunia sendiri itu kan ketika orang itu terlalaikan gitu kan.
0: Nah ini bagus nih. Ya, seperti yang Al-Akh Abu Shanum sampaikan tadi, kita pelajari dulu satu hadisnya. Dan kita akan cerita konteks hadis ini berbicara tentang apa. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, kelak di akhir zaman, kalian itu akan menjadi mangsa untuk umat-umat selain kalian. Kemudian salah seorang di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita menjadi sasaran mangsa dari mereka itu karena jumlah kita kecil? Kan Rasulullah mengatakan, tentu tidak. Justru jumlah kalian saat itu banyak. Tapi banyaknya kalian itu seperti apa? Ghutha. Ghutha itu artinya buih di lautan. Nah berarti Rasulullah mengatakan di sini bukan kuantitas. Tapi yang dicari sama Rasul apa? Kualitas. Nah sudah, kalau Rasulullah mengatakan, kenapa dengan jumlah kalian yang begitu besar, tapi justru kemudian kalian itu menjadi mangsa untuk umat yang lain, mangsa empuk untuk umat yang lain, karena kalian tertimpa penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia, terlalu cinta dunia, wa karahiyatul maut. Cinta dunia itu bukan berarti bekerja. Cinta dunia itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang lain sebagai pelengkap hadis ini. Al-hakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Yaitu ketika kita ini bermegah-megahan dengan dunia tadi. Jadi hasil dunia yang kita dapatkan bukan kita setorkan untuk akhirat, tapi untuk kenikmatan kita di dunia. Dalam ayat yang lain disebutkan pula, ini harus ngebut ini karena kita mulainya terlalu malam. Wailul likulli humazatil lumaza alladhi jama'a malan wa'addada. Kesukaannya cuma mengumpulkan harta dan dihitung-hitung terus. Karena dia menganggap dengan harta itu dia akan kekal. Dia tidak menyumbangkannya, dia tidak mendermakannya, dia tidak menggunakan harta itu untuk memuliakan orang tuanya, dia tidak menggunakan harta itu untuk bermanfaat bagi kaum muslimin.
1: Apalagi udah punya tabungan banyak masih nyuri.
0: Ini saya mau kabur kemana ini? Antum nggak sedang ngomong BGN kan?
1: Satu hari 1 M.
0: Loh, bukan 1 M loh. Oh, miliaran iya. Kalau yang konferensi pers itu kan miliaran itu kan miliaran. Artinya ya. Bisa jadi 2, 3, 4
1: satu
0: atau
1: orang, satu orang.
0: Itu kalau buat bikin Pondok Rimba Wonagung sebulan kelar kayaknya ya.
1: Padadan itulah. Adalah
0: kan? Sudah nah. Maka sekarang kita ulang ya. Jadi ketika hadits itu mengatakan asabakumul wahan, kalian akan tertimpa penyakit wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Dan cinta dunia itu jangan diartikan orang kaya. Oh, kaya mobilnya bagus berarti cinta dunia. Belum tentu. Tapi dijelaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Yang pertama tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka yang senantiasa bermegah-megahan sampai mereka lupa tentang akhirat sampai mereka mati, tidak didermakan uangnya.
1: Berarti ada embel-embel orang yang suka bermegah-megahan. Ini enggak disebutkan orang kaya kan disebut bermegah-megahan.
0: Ya orang-orang miskin pun ya bisa
1: artinya. Ya orang miskin kalau zaman sekarang kan ada orang yang belan-belani pinjol agar dia terlihat kaya.
0: Iya. Maka ada kalimat yang keren yang sempat saya dengar. Kita ini sekarang meminjam uang untuk memamerkan diri kita kepada orang yang tidak kita kenal atau kurang lebihnya seperti itu. Jadi artinya kita ini membela bela-belain harus pinjam uang untuk menunjukkan siapa kita kepada orang yang tidak kita kenal.
1: Validasi,
0: flexing di medsos segala macam. Nah, kemudian ayat yang kedua, alladzi jama'a mala wa 'addada. Jadi kerjaannya cuma mengumpulkan uang terus sehingga uang itu tidak berputar. Dikumpulkan sama dia.
1: Tidak bermanfaat.
0: Nah, itulah baru yang disebutkan hubbud dunia.
1: Berarti di sini poinnya Ustaz, yang bikin uang itu tidak bermanfaat ya personal itu sendiri.
0: Ya merekanya. Jadi karena harta itu kan tidak bisa dihukumi.
1: Ya.
0: Uang itu tidak bisa dihukumi jelek, tidak bisa dihukumi baik. Kan tergantung uang itu dipakai untuk apa, sebagaimana pisau. Kita membuat pisau, yo pisau itu bisa jadi jelek kalau dibuat untuk kejahatan.
1: Iya.
0: Tapi pisau itu bisa berarti baik kalau digunakan untuk sesuatu yang manfaat.
1: Masak di dapur SPPG misalnya.
0: Saya kayaknya mau kabur aja ini. Nah udah. Karena kalian tertimpa penyakit al-wahan, hubbud dunia. Iya. Nah, kalau sudah terlalu cinta dunia, normal, akhirnya apa? Takut mati. Kenapa takut mati? Karena dia tahu semua uang yang telah dia miliki hanya terkumpul di dunianya. Sehingga dia pun pada hakikatnya ngerti, kalau saya mati, saya belum punya simpenan untuk akhirat saya. Nah, itulah yang kemudian dibilang tercelanya dunia. Tapi kalau dunia digunakan untuk haji, umroh, membangun sekolah, memberikan makan gratis kepada siswa sekolah se-Indonesia, oh itu kan luar biasa.
1: Apalagi di saat banyak masyarakat itu terdampak, ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan untuk mengambil, mencurangi itu untuk dirinya. Ini kan double ini kan. Oh,
0: antum ingat gak waktu COVID, Corona, itu kan ternyata uang bansos kan ditilap juga ternyata. Masuk kan sudah?
1: Oh iya.
0: Bayangin, ketika masyarakat sedang susah, ini uang bantuan untuk mereka dikorupsi oleh orang yang kaya.
1: Double.
0: Apa pelakunya?
1: Double.
0: Iya, bukan cuma double, itu triple bisa.
1: Iya, menyakiti orang banyak, mencurinya itu sendiri. Siapa lagi Ustaz satunya?
0: Mencurangi orang banyak, mencuri, tidak punya rasa empati. Oh iya, banyak sekali.
1: Rakus, kikir, waduh, banyak ya.
0: Khianat.
1: Aduh.
0: Banyak sekali. Jadi yo. Memang repot lah. Nah, maka dengan itu tidak ada yang tercela dengan dunia ini kecuali ketika dunia itu digunakan untuk sesuatu yang buruk. Tapi coba kita lihat semacam ini. Kita sekarang berada di lokasi proyek pembangunan Pondok Rimba yang insya Allah ini dari harta yang kita kumpulkan dari kaum muslimin yang tentu ketika mereka mampu menyedekahkan hartanya berarti kan mereka punya dunia kan. Tapi dunia itu tidak menjadikan mereka lalai. Nah, begitu. Jadi kalimat seperti yang ditanyakan oleh teman-teman Roblox tadi atau Mario ya, Majelis Roblox Indonesia, itu kita akan jelaskan ya bahwa dunia itu tidak tercela ketika digunakan untuk sesuatu yang baik.
1: Keren loh tapi pertanyaannya, Masya Allah.
0: Bagus.
1: Ini kita baca lagi Ustaz pertanyaannya.
0: Ya silakan.
1: Ini agak sensitif.
0: Agak berat nih.
1: Karena apa? Menyangkut dadadan. Enggak sih, cuman kita baca aja lah.
0: Ya,
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mohon izin bertanya terkait tema indeks ekonomi. Pertanyaannya ada tiga nih. Yang pertama, apakah inflasi dan mahalnya biaya hidup saat ini termasuk tidak kompetennya pemimpin merupakan ujian, teguran, atau bentuk takdir yang harus diterima dengan pasrah?
0: Ini dulu saya jawab. Siap. Jadi, keadaan ekonomi saat ini, apakah itu takdir, teguran, atau kita harus pasrah saja? Jadi begini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, terutama yang sedang bertanya dari Majelis Roblox Indonesia, tidak ada takdir yang datang kepada kita tanpa sebab. Jadi semua takdir itu pasti melewati sebabnya. Misalkan orang ditakdirkan kaya, pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Dia orangnya disiplin, etos kerjanya baik, orangnya juga hemat, kemudian orangnya itu juga pandai mengelola keuangan, sampai pada akhirnya dia mencapai takdir kaya. Nah, sehingga ketika keadaan ekonomi seperti ini, itu takdir. Kita bilang ya pasti takdir, karena kalau bukan takdir tidak akan sampai kepada kita. Tapi takdir itu ada asal-usulnya, apa yang menyebabkan kita masuk pada takdir seperti ini. Apakah pemerintah yang kemudian salah kelola negara? Bisa jadi. Apakah karena dampak ekonomi global? Ya bisa jadi. Tapi semua faktor itu saling berkaitan, sehingga yang kita selesaikan terlebih dahulu yang mana? Yang paling dekat dengan kita. Ya mungkin dalam keadaan ekonomi seperti ini kok pemerintah terlalu menghambur-hamburkan uang dengan program-program yang tidak terlalu penting, dengan program ke luar negeri yang mungkin terlalu sering, bahkan kemudian dibilang juga staf yang diajak ke luar negeri jumlahnya terlalu banyak, kemudian kunjungan. Nah, maka artinya kan pasti itu takdir, tapi takdir itu ada sebabnya. Kemudian yang kedua?
1: Nah, pertanyaan kedua yaitu bagaimana konsep tawakal yang benar terkait rezeki ketika mencari pekerjaan?
0: Tawakal yang benar itu ada dua rukunnya. Rukun tawakal yang pertama adalah ats-tsiqatu billah, yakin pada kekuatan Allah. Jadi dia yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak mungkin dia akan bertawakal. Yang tawakal itu artinya adalah bersandar kepada Allah kalau dia tidak yakin bahwa Allah itu maha kuat. Nah, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua dari tawakal adalah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ya berusaha semaksimal mungkin dengan setiap peluang yang Allah beri. Nah, maka contoh paling gampang hadis tentang tawakal itu kan seekor burung. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar, sebagaimana tawakalnya seekor burung, maka Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana tawakalnya seekor burung itu? Dia pergi di waktu pagi dengan tembolok yang kosong dari makanan, dan dia pulang di sore hari dengan tembolok penuh terisi makanan. Nah, maka artinya bertawakal dan ikhtiar. Nah, sekarang begini, masalahnya adalah ada yang menjanjikan 19 juta lapangan kerja.
1: Takdir.
0: Sempat ada kalau nggak salah ya?
1: Ada. Saya juga sempat dengar kok.
0: 19 juta lapangan kerja itu?
1: Iya, 19 juta lapangan kerja atau 19 ribu dolar Amerika.
0: Panas.
1: 19 ribu rupiah per dolar.
0: Wow. Nah, sekarang masalahnya adalah terkadang ada pekerjaan, tapi kita mungkin yang terlalu pilih-pilih. Nah, seharusnya kalau dalam keadaan yang seperti ini, gak usah terlalu pilih-pilih pekerjaan. Yang penting bisa menghasilkan uang dulu, kan begitu. Intinya apa? Halalan, thayyiban. Pekerjaan itu pekerjaan yang halal, dan pekerjaan itu pekerjaan yang baik. Tidak mendatangkan mudarat untuk kita, yang penting dapur bisa mengepul. Itu yang pertama, silakan berikutnya.
1: Kemudian yang pertanyaan ketiga yaitu, saat pajak tinggi yang tidak rasional, padahal...
0: Tunggu dulu.
1: Gimana?
0: Pajak tinggi tidak rasional, nyindir siapa ini? Saya nggak ikut-ikut. Pak Purbaya, saya pro dengan Anda. Saya Purbaya lovers.
1: Apalagi kalau senyum.
0: Ah, udah ekonomi aman dah. Pokok kalau Pak Purbaya masih bisa senyum, ekonomi aman. Tapi kalau udah mulai batuk, saya udah 3 hari ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
1: Berarti
0: Allah
1: kurang aman Allah. Ya?
0: Kurang aman.
1: Saat pajak tinggi yang tidak rasional, padahal mendapatkan rezeki begitu susah, apakah bersikap rebel? Rebel ini kontra apa?
0: Ya, melawan.
1: Melawan, mm-hmm. rebel ini melawan. Dengan mengemplang pajak termasuk dosa.
0: Wallahu a'lam bissawab. Saya enggak bisa jawab ini.
1: Sensitif
0: ini,
1: ya,
0: karena sensitif. Selain sensitif memang jawabannya bisa menjadi bumerang. Kalau kita bilang rebel itu nanti boleh, akhirnya orang pada rebel, pajak gak dibayar, kita yang kena. Kalau kita bilang gak boleh, dalam keadaan juga ekonomi lagi susah. Terus mereka mau bayar pajak pakai uang apa? Sementara listrik mahal, kemudian biaya hidup juga mahal, makan kita belanja ke pasar juga semakin mahal. Bahkan untuk terkadang kehidupan sehari-hari aja, udah sekarang ini udah ngerem-ngerem banget. Jadi pertanyaan ketiga, wallahu a'lam bishawab, saya nggak bisa jawab. Walaupun kita pernah undang satu ustadz ya, antum ingat nggak di Sumber Agung dulu, Masjid Nurul Huda, beliau itu mengatakan berbohong itu berbeda dengan tidak menjelaskan yang sebenarnya. Ingat nggak ustadz siapa? Ya. Ketika ada pertanyaan tentang pajak.
1: Ya.
0: Padahal beliau salah satu ustadz yang berkompeten di bidang itu dan ustadz yang thiqoh lah, saya anggap thiqoh itu terpercaya. Beliau bilang berbohong itu berbeda dengan tidak menjelaskan kebenaran. Misalkan kita punya uang 7 triliun, terus datang petugas pajak, itu antara bohong dengan tidak menjelaskan apa adanya itu menurut beliau berbeda. Walaupun yo tentu ini statement yang bisa diperdebatkan ya, cuma kan artinya hukum pajak itu sendiri seperti apa juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan boleh ketika pajak itu kembali untuk kemaslahatan masyarakat, dan sebagian mengatakan tidak boleh karena Rasulullah menjelaskan dengan hadis yang jelas al-maksu haram, pajak itu haram. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mungkin kalau tanyanya ke saya jawab.
0: Tapi Roblox ini pertanyaannya ngeri-ngeri juga ya. Wah, udah kita enggak usah live di Roblox lagi lah.
1: Mungkin kalau tanyanya ke saya mungkin saya jawab.
0: Apa jawaban
1: saya
0: antum? Iya, gimana? Kalau antum gimana?
1: Ya gimana caranya enggak bayar?
0: Gimana caranya biar enggak bayar tapi aman?
1: Tapi aman.
0: Gimana kira-kira?
1: Ya, ke Pondok Rimbawana Agung kan enggak dikejar.
0: Orang ini pas. Apanya yang mau dipajekin di sini?
1: Makanya.
0: Orang kita beli besi sudah ada pajaknya, kita beli semen sudah ada pajaknya.
1: Iya sih ya.
0: Kita
1: jadi gini loh,
0: masukin listrik juga ada biayanya.
1: Kalau kita ngomong, kita pengennya nggak bayar, ya nggak bisa juga ya, karena setiap kita beli itu bayar.
0: Bayar, kita beli sabun bayar pajak, kita beli pasta gigi ada pajaknya.
1: Diplomatis.
0: Bahkan
1: banget.
0: Kita, ya semua lah kita kesini tadi pakai mobil. Itu mobil juga ada pajak tahunannya.
1: Nah,
0: iya enggak?
1: Betul. Dan terkenal tinggi juga ini.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Enggak. Mobil antum itu berapa? 4 juta lebih ya?
1: Aduh. 4 juta lebih.
0: Tapi masih taat pajak kan?
1: Gampang opname.
0: Lanjut, Seh. Lanjut.
1: Dari teman-teman Roblox kalau masih ada monggo. Ah, ini ada.
0: Waduh, kayaknya berat-berat Roblox nih.
1: Iya. Ustaz, aku pribadi ingin nanya, di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan penghasilan yang cukup, loh, ini kan sudah tadi ya?
0: Yang tadi ya.
1: Bagaimana cara menjaga tawakal tanpa menjadi pasif? Udah tadi ya?
0: Beda. Ini bagus ini. Jadi, dikala memang mencari pekerjaan itu susah, bagaimana tetap menjaga tawakal agar tidak merasa apa?
1: Tanpa menjadi pasif.
0: Pasif. Nah, ini bagus sekali. Jadi begini, saya punya satu video, cuma mungkin masih ada ya. Ada satu orang berbicara di video itu, ana rasa keren banget. Beliau bilang begini, kalaupun saat ini aktivitasmu tidak menghasilkan uang, minimal aktivitasmu bermanfaat. Itu kalimat saya anggap luar biasa. Jadi jangan berharap setiap aktivitas kita itu menghasilkan uang. Tapi yakinlah, Anda harus yakin setiap apa yang Anda lakukan itu bermanfaat. Nah, itu kalimat keren. Karena apa? Sesuatu yang bermanfaat, kalaupun tidak menghasilkan uang saat ini, minimal menjadi simpanan untuk kita di masa yang akan datang. Misalkan, kita tidak bisa bekerja dengan pekerjaan yang menghasilkan uang saat ini. Minimal, bacalah buku. Menambah informasi, menambah wawasan, menambah ilmu. Karena apa yang kita baca saat ini, itu akan menghasilkan sesuatu yang positif di masa yang akan datang. Nah, sehingga tawakal kita ketika kita di masa susah mencari kerja seperti ini dengan menghasilkan uang yang begitu berat, isi waktu dengan sesuatu yang positif. Olahraga, membaca buku, mencari ilmu, mengikuti seminar-seminar yang gratis, kalaupun harus buka YouTube yang mendatangkan insight yang positif. Jangan kemudian udah cari kerja itu susah, menghasilkan uang apalagi semakin susah, Anda malah rebahan nonton Netflix yang kemudian, gak apa disebut ya? Nonton Netflix yang kemudian sekedar menjadikan hati Anda semakin mengharu biru, semakin melo segala macam, malah gak manfaat. Jadi setidaknya kalaupun aktivitas saat ini tidak menghasilkan uang, tapi Anda harus yakin aktivitas Anda bermanfaat. Membantu orang lain, menjenguk orang yang sedang sakit, membaca buku, olahraga, itu sesuatu yang positif supaya Anda tidak terlalu pasif. Nah, maka nanti dengan perbuatan-perbuatan positif yang tidak pernah Anda hentikan, maka insya Allah Pak, kita yakin satu hal yang merupakan janji Allah, balasan dari suatu kebaikan akan mendatangkan kebaikan yang serupa. Ini repotnya sekarang, udah cari pekerjaan susah, menghasilkan uang lebih susah, kerjaannya cuma cangkruan di pinggir jalan sambil ngopi. Lalu terus Anda sambil ngopi begitu terus mengeluh. Wah yo, kan yo, lucu sekali.
1: Ya itu tadi berarti malah gak cocok dengan tuntutannya ya kan. Pengennya iya. Tetap bisa survive kan.
0: Nah maka survive itu kan bukan berarti dengan diam kan. Orang survive itu harus bergerak.
1: Kalau kebiasaannya seperti itu ya, dari masa ekonomi mudah pun ada orang kayak gitu kan.
0: Bah yo.
1: Dan yo sambat gitu.
0: Kalau cari yang seperti itu memang itu sudah watak sih ya. Wataknya memang watak mengeluh. Yeah. Mau dikasih kegiatan seperti apapun tetap mengeluh. Nah,
1: tentu ini beda dengan orang-orang yang memang kerjanya udah serius, udah ikhtiar apapun dilakukan. Apalagi sekarang kan teman-teman online shop yang di marketplace kan juga potongannya semakin banyak.
0: Yang awalnya nggak ada ya?
1: Bukan nggak ada, bahkan ya, kecil. Katanya, ya masih
0: katanya
1: ada.
0: Bisnis online itu kan dulu nggak ada pajaknya, sekarang mulai ada. Atau itu yang antum maksud?
1: Mulai ada itu sudah beberapa waktu tahun terakhir sebelumnya. Ini. Kemudian ada pajak, terus ada lagi gelombang protes. Tapi ya terus, okelah ternyata masih dapat nih. Ya. Terus yang akhir-akhir ini yang rodok nemen gitu loh, agak-agak parah gitu. Sampai beberapa toko itu udah belum tikar dan sebagainya itu. Seperti itu ceritanya.
0: Ada yang lain?
1: Ada Ustaz, ini. Ustaz tolong paparkan arti dari hadis kayaknya Ustaz ya. Sebelum keringat turun upah sudah dibayar ini loh.
0: Apa? Oh na'am, itu termasuk perbuatan baik seorang bos. Itu adalah bayarlah gajinya sebelum keringatnya mengering. Itu kan kinayah, itu hadis, sahih. Tapi itu seperti kiasan saja artinya. Jangan sampai mereka itu pekerjaannya sudah beres. Kemudian gajinya belum terbayarkan. Kewajiban sudah mereka tunaikan, tapi hak belum mereka dapatkan.
1: Atau tertunda-tunda gitu ya.
0: Tertunda. Nah, itu bisa diimplementasikan di dalam banyak bidang. Tentu yang pertama, bisa juga untuk rumah tangga. Rumah tangga itu jangan sampai ketika istri sudah melakukan kewajibannya, kita tidak memberikan haknya. Begitu pula sebaliknya kepada suami. Jangan sampai ketika suami telah menunaikan kewajibannya, istri tidak menunaikan haknya. Atau pemerintah kepada rakyat, ketika rakyat sudah taat membayar pajak, jangan sampai dong pemerintah itu zalim dengan pajak itu yang kita bayarkan dengan keringat yang luar biasa, oleh kalangan atas dipakai untuk foya-foya, pesta, ulang tahun di luar negeri, kemudian apa lagi?
1: Beli sapi.
0: APBN ya. Jadi uang saya itu ya. Nah, maka termasuk untuk pekerja, jangan sampai bos, atasan itu zalim kepada anak buahnya. Dengan cara apa? Dengan cara anak buahnya sudah melakukan semua yang mereka, semua yang menjadi tugas mereka, ternyata bosnya tidak kunjung membayarkan kewajibannya kepada karyawan tersebut. Kan seperti itu. Nah, sebenarnya masalah ini, Syekh, ramenya itu kan, ketika ada salah seorang yang kemudian posting. Postingannya itu, Allah yang menjamin rezekimu ketika dolar seharga sekian. Dia pun Allah yang akan tetap menjamin rezekimu ketika dolar itu 18.000 rupiah. Kan ramenya kan gara-gara itu ya, seakan-akan ada seorang mubalig, seorang da'i, tokoh umat yang kemudian terkesan tidak berempati dengan keadaan masyarakat dan terkesan mengentengkan masalah. Nah sebenarnya kan begini, sebenarnya Nah ini setengah 10 ini.
1: Padahal tengah hutan loh, kok ada lonceng.
0: Jadi lonceng ini artinya teman-teman yang sedang kerja lembur itu udah waktunya berhenti. Waktunya udah habis.
1: Yep.
0: Nah begini, ada satu kaidah emas. Apa kaidahnya itu? Mutabaqatul kalam ala muqtadhal hal. Jadi menyesuaikan topik pembicaraan sesuai dengan keadaan. Begini, ketika ekonomi susah seperti ini kan keadaannya yang kita anggap adalah keadaan yaitu bagaimana pemerintah salah mengurus negara. Salah di dalam memanage suatu negara. Tapi kemudian justru yang disampaikan mengenai tauhid, akidah, keyakinan bahwa Allah itu menjamin rezeki. Kalau kalimat tauhid Allah menjamin rezeki, rezeki kita pasti tidak akan dimakan orang lain, akan sampai, itu perkara yang lain, itu keyakinan dalam bidang akidah.
1: Fundamental ya.
0: Fundamental, dan kita yakin semua itu. Nah, tapi kemudian yang menjadi masalah adalah munculnya keadaan ekonomi seperti ini, itu bukan masalahnya sekedar sesederhana keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah pasti jamin rezeki, tapi ada salah kelola negara.
1: Ibaratnya nah, ibaratnya gini, Ustaz. Kita ini lagi ada syirkah sama orang, tapi syirkah sama orang, tapi ada sesuatu penyelewengan.
0: Nah, ya. Terus kita bilang, oh, enggak apa-apa, yang kalau rezeki saya yo akan sampai kepada saya. Ya. Dia enggak ngurus penyelewengannya, ya, kan?
1: Enggak.
0: Nah, atau contoh lain begini, misalkan lagi marak pembegalan.
1: Ya, pembegalan.
0: Orang dibunuh di mana-mana. Ya. Terus dia bilang, oh tenang aja, nyawa itu di tangan Allah, hidup matiku di tangan Allah. Kemudian begalnya tidak diringkus, tidak diselesaikan kan? Yo, itu yang kemudian saat ini menjadi pemantik masalah. Seakan-akan agama itu hanya dijadikan penenang untuk orang-orang miskin. Faham nggak? Jadi seakan-akan agama itu hanya untuk menjadi obat bius agar mereka tidak protes. Padahal inti masalahnya bukan sekedar pada masyarakat yang mulai panik dengan keadaan dolar yang begitu tinggi, tapi kemudian kita melihat ada pengelolaan negara yang kurang tepat, mungkin penghambur-hamburan uang pada program-program yang tidak manfaat. Nah, sehingga dari situ ada satu hadis yang cukup menarik sih. Hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa orang utusan dari suku Mudhor. Dan ketika mereka itu datang, itu kelihatan banget di raut wajah mereka, dari pakaian mereka itu kelihatan mereka itu sedang kelaparan. Maka apa yang terjadi? Disebutkan dalam hadis ini, saya bacakan aja hadisnya biar lebih jelas. Ketika Rasulullah mendapatkan utusan, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika suatu hari sekelompok orang dari suku Mudhor datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kelaparan. Kondisi mereka sangat memprihatinkan, pakaiannya compang-camping dan guratan kelaparan itu terlihat jelas di wajah mereka. Ini kan menunjukkan masyarakat di kalangan bawah yang saat ini pun juga tidak sedikit kan? Karena angka kemiskinan di masyarakat kita ini ternyata juga banyak begitu. Ketika melihat pemandangan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menceramahi mereka. Diceramahi, ini bapak-bapak tukang mau pulang, mau istirahat. Tapi suara motornya masih, nanti kita dengerin dulu lah. Kita santai dulu. Oh gak masuk ya?
1: Ya.
0: Nah sudah. Maka ketika mereka datang dengan raut wajah yang menunjukkan kelaparan, dengan pakaian yang mulai kelihatan kusut, ketika mereka datang, Rasulullah tidak langsung mencegat mereka dengan kalimat apa? Tenang, rezekimu dijamin oleh Allah. Enggak. Karena Rasulullah tahu ini saya sedang menghadapi orang yang sedang kelaparan. Mana mungkin orang yang sedang kelaparan, panik karena PHK, tidak tahu bulan depan mau bayar sekolah anaknya pakai uang apa, bahkan boleh jadi sekarang anaknya sedang sakit, dia tidak bisa membelikan obat untuknya. Itu maka kalimat tenang rezekimu dijamin oleh Allah, itu bukan kalimat yang tepat di saat tersebut. Paham gak sampai sini? Nah tapi apa yang terjadi, ketika orang-orang dari suku Mudhor itu datang, maka Rasulullah langsung wajahnya itu berubah pucat. Ini menunjukkan empati yang luar biasa. Bukan kemudian tiba-tiba langsung, tenang ya, rezekimu dijamin oleh Allah. Barang siapa yang sholatnya baik, maka Allah akan menjamin rezekinya. Enggak. Maka dibilang, fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah. Maka tiba-tiba wajah Rasulullah itu langsung pucat karena Rasul sangat berempati kepada mereka yang sedang tertimpa kelaparan. Nah, lihat ini metode dakwahnya Nabi. Bukan sekedar menenangkan dengan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi. Nah, maka ketika wajah Rasulullah berubah seperti itu, maka apa yang terjadi? Langsung Rasul turun tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Lalu apa yang Rasul lakukan? Rasul cari apapun di dalam rumahnya yang bisa disedekahkan untuk orang-orang dari suku Mudhor yang kelaparan tadi. Jadi bukan ceramah dulu, tapi action dulu.
1: Talk less, do more.
0: Do more. Nah, itu kayak iklan rokok. Nah, kan? Maka Rasulullah langsung masuk ke dalam rumahnya dan beliau mencari apapun di dalam rumah itu yang memang bisa disedekahkan kepada orang yang datang dalam keadaan kelaparan tadi. Apa yang terjadi setelah itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Setelah Bilal azan, kemudian sholat, kemudian selesai sholat, maka Rasulullah berdiri di atas mimbar. Baru kemudian Rasulullah tidak menceramai orang yang sedang kelaparan tadi. Tapi Rasulullah justru membangun empati untuk para sahabat agar mereka tahu orang kelaparan itu enggak enak. Bagaimana kita berusaha berempati, tapi empati itu bukan cuma perasaan saja, tapi betul-betul menggerakkan mereka untuk membantu orang yang sedang kelaparan. Maka Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang pentingnya takwa. Rasulullah membacakan ayat tentang pentingnya berbagi. Lalu mengetuk hati para sahabat untuk segera bertindak nyata. Lihat ini. Antum cek nanti hadisnya dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka setelah ceramah Rasulullah selesai, maka para sahabat segera bergerak dengan cepat mengumpulkan gandum, mengumpulkan kurma, sampai pakaian, sampai apa yang disedekahkan oleh para sahabat itu menggunung sampai setinggi dua gunung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah bantuan itu terkumpul, konkret ini, bukan kemudian sekedar terkesan nir empati dengan mengucapkan rezekimu dijamin oleh Allah. Tapi kan jaminan dari Allah itu bukan Allah itu turunkan gandum dari langit, Allah turunkan beras dari langit. Itu kan lewat uluran tangan kita, lewat kita yang berempati kepada orang-orang yang sedang kesulitan mencari kerja, kesulitan anaknya berobat, kan seperti itu. Ketika bantuan itu telah terkumpul, apa yang terjadi? Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annahu madhhabatun. Sampai setelah bantuan itu terkumpul, aku melihat wajah Rasulullah itu berubah dan wajahnya begitu bersinar karena Rasulullah tahu kelaparan yang dialami oleh suku Mudhor ini akan segera terselesaikan. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana menyesuaikan apa yang diceramahkan dengan apa yang sedang terjadi. Nah, ini terkesan yang kemarin itu dan viral banget sampai di posting ulang oleh banyak orang. Banyak orang kan walaupun yo tentu kalau ngomong niat, Pak, tentu semua orang punya niat yang baik, kan? Tapi kan tidak hanya niat yang baik cukup. Nah, maka di dalam surat Al-Isra juga, antum bisa buka nanti dalam surat Al-Isra ayat yang ke-28. Itu ketika terjadi keadaan-keadaan yang kurang baik, ketika ada orang-orang yang membutuhkan materi kepada kita, tapi ternyata kita tidak mampu membantunya. Itu bukan kemudian kita ceramai mereka untuk menguatkan akidah. Memang benar, penguatan akidah itu sumber dari semua penyelesaian masalah. Tapi kemudian Allah berfirman, ucapkanlah kepada mereka qawlan maisura. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang menyenangkan. Nah, kalimat yang menyenangkan itu bukan kemudian kalimat yang seakan-akan menceramai mereka, seakan-akan mereka gak yakin terhadap jaminan rezeki dari Allah. Nah, itu yang kemudian perlu kita luruskan. Jadi narasi-narasi yang muncul di masa-masa ekonomi seperti ini, jangan narasi yang malah menyudutkan orang-orang miskin. Tapi narasi yang mengajak orang kaya untuk berempati kepada orang miskin, bukan sekedar dengan perasaan, tapi dengan tindakan.
1: Kalau boleh kita kasih pendapat, Ustaz. Agar orang percaya bahwa Allah menjamin rezekinya, ayo kita buktikan dengan
0: kita yang mengeluarkan rezeki itu. Rezeki. Kita keluarkan, kita bagi kepada mereka. Nah, ini tepat sekali. Itu kan artinya memindahkan dari narasi sekedar empati rasa dan ucapan menjadi narasi berpindah pada aktivitas yang konkret. Nah, seperti di teman-teman kita sekarang sudah lama bahkan ya berbagi telur itu ya.
1: Iya.
0: Sudah lama berbagi telur kepada guru-guru ngaji, kemudian bahkan di sekolah-sekolah yang kita bina juga kita berbagi telur di setiap bulannya. Itu kan artinya dari sekedar narasi Allah menjamin rezekimu, tapi kemudian berubah menjadi narasi perbuatan konkret di mana mereka betul-betul menjadi yakin, oh ternyata benar rezeki saya dijamin oleh Allah. Dengan cara apa? Kita yang masih Allah berikan kemampuan dan mudah-mudahan terus Allah jaga semua ini, kita datang kepada mereka, kita ulurkan bantuan kepada mereka. Kan begitu, Syekh. Apa pertanyaan dari teman-teman Roblox
1: ya, dari YouTube ya sekarang, Ustaz.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara kita bersabar dalam menghadapi kehidupan ini, Ustaz? Misalnya begitu pesatnya naiknya dolar pada hari ini.
0: Coba antum itu untuk ulang. Gimana?
1: Nah, ini kita jawab sesuai pertanyaan ya. Jadi tolong nanti kalau mau mungkin kurang relate. Nah, ini difahami karena kita sedang menjawab apa yang ditanyakan. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana caranya kita bersabar dalam menghadapi kehidupan ini? Misalnya begitu pesatnya naiknya dolar pada hari ini.
0: Iya.
1: Mungkin menghadapi fenomena naiknya dolar ini, dia minta saran nih, cara sabar nih gimana nih?
0: Nah, Sito, bagus. Ini ada dua sisi yang perlu kita sampaikan. Sisi teori dan sisi secara aplikasi. Kan teori kalau nggak bisa diaplikasikan, ya terkesan, mohon maaf ya, dalam tanda bahasa kasar itu bullshit lah. Kalau cuma narasi tanpa bisa dijalankan menjadi sebuah aksi. Jadi yang pertama yang kita perlu fahami, tidak ada ujian di dunia ini yang melebihi batas kemampuan. Dan itu sudah menjadi kaidah dari setiap ujian yang Allah beri. Ini rumus baku dari ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau kita berbicara narasi secara teori ya, inna ma'al usri yusra. Allah tidak akan menciptakan kesulitan itu sendirian. Tapi justru di dalam surah Wal Asr, Allah mengatakan satu kesulitan akan Allah ganti dengan dua kemudahan. Kembali teori. Kemudian yang ketiga lagi tentang teori. Orang-orang yang Allah uji itu justru orang-orang yang Allah cintai. Maka disebutkan di dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum. Allah itu ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji mereka. Baru efeknya setelah itu, barang siapa yang ridho, Allah akan ridho kepadanya. Barang siapa yang murka, Allah akan murka kepadanya. Jadi bukan sekedar ngomong tentang ujiannya, tapi dampak apa yang ada di balik ujian. Kemudian teori lagi dalam surat Al-Baqarah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat. Ujian itu pasti datang kepada orang beriman. Salah satu bentuk ujiannya apa? Kekurangan harta. Tapi Allah bilang, wabashiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar itu? Mereka yang yakin bahwa kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Itu semuanya tataran teori. Bahkan innallaha ma'as sabirin, pertolongan Allah akan senantiasa datang kepada orang yang sabar. Nah, sekarang kita mau pindah dari narasi yang berupa teori tadi, apa wujud konkretnya agar kita bisa sabar? Antum cek satu ayat saja. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan dua cara, dengan sabar dan dengan sholat. Nah, sabar di dalam ayat ini yang menarik pertolongan Allah, sebagian ulama tafsir mengatakan puasa. Nah, sehingga apa cara konkret kita untuk melatih sabar di masa yang serba terhimpit seperti ini? Perkuat ibadah. Memperkuat koneksi antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini seburuk apapun keadaannya, apabila kita dekat kepada Allah, maka tetap akan menjadi baik untuk kita. Kenapa begitu? Perut boleh lapar, tapi ketenangan hati Allah yang memberi. Badan boleh sakit, tapi ridho dengan penyakit itu Allah lah yang memberi. Kita boleh miskin, tapi hati yang kaya itulah anugerah dari Allah kepada kita semua. Dengan cara apa? memperkuat ibadah kita kepada Allah. Tapi ingat, ibadah tok tanpa ikhtiar duniawi sudah diketawain sama Nabi. Karena apa? Dikatakan langit itu tidak akan menurunkan emas ataupun perak. Maksudnya ibadah diperkuat, ikhtiar duniawi itu harus dilakukan dengan penuh optimisme. Ikhtiar. Orang Jawa bilang sing penting gelem obah. Kalau orang Arab bilang fil harakati barokah. Kalau orang itu mau bergerak, insya Allah ada keberkahan. Burung aja pergi di waktu pagi, gak tahu mau kemana, pulangnya Allah jamin temboloknya penuh terisi makanan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Masya Allah. Ini pertanyaan lagi. Mana ya tadi? Kita cari dulu pertanyaan. Gak ada yang telepon ini? Belum ada yang masuk? Kita bacakan ya dulu nomor yang bisa dihubungi. Jadi teman-teman atau pemirsa sekalian, para jamaah bisa call WA melalui 0858-5500-6017 bagi yang langsung ingin bergabung. Saya bacakan sekali lagi di 0858-5500-6017. Nah, ada pertanyaan lagi Ustaz?
0: Silakan. Wah, Roblox ini Masya Allah ya. Suka saya bisa hidup acara kita ini dengan teman-teman Roblox ini.
1: Pertanyaannya Roblox ini sebenarnya nggak banyak. Ini gabungan tadi kan?
0: Iya.
1: Belum banyak yang masuk. Pertanyaan lagi Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap generasi muda yang menunda menikah karena alasan ekonomi?
0: Baik, saya sampaikan sudah berulang kali. Uang itu bukan sesuatu yang remeh dalam pernikahan. Penting sekali. Penting. Jadi jangan sampai kemudian sembrono. Walah, urusan duit Allah yang jamin. Yang penting ente nikah dulu. Loh, ya nggak semudah itu. Mau bukti bahwa Rasulullah juga concern di dalam keuangan sebelum menikah. Ada buktinya begini. Ini hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda yang telah memiliki kemampuan, dalam kalimat yang telah memiliki kemampuan. Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, hendaknya dia menikah. Kemampuan itu dua. Nomor satu, kemampuan secara fisik, sehat. Nomor dua, kemampuan secara finansial. Baru setelah Rasulullah mengatakan ini, faman lam yastati, orang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah, artinya tidak punya harta, fa'alaihi bisawm, hendaknya dia puasa. Nah maka artinya dalam hadis ini, Rasul tidak memaksakan orang itu harus menikah dulu walaupun dia tidak punya uang. Buktinya apa? Rasulullah memberikan solusi untuk yang belum mampu menikah karena uangnya belum ada. Rasul membantu mereka dengan solusi berpuasa. Karena dengan berpuasa itu akan menahan nafsu mereka. Nah, menunjukkan di sini, nikah itu juga perlu uang. Tapi hati-hati, uang itu tidak harus yang banyak, harus punya rumah dulu, punya mobil dulu, harus punya pekerjaan yang mapan dulu. Yang penting, uang itu cukup untuk kehidupan kita secara ekonomi keseharian. Untuk istri ada, untuk Anda ada, bisa buat ngontrak rumah atau ngekos segala macam, maka menikah. Karena jaminan rezeki itu salah satunya untuk orang yang menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga kelompok manusia yang Allah menjamin rezeki mereka. Salah satunya an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah dalam rangka ingin menjaga diri dari perzinaan. Di dalam hadis di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan untuk orang-orang yang mereka itu menginginkan untuk menikah, Allah menjamin rezeki mereka dengan kalimat astagfirullah di dalam ayat Al-Qur'an tentang jaminan rezeki kepada orang yang menikah. Kok tiba-tiba hilang ayatnya? Astagfirullah. Artinya Allah itu menjamin mereka bahwa ketika mereka menikah, Allah itu akan menjamin keluasan rezeki mereka dari karunia Allah. Nah, maka artinya sebelum Anda menikah, yo harus dipikir juga secara ekonomi. Anda pikir bagaimana nanti saya memberi makan istri saya, bagaimana ketika istri saya hamil, bahkan sampai dia melahirkan, itu perlu difikirkan. Nah, tapi jangan terlalu. Oh ya, iyakunu fuqara, sekiranya mereka itu dalam keadaan miskin, yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan menjamin karunia rezeki untuk mereka. Itu untuk siapa? Untuk mereka yang menikah. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Tapi hati-hati, yo tetap harus dipikir, ojo sak karepe dhewe, sing penting rapi. Baik, silakan Abu Sanum, ada yang lain?
1: Oh, ada.
0: Ini kalau temanya ekonomi agak sepi yang telepon, tapi kalau rumah tangga.
1: Iya, tapi sepi-sepi begini oh, muncul terus loh.
0: Pertanyaannya ya. Iya. Masya Allah.
1: Ini. Ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kemiskinan itu takdir? Ada orang yang bekerja siang malam namun kebutuhannya belum tercukupi. Ada orang yang sekedar bekerja tapi dia selalu kenyang dan kebutuhannya tercukupi.
0: Baik, begini. Saya pisahkan menjadi dua. Ada miskin, ada kaya. Miskin itu di mata, kaya itu di hati. Sekarang lihat, miskin itu di mana? Di mata. Karena kita tidak mampu menundukkan pandangan kita dari orang yang berada di atas kita. Yang dilihat orang yang lebih kaya, terus akhirnya kita senantiasa merasa miskin. Sementara kekayaan itu di dalam hati, ketika orangnya qanaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kaya, Rasul mengatakan apa? Allah akan masukkan kekayaan wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Apa kaya hati itu? Allah menjadikannya senantiasa merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan merasa cukup dan puas itu bukan cuma perasaan, tapi dia bisa mengatur dengan uang sekian saya makannya apa. Dengan uang yang saya dapatkan sekian, saya kalaupun lebaran beli baju yang harga berapa. Itu Allah masukkan ke dalam hatinya. Tapi ketika orang itu miskin, Rasulullah mengatakan apa? Waja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan tancapkan kemiskinan di antara kedua matanya. Artinya, ketika dia walaupun secara finansial punya uang banyak, tapi yang dilihat orang yang di atasnya, sehingga senantiasa merasa kurang. Nah, sehingga kalau dikatakan apakah miskin itu takdir? Karena ada orang yang kerja sampai malam, buat makan juga belum cukup. Ada orang yang kerja biasa saja tapi cukup. Itu bisa disikapi dengan dua hal. Yang pertama, di dalam menyikapi pemasukan. Orang kalau pemasukannya kecil, ya pengeluarannya jangan terlalu besar. Yang kedua, dengan keimanan. Selama keimanannya kuat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memunculkan kecukupan di dalam hatinya. Tapi jangan sampai miskin dunia, miskin akhirat. Artinya kalaupun di dunia sudah merasa miskin, Anda harus kejar akhirat dengan cara apa? Dengan cara jangan sampai Anda itu ketika miskin, Anda protes, gak gelem ibadah, gak mau sholat, gak mau ngaji, ya semakin susah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Mungkin akan saya kembangkan nih pertanyaan.
0: Silakan.
1: Karena kalau kita ngomong, ada orang yang kerjanya santai gitu ya.
0: Tapi cukup.
1: Ya kita ngomong orang yang punya warisan banyak lah. Itu mungkin gak kerja pun makan dia kan.
0: Makan.
1: Nah hal-hal seperti ini mungkin yang kalau seseorang itu melihat kok enak ya itu gitu loh. Lahir di keluarga yang berkecukupan, terus kemudian harta gak habis 7 turunan.
0: Sekarin-karin nikmati tok lah.
1: Kok aku sih rekoso, saya kok susah-susah nih. Ngelebur pun gak cukup gitu loh. Nah, itu apakah bentuk takdir yang pertama. Yang kedua, kalau seperti itu salah enggak kalau sebagian orang mungkin ya sesekali
0: merasa iri,
1: merasa Allah enggak adil.
0: Nah, gitu. Ya, begini. Sebenarnya kalau kita ngomong takdir ya semuanya pasti takdir. Semuanya pasti takdir, tapi kan tinggal takdir itu bagaimana kita menyikapinya. Apabila takdir itu positif, kita menyikapinya dengan syukur, maka menjadi baik. Apabila takdir itu nampaknya negatif, kemudian kita menyikapinya dengan sabar, maka juga menjadi baik. Jadi intinya hanya pada syukur dan sabar saja. Nah, tapi kemudian kalau sampai memunculkan iri, itu yang kurang tepat. Karena apa? Karena jatah rezeki kita, umur kita, jodoh kita, hidup dan mati kita, itu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum kita dilahirkan. Artinya apa? Artinya ketika memang semua telah ditetapkan oleh Allah, maka kita iri kepada orang lain pun tidak akan merubah apapun. Justru menambahkan semakin sesek, semakin dosa, semakin ngenes. Tapi ketika kita fokus dengan diri kita, kita ikhtiar yang terbaik, kita positive thinking kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa memberikan apa ya, memberikan kebaikan-kebaikan kita dalam kehidupan kepada orang lain, maka insya Allah akan senantiasa positif. Yang penting, ketika Anda masih memiliki perasaan iri kepada orang lain, maka ada yang salah dengan akidah kita. Karena di dalam rukun iman itu, rukun iman yang terakhir adalah percaya bahwa qadha dan qadar itu merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dilahirkan di mana, dari bapak siapa, bakal menikah dengan siapa, meninggal di usia berapa, semua itu merupakan kehendak dari Allah, dan kita menyikapinya syukur, sabar, ridho, ikhlas. Selesai urusan. Walaupun ya tentu tidak sesederhana itu ya. Gimana Bu Sanu?
1: Wow. Ya, oke. Okay. Ini ada pertanyaan Ustaz. Enggak tahu ini udah kejawab apa belum ya. Tapi ada diksi yang hampir sama.
0: Gimana itu?
1: Takdir jodoh itu orangnya sudah ditetapkan atau bisa diubah?
0: Nah, ini bisa panjang ini. Bisa panjang. Jadi takdir kita berjodoh dengan siapa itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa takdir kematian kita pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kemanfaatan dari umur yang telah Allah tetapkan itu tergantung kita memanfaatkannya. Misalkan umurnya sama-sama 60 tahun. Tapi ada orang yang 60 tahun itu tidak mendatangkan manfaat. Ada orang yang umurnya 60 tahun, tapi setelah dia wafat, 60 tahun itu manfaatnya masih berlanjut kepada orang-orang yang hidup. Nah itu kan padahal sama-sama 60 tahunnya. Nah sekarang ketika berbicara tentang jodoh, memang jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Allah bakal menikah dengan siapa. Tapi menyikapi jodoh Anda yang sekarang ada di sisi Anda, itulah pilihan. Ketika jodoh itu kurang baik, Anda bersabar. Ketika jodoh itu baik, Anda bersyukur. Itulah pilihan di situ. Tapi ketika jodoh Anda tidak baik, Anda protes, maka takdir yang kurang baik dari satu menjadi dua. Ya. Sudah jodohnya tidak baik, menyikapi pun dengan cara yang tidak baik pula. Nah, maka kalau dibilang jodoh itu takdir, ya memang tidak ada di dunia ini yang bisa terlepas dari takdir. Semuanya adalah takdir. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Kadang yang dilupakan sama orang ketika melihat takdir, kadang gini, loh, kalau ditakdirkan buat apa? Ikhtiar. Susah payah gitu loh.
0: Jadi begini, tidak ada takdir yang datang kecuali dengan ikhtiar.
1: Syarat ya, syarat.
0: Yo, namanya kalau bahasa orang kerennya kan syariat sama hakikat itu.
1: Iya.
0: Ojo ngomong hakikat kalau syariatnya belum beres. Bagaimana orang bisa dapat takdir kaya kalau dia enggak ikhtiar, kecuali ya beberapa kasus seperti tadi. Memang turunannya wong sugih, warisannya banyak. Tapi umumnya orang kaya, ya ikhtiar.
1: Anomali lah itu ya.
0: Anomali. Itu 1-2 kasus lah ya, 1-2 kasus seperti itu. Walaupun jadi ya akeh juga ya. Banyak, tapi kan artinya
1: dibandingkan dengan yang
0: umumnya enggak sebanyak itu. Nah, sehingga tidak ada takdir kecuali takdir itu berjalan dengan sebab. Seperti contohnya begini, Ustaz, kalau kita itu sudah ditakdirkan surga atau neraka, buat apa kita ibadah? Loh kan begini, kalau takdirmu surga, maka pasti surga itu diantarkan untuk kamu memasukinya dengan ibadahmu tadi. Kalau takdirmu neraka, ya sudah berarti dari awal kamu oleh Allah tidak akan diinginkan beribadah. Berarti bagaimana supaya kita meraih surga? Ya paksalah diri kita untuk ibadah. Dengan ibadah yang kita lakukan, yang awalnya kita paksa, tapi kita yakin endingnya paksaan untuk ibadah ini akan mengantarkan kita ke takdir surga. Jadi jangan kemudian mikir ujungnya takdir, tapi awalnya tidak kita ikhtiarkan. Mikir ujungnya sogeh, tapi gak gelem kerjo. Mikir ujungnya menjadi orang besar, tapi gak mau capek di awal. Jadi kita ini terlalu sibuk dengan endingnya, tanpa kita melatih diri untuk menjalankan prosesnya. Padahal semua takdir itu tidak mungkin datang, kecuali dengan proses.
1: Dan yang sering orang lupa bahwa ketika orang membayangkan, oh sudah ditakdirkan, dia lupa bahwa dia nggak tahu
0: takdirnya bakal seperti apa.
1: Iya. Jadi dia merasa sesuatu yang orang sesuatu dengan bahasa ditakdirkan seolah-olah dia sudah tahu. Padahal dia nggak tahu kan gitu.
0: Itu jawaban dosen kami dulu waktu di LIPI ya, Ustaz Yusuf Harun, hafizahullahu ta'ala. Beliau ketika cerita masalah takdir, beliau jawabannya cuma satu itu, emang kamu tahu takdirmu mau kemana? Kan kita gak ada yang tahu takdir kita mau kemana kan. Selama kita tidak ada yang tahu takdir kita mau kemana, berarti kewajiban kita hari ini apa? Cuma taat kepada Allah.
1: mengejar udah. Itu ya.
0: Iya, kejar aja. Wong podo-podo gak tahu kan. Ngapain sok-sok takdir saya miskin loh. Kamu tahu miskin dari mana? Kamu belum hidupmu besok aja kamu belum tahu akan seperti apa kan?
1: Bahkan kisah

0: Maksudnya adalah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengistidraj mereka. Bahasa istidraj itu bahasa Indonesianya apa? Dilulu. Kami akan terus berikan kemewahan kepada mereka, kenyamanan kepada mereka dari tempat-tempat yang tidak mereka sadari.
1: Dimanja boleh enggak?
0: Dimanja ya, dimanja terus, betul ya, dimanja terus sama Allah. Nah, jadi ketika Anda merasa Anda itu oleh Allah diistidraj, itu pada hakikatnya sebenarnya tidak. Karena Anda sadar, berarti Anda itu oleh Allah diingatkan untuk tidak istidraj. Nah, terus bagaimana caranya supaya tobat? Ya, tobat itu di mana-mana juga sama. Yang pertama, menyesali apa yang telah kita lakukan dari keburukan. Yang kedua, berazam, berkemauan kuat untuk tidak mengulanginya. Dan ketiga, ketika itu berkaitan dengan hak sesama manusia, dikembalikan terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu muncul rentetan berikutnya. Kumpul dengan komunitas orang-orang yang baik. Tidak pernah berhenti mencari ilmu. Senantiasa istiqomah dalam ibadah. Tujuannya apa? Agar pertaubatan kita ini tidak pernah keluar dari rel yang benar. Semoga oleh Allah Anda diberikan keistiqomahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo, jam 10 ini sudah ini.
1: Lah kok tambah banyak pertanyaan.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bahasa apa sih?
0: Coba, coba, coba.
1: Enggak ini loh, kok seru banget di live IG ini. Tapi kok scroll saya kok error ya. Bentar. Ah, error. Bentar, bentar. Banyak kok yang masuk. Bentar, Ustaz ya. Satu lagi mungkin ya, Ustaz ya?
0: Boleh, satu boleh. Silakan.
1: Satu atau dua?
0: Yo, satu aja lah.
1: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Wah, panjang nih.
0: Saya izinkan. Ini tanya apa curhat?
1: Curhat ya ini, panjang, Ustaz. Kita skip dulu apa gimana ya?
0: Gak apa, minum aja.
1: Kunci? Oh iya.
0: Truknya mau keluar ini ya.
1: Oke.
0: Truk mau keluar.
1: Apakah orang-orang yang telah berbuat zolim kepada kita akan mendapatkan kafaroh atau balasan dari Allah di dunia? Wah, apakah itu ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan kafaroh?
0: Masya Allah. Jadi begini, kezoliman itu akan senantiasa kembali kepada pelakunya. Innahu la yuflihuz zalimun. Dalam ayat Al-Quran jelas Allah katakan, tidak akan pernah beruntung orang-orang yang zolim. Dan kemudian seperti ini, orang yang zolim kepada Anda di dunia ini, itu dia akan mendapatkan balasan dua kali lipat. Di dunia Allah akan balas kezolimannya, sebagaimana dia menzolimi Anda, dan di akhirat pun dia akan mendapatkan balasan setimpal dari kezoliman yang dia lakukan kepada Anda di dunia. Nah sekarang, kalau ngomongin orang zolim, itu sebenarnya kayak mubazir ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi saja. Nah, Anda menyikapinya bagaimana? Nomor satu, orang yang dizolimi, dia punya hak yang luar biasa untuk berdoa. Jadi orang yang dizolimi itu, antara dia dengan Allah, doanya tidak ada hijab. Jadi doanya oleh Allah langsung diijabah. Kemudian orang-orang yang terzolimi itu, dia akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah sesuai kadar kezoliman yang dia terima. Dan dia akan mendapatkan transferan pahala dari orang yang menzoliminya. Jadi kalau ngomong saya senantiasa dizolimi, bagaimana ngelihat orang yang zolim itu telah dihukum oleh Allah atau belum? Ya sebenarnya gak usah berharap dia dihukum ya. Tapi bagaimana dengan kezoliman yang dia lakukan itu, kita mendapatkan pahala itu jauh lebih baik.
1: Karena janji dihukum itu sudah pasti itu kan.
0: Kalau itu sudah suatu hal yang pasti, karena Allah itu maha adil kan. Nah cuma sekarang poinnya bagaimana kezoliman yang Anda rasakan itu membuahkan kebaikan untuk Anda. Doa Anda diijabah, dosa Anda diampuni, pahala Anda bertambah dari orang yang menzolimi Anda. Itu kan kebaikan-kebaikan yang besar yang bisa Anda dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam
1: bisawab. Nah, pertanyaan bagus nih, Ustaz. Bagaimana hukumnya suami yang memakai harta istri dari hasil kerja istri? Dan bagaimana solusi suami istri yang LDR saat istrinya pergi ke luar negeri?
0: Ya.
1: Berarti TKW ya, mungkin ya.
0: Yang pertama apa pertanyaan?
1: Yang pertama, bagaimana hukumnya suami yang memakai harta istri dari hasil kerja istri?
0: Kalau ridho ya boleh. Kalau kalau sesuai kaidah fikihnya, selama si istri ridho, ya harta itu boleh dipakai. Tapi kalau istri tidak ridho, ya haram. Karena hartanya istri adalah harta dia. Jadi kalau dia

0: nggak ridho, yaitu menjadi semacam pencurian, pengambil hak orang lain. Tapi kalau istri ridho, yo nggak apa-apa. Kemudian
1: bagaimana solusi suami istri yang LDR saat istrinya pergi ke luar negeri?
0: Nah, LDR ini sudah kita pernah bahas panjang ya. LDR ini memang mau tidak mau dia bukan pernikahan yang ideal. Maka ketika pernikahan itu tidak ideal, harus ada treatment khusus yang ekstrim. Nomor satu misalkan, harus saling sering memberi kabar. Telepon, video call, segala macam, harus sering. Supaya apa? Rasa itu tidak hilang. Yang kedua, harus saling memiliki rasa percaya. Karena kalau tidak saling percaya, ketidakpercayaan itu bisa menjadi semacam apa ya, semacam pemantik masalah. Harus saling percaya. Bagaimana muncul kepercayaan itu? Ya dengan komitmen. Kemudian yang ketiga, harus saling mendoakan. Harus saling mendoakan. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan lupa ketika Anda sedang LDR tadi, Anda perlu tahu banyak kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi seperti perselingkuhan atau yang lain, maka pintu ke arah sana ditutup. Dengan cara apa? Banyak melakukan ibadah kepada Allah, wabil khusus dengan cara puasa. Sudah, Bibiat?
1: Ya, oke. Okay. Ada ini pertanyaan sudah. Bagus, tapi apa? Masih mengetik.
0: Oh, masih mengetik? Ya, antum tahu bagus dari mana kalau masih mengetik?
1: Aduh. Ini mungkin akan terpotong, tapi ini bagus untuk closing mungkin, Ustaz ya. Tapi gimana ini nyambungkan ya? Ustaz, mau bertanya tentang syafaat Nabi dalam konteks korupsi. Lagi piye? Terus singkat cerita bermula dari reuni sekolah, ada beberapa teman yang sudah di pusat atau Pemkot. Obrolan kami menjadi seru dikala menyinggung korupsi. Waduh, ini belum selesai ceritanya ya. Siapa di
0: lain waktu kita
1: baca. Lain waktu kita baca, boleh diketik sampai habis dulu ya. Ya, kayak seru itu.
0: Ya. Nanti kita screenshot ya, kita screenshot nanti. Karena ini memang posisi badan juga lagi kurang nyaman pemirsa, cuma iya, karena iya, kita iya. Udah lama enggak live, kita juga kangen live, kita kepengin berbagi info juga kepada jamaah sekalian, juga menunjukkan perkembangan proyek Pondok Rimba Wonoagung yang sedang kita bangun. Iya. Alhamdulillah. Masjid untuk rangkanya udah beres, alhamdulillah. Sekarang udah mulai pemasangan dinding. Nanti insya Allah kita tutup dengan pintu segala macam. Insya Allah 1 bulan ke depan insya Allah sudah beres masjidnya.
1: Bentar. Ini ada pertanyaan dari Loblog. Cuman kenapa kayaknya ya? Tadi udah kejawab ya. Menghadapi kondisi Indonesia saat ini. Sebagai seorang muslim yang mana kondisi Indonesia saat ini ya mengkhawatirkan mungkin ya.
0: Iya.
1: Bentar. Di saat kondisi perekonomian negara yang penuh ketidakpastian, apabila melihat media sosial banyaknya rasa takut yang tersebar mengenai masa yang akan datang di depan dan yang nyata dihadapi saat ini. Namun dalam diri tetap tenang karena yakin Allah akan memberikan jalan keluar atas ini semua, tentunya dengan berusaha dan berdoa. Apakah itu merupakan hal yang tepat atau seharusnya lebih waspada dan lebih bekerja keras?
0: Ya, waspada dan kerja keras tentunya.
1: Karena memang kan ya secara ilmiah, secara apa ya, bisa di apa
0: prediksi.
1: Ya, bisa dihitung lah ya.
0: Kalkulasi.
1: Ya kalau ada kekeliruan lagi maka akan begini. Itu kan penting. Tapi juga kan.
0: Itu video antum kirim itu kan? Tentang ekonomi yang berbicara itu ternyata mengerikan sekali. Ini nanti bisa sampai di angka 24.000 ya. 24.000 artinya ya kita harus senantiasa waspada. Dan ada kisah di zaman Nabi Yusuf kan? Ketika Raja Mesir itu bermimpi ada seekor sapi tua dimakan sapi gemuk segala macam.
1: Mimpi itu ya.
0: Mimpi itu kan ternyata Nabi Yusuf dengan mimpi tadi tidak mengatakan tenang aja raja, rezekimu dijamin Allah, rakyatmu dijamin Allah, enggak kan, tapi memberikan solusi-solusi yang konkret. Bagaimana caranya? Setiap panen dibagi 3. Sepertiga dimakan, sepertiga disimpan untuk lumbung padi ketika nanti muncul musim kekeringan, dan sepertiga lagi kembali ditanam. Itu kan artinya solusi untuk menghadapi masa-masa sulit.
1: Konkret ya.
0: Konkret, bukan kemudian sekedar ditunjukkan Allah itu maha menjamin. Tapi jaminan Allah itu kan ada ikhtiarnya. Apa ikhtiar kita untuk meraih jaminan Allah tadi? Jadi ya, seperti tadi ya, maka tentu harus
1: juga ya.
0: Harus waspada. Jadi
1: terlebih Nabi Yusuf itu waktu itu bendahara kan ya.
0: Bendahara, jadi dia harus tahu betul.
1: Bukan hanya sekedar teori.
0: Bukan teori, jadi
1: umpama sekarang itu bendahara itu Menteri Keuangan lah ya.
0: Pak Purwanto. Baik, bismillah. Baik, jazakallah khairan mirsa ya Allah. Ini mohon maaf sekali menarik, malam hari ini ngomongnya speednya terlalu cepat.
1: Iya.
0: Kemudian kurang konsentrasi juga karena yo posisi badan juga lagi enak ini.
1: Enak sekali, masya Allah. Dan ini loh, Ustaz, permasalahannya itu kadang kenapa sekarang itu pembahasan yang mengarah kepada agama mungkin kurang begitu dilirik oleh orang, atau mungkin sebagian ada yang meremehkan.
0: Ya.
1: Tapi karena kebanyakan yang menyampaikan itu juga tatarannya teori masalahnya itu.
0: Selain teori sih, kadang-kadang gimmicknya mimik wajahnya, kemudian cara penyampaiannya itu terkesan tidak berempati kepada orang yang sedang mengalami masa-masa krisis seperti ini. Jadi terkesan mengentengkan masalah, terkesan tidak sedang ada masalah, terkesan seperti sedang baik-baik saja. Itu kan menjadikan orang, loh, kok dia nggak merasa apa yang saya rasa ya. Bahkan kadang-kadang juga sampai terkesan dianggap alah omong tok, omong kosong. Karena apa? Mereka tidak pernah terjun langsung ke masyarakat bagian bawah. Mereka hanya duduk dari satu mimbar ke mimbar yang lain. Duduk dari satu ceramah ke ceramah yang lain. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana masyarakat di bawah itu sekedar beli beras saja susah. Sehingga yang muncul ya teori-teori tanpa efek.
1: Padahal kalau kita ngomong cerita tentang pemberian solusi konkret itu banyak sebenarnya.
0: Ya, kalau mau ya banyak. Masalahnya kan kadang-kadang
1: nggak diangkat.
0: Kadang-kadang kita itu hanya sudahlah, berat Beb, lanjut. Bismillah.
1: Baik, gini kita tutup karena
0: Sebelum ditutup, ini program bagi-bagi telur jalan terus ini.
1: Bagi-bagi jadi telur,
0: walaupun dolar sudah sampai 18.000 rupiah,
1: alhamdulillah telur malah murah.
0: Curhat ya. Kita masih ada program bagi-bagi telur, insentif kepada guru ngaji di pelosok yang mereka mengajar ngaji tanpa dibayar. Termasuk program pembangunan Pondok Rimba Wonoagung juga masih jalan terus. Kemudian program sekolah gratis juga masih jalan terus. Alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman sekalian.
1: Masya Allah, Masya Allah. Dan juga ini progres Pondok Rimba Wonoagung masih terus berjalan, masih membuka peluang ya, masih membuka peluang. Jadi yang ingin berkontribusi, tersedia nggak nih? QRIS atau apa namanya itu? Kuri sama running text ini.
0: Kayaknya enggak malam ini.
1: Kalau yang ada di TikTok ada di klik link di WA untuk
0: klik
1: berkontribusi.
0: Bio.
1: Klik bio, klik link di bio, di Instagram juga gitu, ada di bio, di berbagai link. Kita selesaikan bareng-bareng, nanti kita bisa sharing juga di Pondok Rimba ini kalau sudah selesai.
0: Wah, kayaknya seru di sini
1: kalau makan-makan di sini. Insya Allah kita saling sharing lah ya. Kita kan juga pengen ilmu juga kan, masukan juga kepada teman-teman. Apa nih yang bisa dikaryakan bersama nih, yang bisa bermanfaat
0: kita
1: bersama
0: bikin bareng-bareng.
1: Apa nih? Gitu ya, kita bikin bareng-bareng. Jadi, insya Allah kita pengen
0: tempat ini terbuka,
1: terbuka dan pengen memberikan kontribusi nyata gitu loh.
0: Untuk masyarakat.
1: Untuk masyarakat.
0: Insya Allah gitu. Itu cita-citanya.
1: Ya, juga mungkin untuk teman-teman juga.
0: Ya, ya.
1: Terima kasih yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Mohon maaf yang belum terbaca pertanyaannya, baik di channel ini nggak pecah ini ya,
0: nggak,
1: baik di kanal YouTube maupun apa ini,
0: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook,
1: sama teman-teman di Roblox ya, ini apa ini kok
0: Mario Majelis Roblox Indonesia,
1: dibacain nggak nih?
0: Apa itu WGN dari DKM,
1: dari DKM kata Ustaz tadi kita dapat takdir melalui ikhtiar. Kalau misalkan mengharapkan keluarga cemara, kemudian di pernikahan-pernikahan penuh konflik dan menghasilkan keadaan yang selalu tidak damai. Apakah kemudian bercerai dan menikahi wanita lain yang sekiranya lebih bisa mendukung tujuan kita untuk keluarga cemara itu, termaksud ikhtiar untuk takdir yang kita tuju?
0: Iya, jawaban gampangnya iya.
1: Iya.
0: Cerai itu gak semudah itu. Anda cerai dari rumah tangga yang pertama kan juga sebab mungkin pilihan yang salah. Jadi Anda yakin dari mana kalau pilihan yang kedua bakal lebih baik?
1: Iya. Itu jawaban. Singkatnya, tapi jawaban
0: ini jawaban kepala untuk ngeluh begini.
1: Ini pernah sih dibahas ya. Ini pernah dibahas sih. Karena kalau kita ngomong konflik itu yo anu ya, terkadang itu enggak mesti loh. Kadang konflik itu disebabkan oleh yang nanya juga bisa masalahnya tuh.
0: Masalah itu datangnya kadang-kadang tidak kulo nuwun.
1: Iya.
0: Tiba-tiba datang.